0: itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tarik deh kau ya yang ngai seskapa angka ya pelabak ku inai itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi
1: kan nama ada Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah nasiti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya uleh tekalanya alu boleh ya ya ngai anak berkenyak deh lirik.

0: Okey, Anang laju hari Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beruman meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tau. Tajak banyak engka lawan mimir datai ke upis ke pagi tau. Neh, Nen.
1: Ya, selamat pagi. Mengagak-ngagak peningat tua ke pagi tau ke Ninga ketua dan ya sekedar hari peninga kita hati hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya.
0: Ya, angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau. Tau yang aku pak dua pagi wai hari satu ke sarita bunyi kaku tadi engkanya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit ndak boleh
1: nak dikelari.
0: Ya, sikit dia aja. Jadi kita ke deribanya tadi meh harap ke berjimat. Engkanya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke pagi tu Nen. Lalu pihak muka sidak ya ke di rumah bala ibu-ibu kita ke nadai minda.
1: Bala pua kebiak benung hirup. Lepas nanti aku off. Selalu aku ninga pagi-pagi duduk bala pua ni. Ninga ada aku kucah sem.
0: Oh ni nyamai dah ninga raja ni.
1: Ya. Lagi kita ninga nah, bala peninga kita merek komen tau.
0: Nah, yang ngasai ke kita ke gawah itu.
1: Kurang tu apa pagi tu sem.
0: Lalu pihak mega bala ayah kita ke bala ayah ibu kita ke

0: Benong Bak Tamu kini ke pagi tu berjual jual sayur macam-macam atau ke dijual utai bulu babas kau kita ini tadi dengan harap ke jerki kita masuk mana meh bakal ke sari tu. Okey, jadi topik dua pagi wai kita sari tu hari satu mai topik duit tu pun
1: duit.
0: Nama temai topik duit pagi tu nen.
1: Nai. Ya, sebab kaya. Nama-nama boleh jadi topik
0: wow. Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berarti ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab ngidup kita besari-sari.
1: Benar tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi ke kadang tadi mayuh nama tu erti mayuh guna bab kita tadi. Ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedih sepala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tak munuh ke duit tau.
0: Tau
1: carut pampe ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit nya tadi nya pergi ke erta ke lagi ne.
1: Nya berpuat. Bisa nyanyon nya takut nyimpan duit ke kalau mayuh mah takut kena rumpai ama. Macam-macam.
0: Bisi orang sanggup nama tau berambon ke kene.
1: Kenyawa.
0: Beramu kenyawa kita ngubainya sida ke ngerumpak bilnya dia.
1: Iya. Berapa nyawa amnya?
0: Sanggup
1: mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ke Tegal duit tadi. Kenapa? Hanya merti masai guna duit tu tadi. Lupa kita maka lembau berkeni pan angkat pagi deh nen. Nurun mereka wa.
1: Oh, maka dek mesti mau pagi tu nen. Nurun pernah aku buat utis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nya ketekan duit magang.
0: Lalu gede nen, bedau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pedak deh nen. Bedau pukul 5 pia. Lalu bisa orang yang berupiah nen.
1: Liga aku tetap kelas tuan munya berjaman dulu.
0: Okey, topik kita ke pagi tu hanya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan lagi darah sobat mah nen. Nau, nanti nuan bedak orang laki meh. Nama atau pada tuan nen penyigat dia ke duit ya dulu lumpir lumpir dia lumpir. Ke mua ya dulu pada tuan nen
1: ante aku tau aku madah ngengo tunya ter lama laki aku ya kedetoknya tiga nada uka ural berduit tiga nada tai nada tai si kak jahitnya nada ni wah ke gaji agak mian deh ukai nyak pilih aku. Aku lebih milih penelap
0: budi basa lah.
1: Penelap aku.
0: Penelap aku budi basa lah.
1: Ya. Nanti yang nak nelap, nanti emang ya. Mengulangi kita. Mayuh penduit. Nadai meguna. Biar danau yang berlama-lama, saya yang berlama-lama apungai aku. Tajak yang banyak duit. Dek deh. Saya nanti deh. Kak berbini lah.
0: Aku bilang. Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisa duit. Bisa ke oleh semua budi bahasa bisa ke
1: dan
0: kelalu nari duit ni. Dunia punya kaku dia tahu dunia dia tahu berguna ke duit. Jadi kemik pan dia tahu dah 50 sen lah.
1: Ya.
0: Bukan 20 sen lagi 50 sen.
1: Ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit.
0: Obas obas nen tua tua macam komen orang pagi tu. Okey, nama arti duit bak kita. Okey, jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu. Selamat pagi ngagai seduai ko ya. Bisi tampak mimiat ke langit SJ tunggu pagi. Sibu jaya kini ko ya tu nen.
1: Ya, ya.
0: Okey, aku jaku ribai ko ya. Money isn't everything, but everything is money. Sigi amat ke hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ke semua tak kena beli kita yang nak duit ku ya. Dunia zaman now ku ya nanti nak ada duit. Sigi balat penusah ku ya. Tusah kak cakap nanti nak ada duit ku ya. Nak sigi amai. Semua utai berguna ke duit makan dia tahu nen. Okey, lalu pihak Mekka Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen. Duit berguna matang anang gak betuai ke ya ku ya. Ne, nama reti ku ya tu ne. Nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya.
1: Nyai ke gila kan tek betuai ke duit lagi.
0: Kayan gila.
1: Ya. Bakal sesiko.
0: Tek nyau betuan ke duit ku ya. Nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen. ka bandiang ko ya nyurusua ngerumpak ko ya.
1: Ya, nyam, ah, ya.
0: Betul. Mm-hmm. Serta pengawal tak kena manah kebukai meh ko ya. Mm-hmm. Okay, nya ba Christopher pari ke pagi tau. Duit amat berguna ko ya tang anang ka kelalu betuai ke duit ko ya.
1: Betul.
0: Amat.
1: Betul nya.
0: Duit ulih munuh ke kadang.
1: Iya.
0: Ulah ngasuh te masuk jail.
1: Mm-hmm.
0: Antik kelalu be betuai ke duit.
1: Ya,
0: betuan ke duit munyi ke Melayu.
1: Ya, okay, kita ne? Bisa Richa Unop selepas pagi. Ngagai seduai ke lagi bisa sebuan hari kami di tok ba jalan simpang semunjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Kebak orang sanggup kerja jauh bagi kak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun di sanjuang orang. Nanti orang kena rai berduit betul pun narai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Ada nanai menggunakan betul. Betul. Pengerai pelbagai aku nombor satu, nombor dua duit. Pelbagai aku nya.
0: Sengkau mat ke kini.
1: Nanti dia nanai nanai tanya. Apa pengerai begini lah. Nak duit yang boleh nuluang deh.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti apa berubat yang alu nak gerai ke kita ini nama gunanya bukannya.
0: Okey, nyak weh duit bapak penghidup kita yang menyata deh.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peningat aku ya. Bersebun kayak hari sidak apa Sulaiman jam kedua tu duit sikit segala-gala ya. DJ semua tak ingin nak duit. Tayang tak mati narai ke duitnya di baik mati. Ia ke masalah yang baik narai berguna narai boleh kena ngalu dia. Apa betul aku ya. Nanti mengguna nih.
0: Nanti pasar dia nih.
1: Nanti pas. Nemu dek Roy Kuang.
0: Nak kalau ke menua. Amat kena.
1: Tapi parai ke gugujuah dek gugujuah dek galai dia. Ambil orang meret dek RM10 penjara ini. Betul ke mana? Nanti bisa meret.
0: Serina senai janang ke pagi tu. Duit bak ya kuya. Duit bak ya cukup berguna kuya nen. Pemadu berguna. Lepas nyos kat semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Kat amat jamban penuan berguna ke duit kuya. Apakah kami kudu sakit tu kuya. Segi duitnya memang kena berbeli ke ubat, berbeli ke utai, ngau mayuh lagi utai. Ya, ketika duitnya tak berguna kuya, nyak merti duit bak penghidup kuya.
1: Ya.
0: Kena hidup ke diri, kena hidup ke sebut. Okay, nya hari Serina Senai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina. Nama reti duit bak penghidup kita ni. Hari James Miang duit.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kitai. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kitai bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mari. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, akibat 2 pagi Y hari 1 nyentuh hari 5 macam-macam topik. Topik ke pagi tu berkawal ngau duit. Nama reti duit ba penghidup kita bersari-sari. Bisiknya madah ke tadi duit tu cukup berguna ba penghidup kita. Nenen kalau pian muka bisik ke madah ke anak ke kelalu bertuai ke duit tadi. Kadang-kadang duit mu ngasuh gila ko. Ngasuh gila. Nasuh bunuh diri empu meh ko ya. Ni nak bunuh diri empu orang ke ngerumpak biang tadi. Kena tangkap orang. Kadang tadi nanti kena jail aja nang awak. Kadang-kadang tadi orang akan ngerumpak biang tu bisa kena timbak orang kan?
4: Bisa security dia
2: kena timbak
4: nganjung power empat jani
2: kena timbak polis, kena timbak security-nya ketegal duit magang ni tadi ni
4: sanggup ramu nyawa
2: sanggup mati menyekunuan tadi. Okey, anyap incat ke pagi tu nyadi pak ya ku ya duit tu penyambung penghidup ku ya penyambung sport ku ya kebuah ya ku ya nanti kita hidup sekali kita itu hidup ku ya nak nyira kita tindu kemai bira nyentuh kemati pan berguna ke duit ku ya nasi gamai amat dia tu orang ke dinamo nama ngintu pematinya pan
4: berguna ke duit
2: cukup mar itu semua tan, berguna ke
4: langka, duit langka langka mati aja udahnya udahnya bahas bayan ini bisa berkena kudur amat menyikap pakai kita tadi
2: Okey, Junikel Juan ke pagi tu pagi yang seduai ku ya narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit Okey, komen ya mudah aja ku ya duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya okeynya nama tu komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu du ku ya nen du du deh diu tau ke du kerja tau ke gagak so so du ngasuh kita ngerja pengawak ku ya it utainya so bisi duit oleh ngerja semua pengawak ku ya okey hanya komen dari Junika Lajuan ke pagi tu lancar langkah ke pagi tu hari miri benar berunding ke duit matuh ku ya benar berunding ke duit ku ya sigi bergari semua time ku ya badunya atau ku ya semua utai badunya atau berguna ke duit magang-magang ku ya nyak memang menyuka ku tadi nen lembau-lembau gawak nurung pagi tadi kenang ke
4: betati
2: ke duit nurun meh lebih lagi nanti kita nanti orang upai
4: amat ini kedai tadi tumbuh pagi apa yang nanti ke inai ke nanti ke amat ke
2: siapa kemarin duit
4: tau
2: nampak tu minta bercina ne
4: nampak tu lupa biang
2: ok Wellington imai ke pagi tau kaya duit cukup berguna buat penghidup kita kaya tang anang nyadi ulun duit ku ya tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita besari-sari ku jerki kita besari-sari okey nyari Wellington imai ke pagi tu
4: ya kita bisa jam nuyang ke pagi tu selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit atau japan ya pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Enggak main cara simpan bank, awak ke tau beranak baka FB saham dikena ke pengadang direi empu dudiari. Mana aja ya tu?
2: Kita yang kontrol duit. Okay,
4: duit kontrol kita. Ya betul.
2: Mana?
4: Okay. Kesekali tu Ellen numang entul selamat pagi. Kau aku si sige duit di duit tu diguna main lah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngau gulai aku ya nama aku ya tu
2: ni kurmunuan ke mata
4: aku baku sige duit ti diguna main lah duit ya jai nak guna
2: narai
4: anti lah
2: nama tu aku dia duit
4: tak nama ni cak ketayap ya yang
2: kumpul ni tu narai duit sorry tu lagi nyawil nih Rahul.
4: Kita
2: okay, ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai dia tu. Mayu harus tuju nen. Sigi amat duit nang sigi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okay, nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu mana sama topik seruai pagi tu ku ya pandak ke cerita dua-dua sama diguna ku ya okey rindu ke pangan diri ngatai ke penemu ke pangan diri ku ya nen nya ari indai meliang ke pagi tu madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari okey agi merinang peninggal ke pagi tu nen Arya Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Safa, kedekat Mike Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia muji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi wai ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lapan guna amat deh, nenen. Bapak penghidup kita. Bisa peninggal kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya, ngaura berkomen kuya, nen. Jadi, pak ya, kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita kuya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak ku ya, ketegal duit meh tau ngasuh kita pecah kadang-kadang ku ya. Aman
4: bayar
1: au siti lagi laba kita berutang nak mayar utang ngasuh carut ngau diri sebili menya ngau kabar
4: menya tadi
1: ngau walong ngau sapa-sapa aja mentari ora kedi kelala kita ketegal duit tadi mentari nyak meh duit tu bapak penghidup kita iku ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai. Bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu saya.
1: Okey. Tu bon jeb tu nian. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ku ya. Laban suba ku ya. Maya niang ipar ya ke parai ku ya. Bermimpin tua ya suba ku ya. Madah ke niang iparnya minta duit. Madah ke tusah ya bersebayan dian ku ya. Kamar tu nen. Kadang bisik ke kita mimpi teka berkenyak deh.
4: Nah bakal bukan bisa mimpi meh.
1: Bisa mimpi sidak ya minta utai bah kita ini tadi. Jadi engka kok bon jam tu engka niai pare minta duit. Nama tu kena ya meli utai dia namanya tadi ni. Kena di bak dunia sidak dia namanya tadi.
4: Laban tua umpai ke ki kalak kian.
1: Ya.
4: Ni pengamat enak gitu ni.
1: Ya.
4: Kang Uji. Lagi kunyanya ni. Lagi lima ada nama pilihan.
1: Nama dekat nomor yang lama pun eh. Ku anjur.
4: Ku malu hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia memang macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kak saya kena peningat kita mana dia bakal dunia ditau kan.
1: Kaman kena tadi nenek mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kak percaya tadi nen. Okey, apa mian ke pagi tau? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit. Ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi nanti kita orang ke berduit. Laban suah daripada mata orang, orang ke peduit tu lebih lagi ya dipebasa kura bukai ku ya. Jadi orang ke nadi duit tu tadi ku ya nak dikibuh kurang.
4: Aku pun kalak mendarat tu bikinnya.
1: Duit tu maka nentu ke status siko-siko orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerindok kurang kira bekenya macam tadi ni amat bekenya langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna pengerai pan berguna ku ya nanti nak ada duit bekeni ke kita ke berubat deh menika ku tadinya nen nak gulih beli ke utai beli ke ubat ke kuya. Jadi bisi duit pan nak berpengerai pan ada ke guna tadi ke rawun ke berjalai pan gak jadi
4: nyalai kita nyuka kari Okey, kita terus ngagai siko ge tinga kita ianya capuak kira. Nah pagi mari gue nyari tau ke udah atau tarik capuak berau?
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada anak tawa naik naik anjuang pagas bayar.
1: Kak mana?
4: Pulau minyak.
1: Ah, dah tahu.
4: Okay, saya bagi pulau.
1: Capuak belum mau baca. Kak lah dek capuak.
4: Mana topik bagi tahu? Bah aku dia tahu ke semua mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak leti. Tahu ke rega ke Tegal. Ke pemakai,
1: kerasa
4: pengerai lalu mereka dikena ngurang ke stres ke ya. Nyilia ke kuasa kita ulih ngati ke diri freedom. Denyak ku ya, pengalaman ya. Aku ulih melancung. Kongsi pengerindu ngau diri semilia setelah kapan. Dulu ngurang ke selantak ngau maya cukai dikena maju ke mana betul.
1: Mana yang matone? Duitnya.
4: Bapak ya. Karena ya si ke orang ke bisa utainya.
1: Utai orang ke tanya macam tadi bisnes meh ke kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang
1: ngau mereka
4: ngau menua
1: kena yang orang ke stres arti ku yang tadi rawon kita bisa duit
4: amat
1: kak kini nuan ke rawon Korea Jepun Kongo. kini menua oleh nen. Asal kita nya tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini ku ya freedom nya berarti ku ya tadi.
4: Dia soal pagi mereka ke caca manda. Bak ya besar reti duit. Nadai duit semua nganyari. Gerain cenadai duit pun sakit dek. Kak meli tu melinya. Kak berjalan kian kia nganyari. Nyaw sakit mere mikirnya datai bak duit baru kena berubat ku ya.
1: Aman. Nade duit pan sakit meh. Degrai dan ada duit sakit
4: meh. Laban nyaw sakit muntah laban berundia ke duit.
1: Gerain tadi tan ada duit. Sakit meh laban berundia ke duit. Okey, 2 minit untur berdau ya.
4: Nah.
1: Duit nang dak cukup ko ya. Nang dak kala cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuah mega ko ya nen.
4: Namat ko ya nya.
1: Amat ya. Ketegal duit meh kita belaya ngediri sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bakan curi, ngagak ulah bakan nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ku ya. Nyak ria, domini untur ke pagi tau. Ke nama tu peninggal tua ke bisi. Nama komen tentang topik duit tua ke pagi tau ya. Jadi pelapa aku nyak meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Mari selamat pagi guys sidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya, pagi. Mayu ama Mayu tau.
1: Nanti boleh no, tadi. Beri baca. Komen ngabe ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Jadi duit tu tadi ya berguna ke ba penghidup kita yang anda ke lalu bertuai ke duit tadi. Menyiko bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dahnya lagi ne. Terima kasih ke komen kita peninggal hari bukai ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ke. Tak kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Sembilan pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi mulai bawa Y912.
4: Nyari ngotok bala peninggal mupuk dulu kami dua SM. Kami dua SM pun pan udah tok lagi dekat muai duit tau.
1: Kau muai duit nih. Nak duit nen kalau lagi duit nen mayu hal.
4: Tahu gak?
1: Bertemu baru bawa ke bukai peninggal tu Arya Mary Kamela 7 mimpi ke pagi tau.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga.

9.14 minit pagi, dengan penuh kegembiraan dan rasa senang hati, Pak Jojo kembali lagi dalam kenangan dan dalam fikiran. Usia kita semakin lanjut, itu bermakna kita bukan muda lagi. Syukurnya orang tua sebenarnya pernah merasa muda. Yang muda belum tentu merasa tua. Jadi yang muda tu kena hormatlah bagi orang-orang tua ya, yang otai macam kita. Jadi sudah banyak perubahan di sekitar kita. Dulu hutan, sekarang sudah pun menjadi kota dan sebagainya. Jadi terserahlah untuk kita memikirkannya. Banyak pengalaman, banyak perubahan. Yang penting anda tetap senang bersama dengan Pak Jojo. Tetap menemani anda dengan hati yang senang. Kita adalah kawan selamanya.

9.21 minit pagi, masih lagi bertemankan Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini. Dan keadaan jerebu di Sarawak bertambah baik setakat jam 8 pagi ini, apabila hanya semerahan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sehat. Jadi itu antara jadi berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Semerahan merekodkan bacaan IPU 226 sekaligus mencatat satu-satunya kawasan di negeri ini dalam kategori berkenaan. Sementara itu, kawasan lain masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sehat, iaitu Sarike 194, IPD Serian 193, Kuching 192, Sibu 183, Seri Aman 183, Mukah 182, Semelaju 179, Bintulu 172, ILP Miri 169, di Miri 166, ya, Miri 166, dan Limbang 149. Jadi itu antara Kapit pula ya merekodkan bacaan IPU 92 sekaligus berada pada tahap sederhana. Bacaan IPU antara 201 hingga 300 dikategorikan sebagai sangat tidak sihat, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat dan 51 hingga 100 pada tahap sederhana. Baiklah, kita teruskan dengan lagu ini untuk anda di Mir FM. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini. Dan selepas ini, kita akan war-warkan ya mengenai dengan laporan daripada meteorologi untuk Miri, laporan cuaca. Nadai pengerugi tua anda jadi untuk anda di Mir FM.

Lagu lama tetap menghiburkan untuk orang lama ya, tapi hanya sekadar untuk hiburan kita pagi ini. 9:29 pagi dan seperti yang kita war-warkan dulu ya mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri untuk hari ini 7 September 2026 ya, berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi di bahagian Miri pada sebelah pagi diramalkan berjerebu dan sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat ya, ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam diramalkan hujan ya di beberapa tempat. Jadi keadaan laut di perairan untuk keadaan angin barat 10 hingga 20 km sejam ya, ketinggian ombak mencapai 0.5 hingga 1 meter. Jadi suhu minimum untuk hari ini diramalkan 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi amaran yang sedang berkuat kuasa untuk jenis amaran hujan berterusan, kemudian jenis amaran angin kencang dan laut bergelora ya juga adalah jenis amaran. Jadi itu tadi keadaan laut di perairan, suhu dan juga ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 tengah hari. Baiklah, kita teruskan dengan lagu hiburan pagi ini, iaitu lagu daripada kumpulan Kupu-Kupu. Okey, kita minum kopi sejenak ya. Tapi ini bukan malam, tapi untuk pagi. Kupu-Kupu, kopi malam untuk anda di Miri FM.

Walau sesaat ya insan yang terluka, pesan anda buat kekasih bersama kumpulan Spring. Dalam dunia ini kawan ya, tak semuanya baik, tapi ramai juga yang baik hati. Cuba kita fikir sejenak ya, cuba kita fikir, ingat-ingatkan bagaimana dengan adik-beradik kita ya. Mungkin ada yang sepatutnya kita bantu ya. Mereka mungkin dalam kesusahan, tetapi demi maruah mereka tidak akan meminta-minta. Jadi adakah cukup makan pakai mereka? Ini bukan saja untuk adik-beradik kita ya. Mungkin di depan rumah kita, di belakang, di kanan ataupun di kiri ada anak-anak yatim ya. Cukupkah makan pakai mereka? Jadi kita ingat-ingat balik ya. Adakah saudara kita di sana? Adakah anak-anak yatim di sana? Jika perlu kita bantu mereka ya. Mungkin akan menjadi kenangan mereka suatu masa nanti. Maaf ya, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Kata orang, kita bukan muda lagi. Okey, cakap banyak pun tak guna ya, kalau hanya menambah sakit di dada. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu ini, Fantasia Bulan Madu.

Lagu tak apa sedih ya. Yang penting hati kita senang, hati kita riang. Ya, seronok kita menjalankan tugas kita di sekeliling kita ya, dengan rakan-rakan kita. Kita ada Eni berbangsa Kenyah ya. Kita ada Usun, Kayan. Kita ada Leo dan Syaida, Iban, Tio, Cina, Pak Jojo, Kedayan, Mumul dan juga Liza, Jawa, dan rakan kita Fas Melayu ya, bersama dengan Wawan. Okey, itu keseronokan kita bekerja. Jadi kekalkan keharmonian kita walaupun kita berlainan bangsa dan agama. Rakyat Sarawak tidak harus membenarkan ya mana-mana pihak mengeksploitasi isu kaum dan agama untuk memecahkan masyarakat serta menggugat keharmonian yang sekian lama menjadi kekuatan negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kebebasan beragama dan keharmonian antara kaum yang dinikmati rakyat Sarawak merupakan warisan berharga yang mesti dipertahankan untuk generasi akan datang. Jadi jangan benarkan sesiapa memecah belahkan kita melalui isu kaum atau agama. Jika kita berpecah, rakyat yang akan rugi. Lee, yang juga ahli undangan negeri, Adun Senadian berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan cek unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, kepada BEM Hornbill di sini baru-baru ini. Menurutnya, kepelbagaian kaum dan agama bukanlah kelemahan. Sebaliknya, antara aset serta kekuatan terbesar Sarawak yang telah membentuk keharmonian negeri ini sejak sekian lama. Jadi di belakang kita, di depan kita, di kanan kiri kita, banyak kaum ya. Ada Cina, ada Kenyah, ada Iban, ada Kayan, Kedayan, Bakong, Mirai, juga pelbagai bangsanya ya. Jadi kita bangga menjadi warga Sarawak, dapat hidup harmoni walaupun berlainan dan agama dan bangsa. Baiklah, Pak Jojo teruskan dengan lagu hiburan ya. Ada yang kata kenapa lagu perlahan, nanti mood kita sukar. Tapi sebenarnya tidak ya. Sambil kita mendengar lagu yang terkenang kita masa-masa lalu, ianya akan mengingatkan kita zaman dulu-dulu ya. Anda teruskanlah berhibur bersama Pak Jojo, tetap menemani anda dengan hati yang senang. Yalah, macam kita, pertemuan kita 30 tahun yang dulu, waktu Pak Jojo mula-mula kerja di RTM umur 24 ya. Sekarang sudah pun 54 tahun. Itu 2 hari yang lepas ya. Okey, kita teruskan hiburan untuk anda pagi ini. Kemarin kita ingatkan rakan-rakan kita yang sudah tiada lagi.

Bahasa yang cukup puitis ya, teratai layu di Tasik Mado. Jadi terserahlah untuk anda menilainya apakah maksudnya ya. Tapi kepada anda yang faham tu fahamlah ya, teratai layu di Tasik Mado. Itu luahan seorang wanita ya. Pembun sudah pun 10.30 minit pagi. Ramai juga yang tertanya-tanya, ada yang SMS kepada kita, kenapa tak ada program bersama dengan Ustaz ya di alam gaib ya, bersama Cakra Ajna di alam gaib. Sebenarnya Ustaz Syahrul ketika ini ya, tetamu-tetap kita tidak dapat bersama-sama kita kerana maklum sajalah ya, selain itu beliau ada pergi ke Semenanjung, kemudian ketika ini masih lagi berada di Kuching ya. InsyaAllah suatu masa, suatu ketika akan bersama-sama kita. Jadi inilah tugas-tugas kita ya, apapun tetap Pak Jojo ya, tetap menemani anda dengan hati yang senang. Dan kepada rakan-rakan kita, makcik-makcik ke ataupun kita ni sebaya lah ya, tak perlulah kata makcik-makcik, hey, orang dapur lah ya, kita orang dapur tu yang suri rumah lah ya, yang menyediakan juadah-juadah istimewa pagi ini. Jangan lupa menu-menu istimewa ya. Jadi kalau hari-hari makan ikan goreng masin, rebung, mungkin sudah terlalu kerap kita katakan ya. Macam mana kalau kita tukar menu yang lebih sedap, lebih mantap ya. Kalau ada, kalau sempat lah ya, dah pun 10.32 minit pagi, untuk menu tengah hari ini, macam mana kalau Pak Jojo syorkan ya, ikan keli bakar. Ikan keli bakar ya, simpan garam tu. Tapi kita percaya sekarang ya, tidak semua orang menyimpan garam saiz besar ya, semuanya halus-halus ya. Kalaulah ada garam besar ya, garam bersaiz taklah mega ya, tapi besar-besar lah sedikit tu, sapukan, lumurkan ya di ikan keli yang telah kita kelar-kelarkan tu. Kemudian kita pacak, kita panggang, kita salai lah kata mudah ya. Alangkah seronoknya ya menikmati ikan keli bakar, cicah air asam. Ini pasti ya menyederakan. Jangan heran kalau pakcik nanti katanya buang tabiat ya. Pandai sayang masak. Okey, cakap banyak pun tak guna ya. Lama dah Pak Jojo ni. Kita tukar rentak, kita tukar irama. Ada melodinya untuk anda kawan.

Bakacam habis sain mati. 10.42 minit pagi. Tetap menghiburkan anda ya. Dan kawasan Miri kini sebenarnya sedang berhadapan dengan keadaan jerebu dan cuaca panas yang boleh menjejaskan kesihatan, khususnya golongan kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit kronik. Sehubungan itu, orang ramai adalah dinasihatkan agar elakkan ya pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah, minum air kosong secukupnya ya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sekiranya perlu bekerja atau berada di luar bangunan, gunakan pelitup muka yang bersesuaian seperti N95. Sentiasa peka terhadap keadaan kesihatan diri dan keluarga. Sekiranya mengalami gejala seperti batuk yang teruk ataupun berpanjangan, sesak nafas, sakit dada, mata pedih dan berair, sakit kepala atau pening, sila dapatkan rawatan dengan segera di klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan yang berhampiran. Jadi, orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai status kualiti udara di bahagian Miri. Jadi, utamakan kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Miri. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan pagi ini dengan lagu Okey, Ikhlas Merindu, dan selepas itu Ke Pintu Kasihmu untuk anda di Miri FM.

Untuk seorang ya, satukanlah hati kami selamanya bersama dengan Dian Pisesha. Dan untuk makluman ya, sepatutnya kita ke segmen seterusnya, iaitu dalam segmen Cerita Pak Jojo ya, Cerita Pak Jojo. Tapi untuk kali ini kita tidak dapat bersama-sama dengan ayanda pemanca, pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, kerana beliau terpaksa berpergian ke Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah suatu masa, suatu ketika beliau akan bersama-sama anda ya. Jadi cerita Pak Jojo, hanya Pak Jojo lah yang bercerita ya, dalam segmen Bahasa Kedayan ya. Jadi kalau kita berbahasa Kedayan seorang-seorang, lain juga rasanya ya. Nanti orang tengok tiang tu, hai, macam mana tingginya tu, mungkin setengah ke dan sebagainya ya. Jadi apapun, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Sengaja Pak Jojo pilih lagu-lagu perlahan tapi cukup popular suatu masa dahulu ya. Kerana ramai pendengar-pendengar kita juga sebenarnya ada di rumah-rumah panjang, ada yang sebaya dengan kita. Itu Pak Jojo tak akan lupa ya. Sebab itu Pak Jojo sering katakan Pak Jojo senang bersama-sama anda. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu yang ada air mata ya. Berserara ngau air mata, Josephine Jalin ngau Johnny Aman. Okey, dan selepas itu tiada lagi air mata, Helter Skelter. Lagu ini cukup popular tahun 1987. Apapun, teruskan bersama-sama Pak Jojo, bukan muda lagi.

bersama dengan kumpulan Helter Skelter, cukup popular pada tahun 1987. Tiada lagi air mata, ya, tiada lagi air mata. Semoga betul-betul tiada lagi air mata, ya. Kita bukan tidak pernah dengar, ya. Selalu saja kita dengar, ya, seseorang dilibas, dibaham oleh buaya. Ada kadang-kadang saudara maranya, adiknya, anaknya dan sebagainya. Semoga tiada lagi air mata. Tahniah kita ucapkan, ya, kepada apa ni, tim Eric Cat. Jadi pasukan pemburu buaya dikenali sebagai tim Eric Cat berjaya menangkap 9 ekor buaya sepanjang operasi selama 4 hari di Kuala Baram yang bermula pada 2 September. Jurucakap pasukan Eric Chong Fuk Shin berkata tangkapan terakhir membabitkan, ya, seekor buaya sepanjang 14 kaki yang berjaya ditangkap pada petang kemarin. Sepanjang operasi selama 4 hari bersama Sarawak Forestry Corporation SFC, kami katanya berjaya menangkap 9 ekor buaya secara keseluruhannya. Daripada jumlah itu, 5 ekor adalah jantan manakala 4 betina. Chong berkata buaya sepanjang 15 kaki itu merupakan tangkapan terbesar pasukannya sepanjang beroperasi di Kuala Baram. Beliau berkata pasukan berkenaan akan berehat selama 2 hari sebelum meneruskan operasi seterusnya di Sungai Teru, Baram. Itu satu kejayaan, ya. 9 buaya ditangkap dalam operasi 4 hari di Kuala Baram. Dan selepas itu, pasukan ini akan berehat dan sebelum meneruskan operasi seterusnya di Sungai Teru, Baram. Jadi bagaimana dengan sungai-sungai di tempat anda, ya? Mudah-mudahan reptilia ini tak banyak di tempat anda, ya. Okey, apapun, teruskan bersama-sama kita di Mir FM menemani anda dengan hati yang senang, ya. Kita akan usahakan lagi.

Adakah Jasnita ada bersama-sama kita pagi ini? Semoga Jasnita berhibur dan gembira bersama-sama kita. Menarik juga untuk kita war-warkan seorang penunggang motosikal berusia 24 tahun ditahan ya selepas dipercayai menggunakan nombor pendaftaran palsu dalam ops motosikal yang dijalankan polis di beberapa lokasi di bandaraya ini awal pagi kemarin. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, lelaki tempatan itu antara 20 penunggang yang diperiksa dalam operasi oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Menurutnya, operasi bermula jam 10 malam pada 5 September dan berakhir jam 4 pagi semalam dengan memberi tumpuan di kawasan sekitar pusat bandaraya Miri, Jalan Bintang, Jalan Marina, Jalan Miri, Bypass dan Jalan Brighton. Dalam operasi itu, seorang penunggang motosikal lelaki tempatan berusia 24 tahun ditahan di bawah Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana kesalahan mempamerkan nombor pendaftaran palsu, katanya dalam kenyataannya di sini baru-baru ini. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh didenda tidak kurang RM5,000 dan tidak melebihi RM20,000 ya. Ini kesalahan yang amat berat juga ya. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh didenda tidak kurang ya, tidak kurang RM5,000 dan tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan tidak kurang setahun dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua sekali. Ini penunggang motosikal ditahan ya guna nombor pendaftaran palsu. Muhammad Farhan berkata sepanjang operasi itu polis memeriksa 20 individu terdiri daripada 19 lelaki dan seorang perempuan serta 20 motosikal. Hasil pemeriksaan turut menemukan pelbagai kesalahan trafik dan teknikal sehingga membawa kepada pengeluaran sebanyak 15 saman. Antara kesalahan dikesan ialah menunggang tanpa lesen memandu, melakukan pengubah suaian terhadap struktur motosikal serta mengubah suai exhaust sehingga menghasilkan bunyi bising. Selain itu, terdapat motosikal yang tidak mempunyai cermin sisi dan nombor pendaftaran selain penggunaan nombor pendaftaran fansi serta beberapa kesalahan teknikal lain. Menurut Muhammad Farhan, operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah membenteras dan mencegah kegiatan samseng jalanan yang bukan sahaja mengganggu kelancaran lalu lintas, malah boleh menjejaskan ketenteraman awam. Beliau menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terbabit dalam aktiviti samseng jalanan sehingga boleh membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi sebagai ibu bapa, lihatlah motosikal anak-anak kita ya, macam mana dengan tayarnya, macam mana dengan nombor pendaftarannya, platnya ya, adakah ada lampu atau cermin sisi dan sebagainya, terutama sekali exhaust, kita dah dengar, dah tahulah ya. Apapun, itu untuk kebaikan anak-anak kita, anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita. Seterusnya, kita hadiahkan anda dengan lagu ini, Aku Mahu Pulang bersama dengan Amok, dan selepas itu Titian Perjalanan Ekspedisi untuk anda di Miri FM.

Langit tanpa tiang ya Buya Agasa, sudah pun 11.54 minit pagi. Jadi tugas Pak Jojo hampir selesai. Terima kasih kawan, terima kasih semuanya. Jadi kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi, insyaAllah kita jumpa lagi.

Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari hari itu hari 1-17-9-2026. Kandang menua di Sarawak ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas ti balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tuk ditangkan ke Serian ti ngerekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 enti dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. Empat tangki air garam sudah dikena berjalai ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemarin. Post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kandang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kandang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti tekeruga ke tegak air ke majak langkang. Perkara ti bangsa tu tau benar ngasuh air mata majak kurang serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bak endur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas keda endur di Sarawak. Operasi ngaga ujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun Indotai Aris Service Center Sita Kawasan Negeri Bukit Saban dikenak nulung sidaknya bumai. Kaban Kawasan Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikenak nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau tip bangsa tu megah oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, merik pengelantang agar orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuh ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong hari Ukui Inang ti lepas Bekedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil kenentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulia nolong nyaga jelu tupi ngau penglikun orang diri sebilik. Kebuah alai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pengudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan Pengerai Orang Mayuh Veterina 1999 netap ke Ukui nya endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lesen ari local authority. Lesen Ukui itu tau dipinta ngena cara online dengan sistem Lesen Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas berendur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Seriaman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalih hari lalu nguanjung 7 ekor orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah angusnya. Api tik ngangus ke babas berendur ke bulia 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketuka dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di tampung baru Sarito. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyari berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Ya, sekali lagi Meri, selamat tengah hari ngagai balau peningan. Jadi kita dia tu dekat terus sebulan ngagai WiFi masih bu bawa ngelah tengah hari.

Ya, peningat meri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita sarito ba awak ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulan kita ba awak ngelah tengah hari kita kena sarito. 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita medak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun ba menua kita di Sibu. Pihak megak bisinya bala peningat kita madah ke bas kedandur di bagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisik beberi seujan. Ya, puji Tuhan. Hanya berita ke terubah di baik ngagai bala peningat kita. Atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningat kita ke bisik mending ke radio tengah hari itu atau ke baru aja masang radio. Ngarap ke kita sama bela gerai biar mereka terus bulan oh kami nyentuk ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Nur aku nak ulih berkunci ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

Nyak lagu kena kumungkau program ngelah tengah hari kita. Mic jam kita di studio di Tok Peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Labak aku bisik nyabala Peninga kita ba sekedar endur ba menua kita di Sarawak di Tok udah mupu berbahari dalam kereta nah. Aku ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari itu perhati ke pengelikun balanek ngau pengelikun kita empu lebih banyak kita ke mulai ke dalam empu ke rumah negeri Peningau lebih kita ke berkenak ke rantu jalan eh. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bapak menua kita di Malaysia itu tau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 toku dah nah. Ya, dia ada beberapa buah sekolah bak baru PPD Kuching Pedawan Bau Lunduk Samarahan Simunjan Serian Seria Malu Bantu Kenawik Julau Ngomraduang pemega bak PPD Bintulu ngau baru PPD daerah Tatau Sebawah. Dia ada balan emiak sekolah tu nadai di asuh nurun ke sekolah. Tiang tajak pihak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di pejalai ke bakar selama dengan PDPR. Retinya belajar hari rumah tang bala pengajar sidak ya dan sigi nurun ke sekolah bakar selama. Laban lebuh kau nanya sekedar pengajar ke bisi ngagak PDPR tu tadi ni. Dia bisiknya sekolah sidak ya perin kerja sekolah ngagai nama ya lalu ke sidak ya bagat room atau ke bagat lalu apa indah itu tadi ngambil kerja sekolah anak sidak ya ke sekolah lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empu terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala nama ya lalu ke damping ngau negeri tau ketungak ke pasal ke bisi arus internet tau ke bisi telepon aku medak terbagi bala nemiak tu tadi sidak ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjung nama diri retinya kehadiran sidak ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala pinai pergilah ngau dalam kanan minggu tu 7 hingga 11 hari bulan. Ya, tentu ke kita yang ngerai anak kita dan itu mu ngambil ke anak kita yang uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak pendengar telepon munyi ku jakok kita kira tak update eh artinya kita bisa ngau PDPR nyak bak sekedar sekolah ke bisa arus telepon ngau ke bisa line internet munyi ku kita lalu sekolah ke Baulu Sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisik sekolah munyung aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne awaknya antara autek ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ngagai bala sidak ya ke dia tu benuang kiruah berjalai ke pengawak PDPR ba sekolah ne bala ke nurun ke sekolah lalu kita akan miak ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya ungkup kita ke PDPR lalu kita akan nurun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita anda ingat berkenak ke sengkabuang mulut ngehiduang ti ulian ya lepas kita nemu dia tu menua benuang bersebun artinya kita patut nyaga pengerai kita pemegak kita kapai naik patut berarti ke perkara tu megak ya. Okey jadi udah tau aku dekat ngatai ke sekedar je kau pesan ya ke bisik dianjung kita ngagai kami ba YFM. Udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisik program Ranau Temuai lalu pukul 1 kita bisik squad trio sitik program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebeda boleh ngapengari kami hari kapit inya DJ menti bak program sada tengah Sarawak.

lagu kedua tengah hari tu sanggup ngelengkaya. Lagu hari Julita James. Selamat megak kita nak mending ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke balak kita terperinang. Lalu sama belak jimat meh. Lepas meh kita teriba ke tengah hari tu. Laban di kapit pun bisi peningat kita mada hujan. Di sibu pun hujan. Nakak ke dia tu jam ne. Ngarap ke hujan ke mengambilnya. Tentang awak ya mayu air kemik. Kayak munyuk kita. Tengah boleh ngemasih ke jalai pun dah cukup. Laba aku lama ke kita lelengau ke kap medak leka hujan. Oh. Lebih kurang seminggu untuk ku medak bahawa menua kita tunggak ke sibu di tu. Nada hujan. Habis pun ya mina ngerampas sebagainya aja. Jadi ngarap ku hujan tu megak boleh nuci remai yang bak langit. No, sebun. Besar megak pengharap hati kita. Laban dia tu kita yang nemu mayu megak penusah ke nyadi bak sekedar menua ukai semina bak menua kita di Malaysia hari tu. Tapi megak nyengkawam hari menua sepiak ya. Negeri aku peningat berkongsi dengan bala peningat kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari tu. Dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan. Lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tau ngakai Facebook kami. Sibu FM ya. Ana irau. Tajak pun serekat nua kita macam pesan. Munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat. Pesan ke nyengala berbatang. Dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Dia aku dekat nyelit ke pesan kita ngambil ke utanya atau ke berita kita datai bak kabar Melayu nanti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari top dituju ngake kabar Melayu ke dia bak sibo kenawit baruban bintulu miri ni ya di bakuang ngau di lapok tinjar serta semua kabar Melayu kena boleh dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joshua Lily tau ke Apai Shili kena 11 hari bulan 9 2026 kena malam hari 5 nguan ulit dulu out 11 hari bulan 9 2026 lalu kena hari 6 ianya 12 hari bulan 9 2026 dekat ngetah sulit lalu muain terbalu baru rumah James Udit Sungai Sebatang buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayan ti ngelala. Ini yang Joshua Lily tau ke Apai Sili. Bisik mending ke radio ke tengah hari tu. Laban pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang tu. Dekat diatur kena hari 6 minggu tu ilak 12 hari bulan 9 2026 baru rumah James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram. Lalu pengawak nguan ulit kena malam hari 5 ianya 11 hari bulan 9 2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih apa nengah awak. Kita ke mengkam boleh ngau kami bawa awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ngagai bala peningah kita sekedar entadi madah ke lagu ke di pasang entadi nak pansut nyawa. Oh, pansut nyawa. Ke pansut vokal. Nah. Sehingga wakau peningah penanggur. Artinya kita bisa boleh ngau kami ke tengah hari tu. Dan ada kau ngau. Lagi aku nukau lagu rikinya ngau lagu yang kebukai. Kebenar tadi aku kak masih yang ke kita tau ke merenang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kau mana sanggup menyak tengah hari tu merenang kita ngau lagunya. Lagi au lagi kau nganti lagu bukai megak peningah. Tang ke dia tau sitik lagi pesan dekat dia kena tai kaku. Sebelum kita boleh buat program Radau Temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari tu. Dituju ngagai semua kawan belayang ke dia bak rantau panjai batu borak penasau au ditutus. Sebedia ilas rasau di pasai. Di siung tengah, siung hijau ulu kuilek, pemega di nanga tebalung uyak. Kabar melayan banang alat, rantau sku, rumah rantai sekuau. Di dangih kuak belingian, bayan tasia, pemega bak rumah ungai, jala diji. Kabar melayan bak bintulu, di long ajue lapuak. Alapo, kabar melayan bak rumah Kristina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing, Mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama dito ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngeta sulit ni aluna anak kenawang atau ke laki senia anak itum. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12/9/2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetiu maja rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertali paul ngagai Inai Siti tak kesusan. Bak lumur 011-2352-6203 guna nok baru 011-2352-6203 tok kengagai nania bak lumur 016-861-4741 ya nyak berita berarti kedua pesan ngeta sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tok ke laki senia anak itu tak kapan itu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan menggantung terus sepukul dengan kami. Bahawa awak ngelak tengah hari. Hari sibu. Udah sitik lagu tu lagi. Hari bokia. Kita terus pukulai pada dalam program. Randau Temuai.

0: Ya, bertemu baru kita peningat berdalam program Ranau Temuai. Idara kita hari itu hari Sibu atau ke hari YFM Sibu. Andur kita bakal selama nanti minggu bergulai berdalam program Ranau Temuai. Lalu dia tu jam dekat kita bisa temuai. Di kangau ke studio itu dekat berkenan ke Siti Batang Randau. Atau ke dikumai kita topik lah berkawa ngau utai ke dekat dikunci kita lah bak aku tu jarai megak tau ke jarang megak dikunci dengan radio yang asai ku sarito kita cukup bertuah tau ke beruntung labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Jero jemut anak Joshua ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bak bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Ranau ke dikumai sayap pelindung anemia anemit reti tu tadi merek pemerhati hati dengan Kemen Sia Mayu lebih agak kita keninga Ranau kita ke tengah hari itu berkena nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dokumen kita penangguh seksual nah berkena anaknya ke ngadu ke pengasih hati tau ko ke dikumai kita emosi ya lalu berkenai sidak sebilik tu bertungak ngau penangguh berketuk lebih akhir lebih maya sidak ke betapik ngau kes ke panjai bakot tau ke mahkamah ya ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu berdalam program Ranau Temuai ngau nyak kita yang lalu ke nuan tu sekali lagi Tuan Fitzgerald selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ Lucia. No, selamat tengah hari menggangai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa dah merik peluang serta mengundar kami berkunci penemu serta penerang buka kesan itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi merik terima kasih Tuan. Laban aku meda topik Nuan tu cukup mana. Munya kaku hari pun tarik ke terubah ya di baik Nuan ngagai bala peningat kita iba YFM. Lebih lagi iba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agak berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatang pengawal atau ke nama kini tangguh pengawal JBG ngagai mensia mayuah
1: boleh Lucia Jabatan Bantuan Guaman atau ke JBG itu ianya sebuah agensi perintah yang ditubuhkan dari tahun 1970 sebab yang dikelala dengan nama Biro Bantuan Guaman jadi ya, peranan kami itu kebenarannya dia ke akses keadilan dari cara merik himat Bantuan Guaman ngagai ngagai semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, Bantuan Guaman ngagai kes sivil. Apa mereka bisi himat Guaman untuk bahagian syariah ianya untuk pemohon yang beragama Islam, ngau pihak mereka jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisi ka. Jadi penting ngagai sidak peningan nemu himat Bantuan Guaman di Baru Akta Bantuan Guaman 1971. Ini Akta 26 untuk disediakan khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisik mega nambah ke himat pendamping guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
0: Tok tadi ke mana ke tok didinga ko tuan. Retinya tadi JBG tok tadi mari talian hayat menyokok kita ya. Au talian hayat undang-undang ngagai rakyat ba menua kita di Malaysia di tok. Lalu tadi mega tuan bisik nyebut bekawa ngau pendamping guaman tadi. Au jadi ulih tuan nerang agai bala peningat kita berkenai acara tip mudah tok ke munteng lah ko kita ni serentang reti himat tok.
1: Jadi ya himat pendamping guaman ianya himat khas babara atau bantuan guaman ti diberi ngagai anak miak umur baru 18 tahun ti nyadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicak kan biar anak miak diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjang proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjang proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai kediri tahu ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping guaman tu yang kau mari pegawai undang-undang JBG atau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan guaman lah.
0: Awak sitip pengawak ke mana ke Tok Peningan nanti kita berarti ke utai di terang ke tuan tu tadi. Nah, retinya nak ke diri lah nembiak ke betungak ngau penusia ke Tok laban bisik peguam Tok ke dikumai kita pegawai undang-undang kena dibakih Tok ke kaban ti uleh ngelindung sedak ya bakot nah tuan. Awak jadi ke dia Tok nya uleh nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh Tok ke patut serta layak boleh himat ke Tok nah. Asai kuna semua gena tuan.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi dia tu tiga itik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG ianya bangsanya mesti nemiak mit kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak mega nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak mit baru umur maya prosedur mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual ti dimaksud dimaksud ke nyak dia tu ianya ningkawam pornografi kanak-kanak amang seksual rugol tak kena nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak mia ti diperuntuk ke dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun ningkawam kesalahan buat baruah kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
0: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi di baik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebih maya kes tu di baik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke anemit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisa berjakuk ngari ke nemiaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
1: Tidak, berdiri aja lah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuk ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngau orang rapot ngau nemiaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak miak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagi mahkamah. Beberapa minggu sebedau bicara ngami ke nemiak tu terlebak ngau suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyat ataupun dia berasa ingin lah, takut lah. Jadi kami megak bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma ya ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalain nemiak tu ya nak perlu tak kena ibuah bertemu mua ngau orang yang dituduh dalam mahkamah yang lah. Jadi untuk bahagian maya bicara perbicaraannya berjalan penamping goman tu dekat duduk semak ngau timbalan pendawar raya kita yang TPR. Akhirnya di baki ataupun kaban undang-undang ngagai mangsa. Entik peguam bela orang ti dituduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas ti agresif ataupun nakut tau ke ndak relevan yo ke ulih ngacau emosi mangsanya. Penamping penamping goman tu ya tau ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan atau ke nyuara ke pengira ti bermuah hakim kena ngelidong mangsa. Engkau pembendar mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa nanti semua diguna contoh ya kena madah ke pengira ti tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan penamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawa raya tadi tau ke TPR nya tang kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan nanti semua orang yang ti ngagak ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah kami dekat nyahup nyedia ke lalu engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa maksudnya victim impact statement lah. Hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal emosi serta psikologi ngagai penghidup ngau namanya persekolahan mangsa itulah. Pernyataan impak mangsa tu ianya siti kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum nentu ke hukum lalu tau meri pengaruh ngagai pemutus buat pemerat ngau pengelempung hukuman ngau perintah pampasan sekali. Udahnya kami deka minta ngagai mahkamah ngambil ke bisik siti perintah pampasan atau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
0: Awalnya artin tadi na tuan. Oh, nyamai kat kita ningah ni peningah laban anemia tu kita pun nemu sidak tu ante orang ngemar tau ke berjakau ngusida jampa takut deh retin tadi sida ya bisa saksi lalu bisa orang kecukup ngelindung sida ya dari segi pengasihat tau ke sida empu mentor ne tuan. Oh, jadi penerang ke mana mega udahnya berkawan ngau baka penyampau bayar atau ke bekenai cara minta ngau bekenai cara ngiga kita jabatan Guaman tu ne tuan.
1: Okey, jadi tu siti berita di mana ngagai semua peningah kos ataupun bayaran non mohon himat pendampingan Guaman ba JBG tu semina RM10 aja lah. Tapi sumbangan tambahan engkau bisik anti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah nitiah ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi ayat ke paling penting anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau enggak.
0: Ya, RM10 jana tuan.
1: Ya, betul.
0: Ya, tang kak dipeda dulu ke slip gaji tak ke penatai pemisi apa yang winai na.
1: Ya,
0: betul. Nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngeluwek renya gaji sida enyu bisa bayar bukai ke kelebihannya tuan.
1: Ya, kenya, betul, betul.
0: Kati ke ba penerang ke bukai na lebong ngagak permohonan tu nama utai ke patut di kerja bala apa inai tu ke bala ne tu tadi tuan.
1: Okey, jadi permohonan tu tau digagak maya udah bisi laporan polis ataupun laporan polis sudah digagak. Digagak oleh apa inai penjaga kesah ataupun mangsa kediri empu nanti bakau ya dah cukup matang dan oleh perunding kediri empu lah. Jadi tau ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia tu lah. Jadi dokumen yang ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya satu laporan polis ti udah digagak. Kedua ke foto state surat beranak ngau my kid mangsa tadi dan nya ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indai atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti bakal gawak diri empu ataupun berkebun semuanya lah. Dan penjaga tik nyadi pegawai JKM atau kasidak tik nadai slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari majikan bakal kerja company surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempat dan bakal sidak pengulu tuan rumah pun cukup nitiah syarat tetap ke JBG.
0: Retin tadi nanti bisa kes nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu nah tuan
1: yeah, agar
0: report lah bagi tadi apa mengguna kota ke kenya nah. Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah dikunci ke tuan ni tadi ngau bala peningah kita lalu nanti nyemak lah tuan baka nembi ambil atau ke sidak sepilih ngau kabar belayar ke agar reportnya katik ke sidak empo identitinya sekali ke daripada ngagai orang mayu atau kena sikit dilalai ke kita.
1: Okey, ya untuk bahagian identiti tu jadi aku kak madah ngagai kita semua peningah dan biar akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang media nak tahu ngeluarkan ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya dia details kita tahu ngemai ngagai pengenal pastian nembiaknya lah lalu prosedur mahkamah mega bisa ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah basita JBG sekedar maklumat tik dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit semina dikena ketujuan nolong mangsa dalam berproses namanya undang-undang aja.
0: Artinya nak ada kebuah ke kita nangi nak kudet tuan. Nangi kadang bala pinai tu ngau ane miak nyempu malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betungak ngau penanggo seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ya apa yang mengabis ega pinai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ku kunjung ngagai kod ngagai mahkamah nah. Kata ke pesan wan tuan.
1: Okey, jadi pesan aku ngagai semua apa inai mereka bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah anak-anak tu ianya utai tik amanah ke paling berga ngagai kita semua nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuas tidak anang malu ngau anang takut lalu ngambil tindakan ngau jampat ngau ngagak laporan polis minta bantuan telefon ngagai kami berjabatan bantu, bantuan Guaman pun boleh ya dan tahu masuk dalam web rasmi kami www.jbg.gov.my kena ngigak cawangan JBG tik semak ngau kawasan kita. Ingat kita jangan ukai kediri JBG sedia nyawa mantuk kita lalu jadi saya pelindung agak anak-anak kita.
0: Oh, pesan mana magarin bantuan agak bala peningat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada setau kemana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati pemegah nyaga pengerai rundi untuk kedekumai mental sida anak-anak ke bisa bertunggak ngau penanggua ke betul dia tuan. Oh, jadi sekali lagi ngari ke kami bak YFM Sibu, terima kasih ke penatai kita sebuat ke studio tengah hari itu bisa mayang kita bertemu baru ialah kak na tuan ya habis sebut kono yang serius ranau entar ena ya oh peningannya ranau ku mulai ngau tuan Fitzgerald Ari Upis JBG JBG berbagai menua kita di Sibu tau ke dikumai jabatan bantuan Guaman ke tengah hari tu ngenang sayap pelindung 6 biak mayat terima kasih ya ila tetemu baru gap tengah mupuk dulu bye bye.

0: họ đến đây bị lại. Nó là vó của nó bà dùng cả quân chúa ra màn sao tốt. À, tốt bà đá đấy. Tốt tốt tốt, xin đấy, xin tế đoàn kia tốt bà đá đấy nhá. Bà chú ý nội hình đây bà nôn bà gà riêng nhá. Bà đá đấy, bà nè nè. Ok, ok. Kết tốt, bà nè cầm rõ tốt. À, ok, xa tốt, đùa tì gò con bà gà bà đấy. Anh quái, con này bà đồ lộ. Bùa rambut gà luông. Để khờ gà luông miết cấp xài nè bì lại. Để nên nên là gôn gió cứ đây, ok cân đó, à, à ok nên ngào ngọn cái lông miệng cho mẹ, bà cái cho mẹ mà tay tạm, bà đa lan xin, cô rô mới nhặt can, à, có đấy, ok.
1: Này, cái mặt mà này là như này xong bèm, bà có cái mặt nhớ mẹ cái đau cũng, muốn xin phụ tụ bà gọi đi này xong bèm, à, bà gọi đi này đấy, bữa cái kinh tế của bà này nhé, là người ta chỉ mặt ta chỉ lúc. Maka ini cerita Korea kepada sedang ucuknya deh.
2: Wih, ya nama pengawal setua ini benar mana ilet telefon hari tadi. Ayah, dua hari tahu nama tetayap dengnya ini sumpah yang. Tahu sih kok, tahu ya lapa gede ini bilang nyuri liang pala dan ilet telefon ini sumpah yang nama tu banget ilet setua ini dia. Bisa gama orang laki, wah ini bilang.
1: Ah, guna aman deh. Datai, mulia kita tiga, kan gama kita tiga mulai. Pedak deh, ini sumpah yangnya.
2: Tuan yang nak ni perak aku. Nai, kakak kena ini deh. Mata kita ke? Tapi semak ke, tepunnya nama lansia aku tak perak sedua deh. Apa, kena pita apa? Ini sumpah yang?
0: Ii, nak ada pita-pita. Orang dia tahu. Nak ada kena pita. AI tau, AI tau asuh aku tau nya. Tetap-tetap-tetap dari tau. Aku mana nak mau aku deh.
2: De no melabak ku mu baka de nya kang ana AI kebenaya na genya ngawa inai tinya inai sumpang inai bilai ten de to ka mo menawa mi mi de inai sumpang da de to gama de do be de kulu kile ya baju de tu ka de pe les ma peniau de dio mada de to baka jalan na cukup tau
0: no no kuna rina na rina ate koi Rino, kau ni ngan dia tuai temunyi tau au. Rino ti aja nyo.
2: Eh, Rino ti orang. Mada kita ngelakon di rempoh boleh telepon.
1: Eh, ukai deh madah tadi. Ukai deh balagu-lagu buat tintuaknya deh. Ha? Ya nama nak dengar deh.
2: Cih, nyok mah kau kau. Sikit bisa, sikit bisa. Apa deh ni sumpah yang? Ya nama deh kanya deh skema deh. Piak, maik deh bakanya. Kode, Rino hati aja kode, ne. Ante orang kamat dah, kene kere dah. Kumai amat biak dek, ya. Kumai amat selayem dek, bah. Kumai amat bajiak dek, udah menagah mau dek sekali. Bertemu eh muang ode, ne. Peniau de nya, bakal ke de perbuat ke sebayan, nah. Nuna umak, aku dek perak kau.
0: Eh. Nah dai kami rindu hati ya jo dek tu ini bilai amat tak nak nemu hidup ke kabar ni lagi dek ngasuh ku ngagok tau
1: eh ni mak ku nemu ya mata jo ku meluat meluat tadi ne tang baru aku nemu nya kai ai kurang nya wai boleh kakak ke tempo ne
2: amat tu se mak ku hidup ngempo kabar bakas tu wai dek tu dek andau Uji utai ke mana nemu sedawai dek. Utai ke betul-betul. Utai ke Regina. Nya, nya tadi bersebut ke AI. Ingat sedawai dek. Bisa Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat. Dengar mana ya tau. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim. Yang mansur ke Jakob Berseri Mengori Bangsa Serinya. Bisa dengar sedawai dek. Kita medak layak bertibi. Belum medak kita serinya au. Dia ya dekat merek program AI nak berbayar dengan rakyat. Berengke hari minggunya kemarin. Satu orang bulan sembilan. Ini apa-apa pihak
0: ni? Kakunya, kakunya. Kakunya ni kuat.
2: Aku ngai, medeknya. Uliah dia nak ambil dengan otak aku dulu. Dengar dek.
0: Nama dek.
2: Eh, ni sembilan ada umur makanya ni miyak ke berumur 18 ke 30 tahun. Dia umur dia berapa?
0: 30 tambah 30.
2: Ni ya, baka karek pinang. Kekeh nak uliah. Dia pun sebut, nanti pantat muduku. Nak belai ya. Kemarin aku dek. Dek, amat tarindu bintano dek. Nah. Sedua ada nemu hari program yang disebutnya tadi deh. Jadi ada lebih ya 10,000 ikut anemia uli yang kena application. Dah dek nemu kerja korup putih ya.
0: Panai dek.
2: panai nya makuningan sida mengre gambayang sarenya mayari banso.
0: Oh.
2: Sapa ge ho bukainya ho kenye nyebut tuk munyinya.
0: Pisai sapa namanya.
2: Ye kapa de sida tirian.
0: Au, neta sebut.
2: Ama de?
0: Tapi am tua.
2: Eh kira wah de nya. Ukainya de ngelanya ken tua de dinga de to tade. Ngena application AI to sepenglama 3 bulan are company AI menua kita tempo. Nada
0: bayarnya.
2: Nah, iya kena buat pre 3 bulan ke bayar ke deh?
0: Bayar.
2: Nenya hari menua Amerika, hari menua China lah dek.
0: Oh, resi dia maju nu ay?
2: Ya, kaku pre ngaji ni mian 18 ke 30 nak yang kau mende. Dek bayar mende. Apa enak bayar pakai dek? Bayar
0: jauh.
2: Eh, duit dia mayu ah, babi yang dek. Nale amai.
1: Amat mana ni nego? Uliah ke bala ucok belajar perkara digital dunia kemaya itu. Ah, rumah sidak ke biak. Nyamai gaya pun tak sedap nangkap tanya. Dia kena belajar sedap ya deh.
2: Ya, saya dah bilai semua utai. Saya nanti dikena kena jalan ke kemana. Sikit mereka Asia kemana ya. Tapi pakai ke kabar ni mana ya. Ngimai dia. Wut. Dok deh, sehari ni. Mayu, amat jakok deh. Nanti dia berarti ke namanya jakok ke dipansut Menteri Besar kita deh. Ya, sebab dia bisa dengar radio ni. Sumpah aku tu nyebut utai. Mada dek belama kembali baterai radio. Dek nyak ni ke jemai dek ke baterai yang tak ambil apa pangkak. Jemai ke dek balah bak atas atap siang. Apa tu nak dengar radio?
0: Ni ngah. Kau kumen dek dalam pendek yang kau tahu nya. Kumen dah modern. Aku tahu nak dai. Aku tahu beli baterai. Nya nak RTM klik kau tahu. Tahu nya bah handphone tu aja. Nya nama aku dek.
2: Nama-nama aku perintah dek. Nama aku
0: RG. Perintah dek nama tahu. Perintah yang mendak ketakatnya budi 95 minyak keretanya.
2: Au.
0: Ukan dah 200 sebenarnya tahu. Nya tiket ngage 300 baru nya sebulan. Nah.
2: Oh, subak 300 mah dulu ge subak nah.
0: Udahnya 200 nurun dia tu 300 baru nya.
2: Oh, bisa kena tiap jalan tiap ya.
0: Bisa nya. Kau kau nemu de main wah kita boleh ya. Tanya 4 saru tanya 16 juta kita rakyat Malaysia tahu. Berguna ke minyak subsidi RON 95 nya nemu dai. Ya ku dah mangai 300 liternya. Nah, kau mana nak muka? Lebih setengah juta kita kena kereta diesel ya, dek. Indah bilai layak. Kena kita ini buat uli ya, nya buli yang nak budi dieselnya. Mangai ngaji 400 liter.
2: Oh, ni kek baru ni.
0: Kek nya me. Mayu wah minyak diesel le beli dek tau. Ila ini bilai mayu wah. Jalai kita.
1: Wah, amat demu di nasi sumpah yang. Tusun mana nya dalam

0: ngiranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, tau ke Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok, ngau semua sekolah khas dekat diberi belanja tambah sepenyampau 500 juta untuk dibanding ke ngau belanja sebedau tok ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion berengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nyalai berengkah hari 1 hari bulan 9 di ofis pelajar bak tiap bengkah pilih menua deh. Dekat berarti ke tiap peminta ngadu ke sekolah. Nah.
1: Ya betul ini bilai. Ana bawah wah deh. Dari bayu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh. Udah tau ini sumpang. Tau ngetau deh ke kotap. Nanti ke klinik pengerai ngomai diri lama lama deh nanti semua penanggwa deh nah
2: ya mau kenyu sedih nyebut nyok deh
1: ya aku
2: klinik kok
1: nah kata kena sedih dia ayah kena pansa untai kena pansa dila ya kena pansa mulu sebut meh
2: nama deh
1: uli dina ningan nah ada tekuran sarinya nama ku datai jako aman ke namanya ke sebut menteri deh betul betul padam ke deh nama kelihat dengnya tadi deh kena dengar radio aku deh
2: kok kamu dah tinggi tu
1: bansau aku kan kena mulai adanya nih dengar deh aku ngambil kartu beberapa pengerainya aku nyumpul klinik tau tau tau nyumpul lagi klinik ngambil kartu beberapa pengerai ngau timpuh ngante uleh di kurang nanti yang lama atau sejam uleh kurang setengah jam 15 minit nya mureh
2: nama tegak kok sedap deh
1: eh dengar deh dulu deh mau mutong jakau kamu nanya main dah.
2: Ketui deh.
1: Dengar deh. Dia 1 bilion dekat diagi ya ke ngagai sistem rekod pengerai elektronik tau ke kumai orang EMR tau ke sistem Wi-Fi.
2: Wi-Fi. Aha. Kita ngamen internetnya.
1: Ya nu kita narik internet. Ah. Dan ya negot kaget meh. Aku bab pengawal ketika pemanah yang digital bab perkara pengerai. Yo, kan ya deh kuno yang kedai. Ule udah pampak deh di untai aku tu tadi. Nanya main dah. Nya, aku ya jampat gaya deh. Utanya udah bas sistem agak yang deh. Nada gaya orang nyelak ke kad belah kantor dia. Tatu aja inai sumpah. Tut tut tut tut AC 600. Tut tut tut tut. Kau keluar. Kosong 17 inai sumpah. Nada gaya orang rangau misi dia dia agak yang ting ting 1078. Nya.
2: 1078 bunyok beli.
1: Nya.
2: Oh, piyo.
0: Nai. Tau, anak-anak ingat dia wain naik grup. Dek ke berjual ke Cipiang, ada rumah, tau ke Bakno Bukai deh. Bisanya Geran Sejahtera Medani, ke berungkus 200 juta. Tidak disediakan ke perintah, kena mantu orang ke berdajak, orang ke berdagamit, berdagang ke pasar malam, tau ke orang induk ke berjual ke rumah.
2: Puh, kaya ada ini kot, mayuahnya.
1: Dengar ada untai orangnya nare kebuka ya kayak mayuah dia ya kata ngepau kita
2: ya
1: badai nak merti utai aku mai aku sih kau jawab ke berjuari rumah tu inai tanya ini sumpahnya kakak udah lagi tau dia menua kita tu aja udah berapa ikau kemana kere hari subuh aku mai ada berjuari dengai dia aku mai ada kaya amin ku Tuhan ku Tuhan salah ya amin ku kita nah
2: amin me amin
1: amin kaya
2: kapan kau nya deh.
1: Ku mai de mimit orang ke debantau perintahnya. De meda kita di tau 30 lebih juta rakyat ba Malaysia itu aja. Nah, mimitnya aku mai salah siko ari ke bantau perintahnya. Nya pungka udah cukup mana ya nya. Boleh bantau ke bekenya. Nih, de bisa. Maaf cakap ku ini sumpah yang. Oke, ku ini bilai.
0: Oh, ya kesebut aku nya tadi di kumai ungkup orang dagang mikro. Asal ya 5 bilion dan ditambah baru 1 bilion lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya 6 bilion nah
2: oh pinjau ni tadi pia eh amat ke nanti ada orang minjau pedih nal ke kita kan ngepun ke dagang ni nama dagang ke gagak ku ni
1: Ibu stop baru ada biar kau ngai ibu ya keburuk pakai deknya ibu ulat gemuk dia nyuka memesai mata ulat bertubuh dia nyaba tulang dia aku nemu sebab nyua pau dek kalau ada jual kue nak lama gagit sekejap nak puah berjual tu nak puah kaya berdau kalau aku nama adanya ini sumpah yang macam tu jual buah pinang meh dia tu nama ya deh nih dia empuk benar kaya makai ni tukup dia empuk jauh ke jual
2: naik kena main

0: Ina jawabnya, nah, na sapa ke ngau ku nukupnya, sapa ngau ku makai ya, na seduai deh. Nyun ada lagi kejuam, pak kita tiga aja.
1: Dek, kakak merek. Amik, meh. Benar dek nyua. Nih. Dek berumah, mek pulai, nak tanpa panas. Berjual batisi tamuk din. Ingat aku au. Nah, kini kakak kaya maka orang. Uji, pedak dia orang ke dagang buat menua. Kemaju deh, buat dagang sedak ya. Bukai memet untung. Juta. Nyak me perintah bersetuju ke e-invoice nak ibu dia gagak entik orang dagangnya nak lebih hari 3 juta. Entik subak 1 juta aja. Ya. Mayuh diri ke orang dagang ke dia berik. Atau ke pengecualian deh. Reti ya. Kira kena ibu lah me. Ngadu ke invoice dah deh. Bisik 1.1 juta. Nah. Terbagi sidak tu orang dagang mikro, dagang meat atau ke dagang jalan ia pemesai. Makanya ya.
2: Betul. Kau dah ingin dah bilai yang mereka amai. Ini siapa ngai tu perai. Nama kedai amai berjual. Dia nyapai perai kita. Mbak yo mai wah mainnya. Hari nama itu perkara kerisebut menteri besarnya. Arab kata pulai ke mana ya mainnya. Pulai ke pemansai yang mainnya. Angge menua, angge kita. Tapi aku dah wayne bilai. Ngamik ke lantai agak ke penghidup ucuk icit kita kedudih hari ini. Yelah, okeynya senang lantai yang bertubuh kita tu aja. Ini sumpah yang kita tu nyampe ikut nyeratai bertubuh icit uwiat kita tu yelah. Sampai kita ningal kudunya. Sampai kita parai wai. Bantu perintah ya, meh. Dia merak sidak Sarawak ke nama gua-gua.
0: Kenyalayang.
2: Oh, kenyalayang. Ya, dini dia ningal.
0: Kenyalayang.
2: Amat meh gua. Dari gua. Dari
0: gua.
2: Dari
0: gua.
2: Dan sampai parai kita tu tolong perintah ya. Dini dengan ikat dunia, bukan dunia kita tahu.
0: Ya, aku tahu lagi pada benda yang aku tahu langsung awal. Dia tahu aku kemai dua ada belum dia ikat daging nama, daging
2: kita. Ngai.
0: Daging matai tiga.
2: Kapulai, aku kapak, aku belum dia daging ada. Dia ada ngangan, ngarak ngangan dia nyari. Aku cipi yang boleh kena aku mayang kereta sebulan. Dia berjalan, aku cipi yang aku. Ngadek, baru aku belum dia ke daging, aku tunai kapak. Pau jauh menjual deh. Nanti ada inti. Bapak juga beli aja yang bunuh hitet ke inti pau deh.
0: Kalau orang akan inti pau hitet kak kuah.
2: Nah, gagal deh. Mulia kena boleh pantau perintah dah. Mahiwahnya. Nenek, pepanai deh. Ngambil peluang. Deh, ini bila pula itu ah. Kihuah.

0: Ya, lagu peningan lah. Kena ngelalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari, Ntai.
1: Selamat tengah hari. Orang Cibu, Mesti Guntur.
0: Bisa Guntur, boleh dengar kau itu. Ntai kita buka yang lama itu. Nah, lansia pendiam kau. Tak, engkau empat penglama. Nah, dengar tion Gunturnya. Kini nyo nemunya Guntur.
1: Di to bisa hujan di kapit pagi tadi siapa
0: banget dan
1: nak banget munyi kude tajak pernah mayu maka bun namanya kemeh bun tayak pamom biar entah deh
0: kena mantuk ke pengelengau hati medak leka hujan ya semetik batas siang
1: iya saya maka me hujan di gago nah
0: Aau ngaga hujan kode ya ente tetap ambek ke tanya entah deh baru nengah hujan lah. Atau ini Guntur gagak ga?
1: Nyak ke kau? Ini cerita atau sebenarnya?
0: Laban tu tak ada. Ngau Guntur dengan kami di tahun. Lapa bola sasih di jaman. Patut nanti kau tulis. Patut ya ga ngau tulis.
1: Siang berpada
0: lah. Baru dia tahu terletup punya Guntur langit dia.
1: Nanya kenapa Guntur yang gagak orang kau?
0: Gagak petara lantai kapaknya. Baru tu berundian ke nyam.
1: Oh, betul pala. Ada sawut ngau munyi guntur
0: nya nak kada. Ao nya mana ada sawut nanti baka ngelama tu kita ke betalah ke ngagau. Ngagau hujan ada mai leman. Bai belak mu nya ngagau hujan nak ke nya ngagau rem yang nyu jadi uta buka ke hilang hujan menya.
1: Ada batu air senurun ke ngaram.
0: Nada yang nyata buka itu hari langit hujan menyentai.
1: Hujan sampai.
0: Teman Guntur atau nyalain hari ini ke Guntur?
1: Ya Gunturnya kaku. Enggak labannya remangnya dah penuh sih. Ini temit ya nyamunya kusai. Pak buah ke Gunturnya?
0: Gila nak pia nanti. Ibu atau bro yang kerja tempo gerai.
1: Agak
0: ni, saya kau tuai apa punya, nuna gerai punya. Nada nak kita jam tu berundian kita main macam ni, pek aku deh.
1: Iya,
0: aku. Amat iban kapit, iban kenawi nemu, agak hujan melabu. Nada yang nyadu wiat 200 ringgit labu lah, ngian kau renting. Aku nada
1: kita buka labu. Karena kena tu gerai, ngarap kesuluan gerai, tajak panari nak mana, pek tu nyam nyenuh ke diri ku kita
0: tau
1: anang ente uliah seliah mempawa ke baluau kenyak ku kita ya kan nakal sebut nakal ku tau meh
0: nadai belak nakal kita tau ente nakal sebut nyari batu kita mensiau nyunadai parai ni kore tau mensiau tu nadai nakal sebut maka medini nu tanya ya padam soyes ya nyau meh ya ambil baterai bakat telepon kore nadai mana ya
1: betul. Nyak meh ngarap kesama nyaga pelikun rempu laban nama atau IPU buat bagi menua kami di kapit udah jauh nak nurun 96 tidak salah kota ini ya.
0: Ya ke baru 10 lagi. Minit aku dah 92 nanti.
1: Ada nurun baru punya nih.
0: Nurun baru.
1: Ngarap ke surat mana pihak kita ini kami kejamai ngatu pengawak kita yang mendoak nanti ya. Mayu hamat program ke di Prambu nun nak jadi dia tu nun diinstal ke Ketegal utai ke Beketok menapi ya.
0: Jadi di Sibu tadi baru dia tahu lah aku mendak bab berita tim Sarawak tadi 185.
1: Agak
0: tinggi tu ngak kemukai 180 serikai 197 ngau ya ke tunggak kita ke ngong kita dia tadi 92 kenya. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nemu dia berkata aku sia. Ante aku mendak ne maya kapit ke data 164 60 lebih bekenya ne. Udah paman nal pada aku anu apa nal teh ke dipada anang kita dia ngemalat sampai 300 bekeni kenya
0: ya, sampai 200. Bisa ya sampai 300 lebih serinya. Nemu dan teh spot ko maya ko mendak teh nya mendak kelangit ke. Siti sengai aku asal ke balut puak tusut penghidup kamu dah ngayari ngkoda
1: semua pasal nyaman ke dalam
0: no aku dah lah ketik kena puak je ngay menyari berbalut lah berpuak je terbang serta berbulu kenyak
1: mak pedih maknya
0: pedih puk aku hidup ya berkata nanti majak gaya hari sebuah nyu balas sebalak nanti nyuka ngerinsa kita ini kuda nyuka ringan kita
1: awaknya meh amak mau ikut dek, tak lama ya nung asalnya pedih gede, sekolah lama.
0: Sekolah lama. Nya ko aku ngano namanya betunga aku ngeh balat ge saya ke Singabuang te nya kibo langit ko mangan ada angin
1: apo ada angin sepuat ada sepuat tu nak kuliah deh jengap laban utenya
0: apa dia seperti yang dua kita bisa ya angin teh labu teh kami ke di sirut ketuan tadi nak oleh tapi namanya lempoh yang paru kita deh. Yang apa masa dan sedan, bahkan juga madam sepeka apa wasa saya nak kurai.
1: Amat, batek pedih nya, sir, nak di batek pedih, nengkeni kira.
0: Ya, aku tadi ketudah ke asma, ya ke bisa penyakit ke, tanya.
1: Kronik ke lain gitu.
0: Ya ke maya macam penyakit, entah deh kasih ya tudahan.
1: Nyak meh, anu jadi lagi, anu kurai.
0: Kena ada sengkabung mulut ngiduang, ngasuh raya lagi, nggak jadi sepot.
1: Nah.
0: Drama media drama ya.
1: Aman, ya me kurang ke aktiviti atau ke pengawak ke di luar. Tengah saya drempu senak sepuat utai ke bekerja. Nyaga drempu me. Maya tu kenang mulut tua sia aja. Ya maya mansak nyebut nak kuda.
0: Berang ingat sama nyaga drempu. Kak pernah drama nadai ke. Drama nya tutup gelempu aku dan tina selele nadai gangin tama. Pedih kepala. Oksigen nak cukup datai bauntai. Mata kakak.
1: Aman ah. Tapi dia rumah buka kereta jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintu. Yang mana mak pe, senang yang dah dah.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keninya deh. Ya, bisa parah nak ada yang tak selalu lengkai nak temu dalamnya, nak angin.
1: Ada penyamai, kiok kena jadi, kiok kena jadi. Mina, angkanya lu bayar ge, kan? Tanya dalam bilik api, kak kau na?
0: Ya, ni bersih ge. Kau angin yang nak kipang, nak ikon. Tu dah kena ada ikonnya. Kena ikonnya deh.
1: Oh,
0: nah dia nya ko dai. Bisa ko kemare ka ko bisa medak bambet Malaysia nya de. Ba sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya, ngagak hujan den te. Angkat ngagak entare ngai gangin nya namanya nyu ko bukae ga hujan nya labu. Mata ka ko.
1: Nemu saya nya.
0: Nemu meraya ma di tau ngagak nyu ko bukae kien ya, terbaik kien ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya. Mak na nya basuh ngai ga nyadi.
0: Hotel langit dia kena inginnya. Aku gelak hati. Kasih Ahmad tu dah kengagaknya kaku. Perintah kengagak hujan ni tadi. Nak selelin ngai ke lah buah kia. Kebukai kian ke angin. Mata kakau.
1: Ahmad ke bandiang ni siya. Bakal dia minta kena wit dengan kapit. Ini je memang jauh lah. Nanti kira kita kilometer. Nampak ya. Digagak hujan bakal kena wit kia. Angkat. Nu rarat ke kapit kita. Ya muayang ke dalam tu.
0: Nah, ini kebukai hari
1: kia. Kena wit. Kenyak kuding kini kudek ku kita.
0: Apa kenyak me antai di tau ngaga hujan ngai ge labuh di tau kebuka hari kian
1: eh umak nah
0: aku gele ate ku mendape kasih ah muka ko ngano di tau tek
1: katanya oh nyiru horang
0: ba antai baka dunya tau tare ulia selapat nu te langit dien
1: ni di ni nyala selapat tujuang langit nan lemu kita di ni nu tungok ya nai
0: kada ma bisa tujuang nah
1: oh kada no kita ge gawah kata kian
0: nadap tujuang ko rai
1: tau parainya mo.
0: Ya, lepas ni.
1: Nadaim ya, kanyo. Nadaim ya, pemutusnya sama kita.
0: Nadaim ya. Amin nak kita ulih bersampai aja tau. Bersampai, harap ke menua kita likun sebun tadi. Ulih ditinyak deh. Ulih boleh mana ya, ulih dikurang kage rumah ke ngau tinyaknya gunung ke meletup kibak kanan ukai. Memang menua kita di tau. Tempas ya. Udah saya kita nanti.
1: Betul, tanah tusuk. Teka bernamanya baik berkenyanyu. Kasih nal dah. Macam-macam
0: utai nyari. Ya, ni asos kod dalam tempringan. Yang kita tanya gambe utai tau nyu ngau kita nyu ngau tusur undi yang ge dada nyu sengaya ni ngau berita tua tau. Karena nyebut ngai nyari utai tau ayan ba berita baka baca katanya nanti.
1: Betul.
0: Tanya gunung yang ngai nyari ngumai bukit nanti bukit mit ge nanti gunung top saya gu tanya dia.
1: Saya gunung ya.
0: Gunung.
1: Saya empat ya dia muda balat nak ke gunungnya ne asap atau ke nama
0: nyok
1: kita angin
0: ke depan
1: cukup
0: namanya ya betul lah bau pansu ada dalam tasi meletup kata kena nemu peningai berapa
1: ya. Utai kejai ke dalam lama mendap dalam ni pansu magang ini nang mai penyakit
0: mai penyakit si teh bilun ni oleh sedot ya tanya pila bilun dengan mai angin dengan jadi pila nyu bekuap lagi batu semetiknya kena bapila patah pila bilun kau aku mentai nyu nak terbaik ke bilun macam utai. Teka ngacau ya, pemaya namanya menua kita ke benar rusak dia tahu deh.
1: Mungkin kia mutai ke nyadi inte ambek ke bandi ke tai ba menua ke tai Sarawak empat sembun ke sembun ne empat jerebu ke bekato
0: ya bersebenar bersembun
1: ya bersampai me uke pengelikun dari empu lapan pengelikun dari empu tu yang kaum pengelikun dunia
0: ya Ngelak te kuningana.
1: Ya. Ya. Gerai ni sia.
0: Di rempu tu gerai menti te amunya ko aku tadi ka nak menda berita lagi kita itu nak meleka ke telepon hari jari. Ngai metu aku jako scroll mulut de nyamai. Nyamai mulut ngai menda scroll ko de. Ute nya mungkin de mansa. Ini de nak sko si ko berbagi ko te nya ko de. Nyu kai garu liang nao. Kak, gak parai nak ngumai dempo. Nadai dek kata ni dok berunya si ku ikut aja. Ante orang nyomai parai terlalu berge. Ya.
1: Betul.
0: Kenanya ni.
1: Nyomai.
0: Nadai jaka, ne peringa. Udah makai he dah.
1: Ada jaka aku benung ya, jadi ante ya udah benung nat kabi ya.
0: Aku muda ada nengku juang minggu tu tadi. Nanti nama langkah yang aik kita dulu dia. Ini bisa nua ada ngebawa menya nua ada mansai. Sempatnya masih kau dulu pada aku meka mamansai naik cigo malalan. Nada ya udah ya. Pelaba aku dia tuai lah baka ya deh. Tengah malam mansai. Namu aku baka baka.
1: Aku. Namu deh. Lama amat aku nang raja pengawaknya siya. Ni gak sebut kenyamai. Aku jaka kau. Angka amat nyamai ke kampung. Laban kena ke mak tai ya. Ke dalam kampung buang kan deh. Asap jerebunya. Aku kita asai supaya aku meh. Ude asai tusuk runi yang ningau tay bekerja lama aku nak ningau muni tay tay baka muni air sungai kaki kita ingin lihat tay kebekerja deh tay kebawa wah nai lantang nai sepuh wai ada lain telefon dulu deh beberapa jam nak nego telefon wah ingat penghidup terkenal ya
0: baru nemu dalam penghidup kau dah
1: ya lama lama kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah muni kutai sige ke kalak dengan sige namanya sige nak udu pula dari tanah ke kebun ngai nai kumai semua rindu pengawak kuyung tambah lagi sungai kaminya kok nak kuyung umat nak aku langkang sia benar langkang hari kena hujan
0: ya mata dia mendak daun hijaunya kemana kena sesai semata
1: ya mendak air sungai namun dia ni pun nak ni buat kita lelungi ya, kena namanya. Cuma mata ikan ku kita. Kedok, wai pemanah air sungai.
0: Oh, ikan tanya-nya, benuang Zuma adalah air. Udah pada empat penyiru air.
1: Iya, empat penyiru.
0: Oh, iya, kan keting ketik. Kudanya, ibu tanya, nadi sagam lah. Kudanya, nanti lu, walau ku kebuat.
1: Ini bau. Bapak aku sikit nantu, nantu kau ngebuat lu buat. Nah, lu buat dalam amunyi. Ngebuat sekan tepian rawunya deh. Kau, aku tu gelek ke mana ada sih ya. Ngamak-ngamak, tanya nak lah. Tengah mak aku tak buka, aku kuat ya. Aku di ni, sih, kenyak. Pengawal kita yang kuyung, apa ya. Kau, dan laban tu kuyung, yang kan, yang benar yang bisa, dia sih ya. Nyamai nak, tani, nak ibu nak, dia nyagam kelubuk ke teluak kin, bisa je lah, ya.
0: Pada lelung, ya, tanya, burit kuyung, belah batu.
1: Ya. Aku jadi segini amat lah, bantu kau sebakong batu, sebakong tanya dia ya. Dia lama nak kuyung.
0: Oh, lama nang kuyung tay. Yung ini yang baku muni muni keng lagu tanya aku ya inai cikgu malala. Ngai mangai tinua mata. Pukul sebelah malam ngai pukul dua belas mansai. Anje mayung uli ya he. Alamat
1: orang mana ya? Entah yang kuyung mansai tu malam ya kak guys ya.
0: Tiada boleh nau nama nama balau nai nama dah nak kuda.
1: Tak nak mendok. Tahu ke? Ya nak nuna berselindung dan tak ya tawa sampai berkenyak kuaku nulari sudah ya. Ari no beli duang deh. Entah ya kenyak nu nu ngergau dalam pu masih dah belanja kejamak jauh belanja kuaku nya.
0: Gila nak mat dan tanya boleh nau ke? Nyu sus tengah raga uliah kadang nyu penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
1: Oh nyampau, kan nyampau amat namanya. Ia ke digumpul, kau yang panjai. Nada ini siapa gumpul apa aja. Boleh ambil seludi.
0: No.
1: No.
0: Paget kuyang di minyak ni korang?
1: Kuyang minyak tu. Yang dekat mesti dumpan dek. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa ku kengau ku. Entah ni lama ke ngetan umpan ni tadi. Ayu ke tu deh. Baru baru ke ngerayap kia. Nge umpan. Deh. Katung dah bas.
0: Di ni.
1: Oh. Nyak meh. pengrenoknya bagus ya. Mungkinnya nu aja umur tua, munyo kulenya di nai malah lama aku tuh loh.
0: Iya, nyak aku bagaimana? Oh, nak aku ngumai nai tua orang bukan nak bada, nak bagas, laban nak di pedang ya atau laban di ayan ke bah Facebook deh. Anu rina yang kemudian ini aku ngarap ke bukanya aku tua si teh aku gerai mendapat.
1: Betul.
0: Kau boleh mansai, kengi boleh ngika tanya ngika engkayo empat resite pihak kau jakon dah deh.
1: Betul.
0: Ada orang pada aku magasnya. Di ni ngai tinua mata. Nyuruh tanya nyuruh mansai.
1: Mansai.
0: Nyo.
1: Aau. Bisa. Amat mana ha? Mungkin kau deh siapa? Dem dah orang ke kadang udah lanjut dah umur. Nanaka celap semua deh. Kulit jai, nuka sil, baik kalau pernah muntah ke bekenya. Nggak suruh ngai nurun magangnya.
0: Nggak suruh tanya deh. Nggak suruh kita boru. Nih dia tahu kita nangin rempu. Ngai katanya, ngai ke pedih perut lama berendam. Di ni.
1: Ya.
0: Kakak nganu tulem ke boru. Kapan nak pedih perut?
1: Ya, pemuasan. Dia terlebak banyak lain. Nak ya. Maka aku saya lama nak minah ya. Berbelas puluh tahun gini nak minah ya. Pamuk makanya. Pada-pada saya ku malamnya. Tanya tak ada yang main aku tidur wai.
0: Ya,
1: apa aku juga yang memberi work. Jadi ya lama aku nak berkayu lah bersuara. Ya lainnya suara rakyat lain ke. Tuh nyawa perau. Bersuara ke perau aku tau.
0: Oh, lain ke. Kayaknya laban perau. Ini bisa tangki ya. Lain ke ketua cara tua ke bekayu wah. Jadi bahkan kalau kami di tahun ini nada ke mayu berita nyak malam tadi udah agak dipejadi ke BDCF 2026 dia.
1: Udah
0: abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pasen dia. Baik aku nyengok program ke ngai bola ke dia lapa kesebuan dia tahu nangis ke derempo. Ngai beri rakyat kia, tenyu tua si kau ajak kia. Nada ke nyamai nyu tanya nunggu gengjan tu akhirnya nyuka baik ke balane abjalai dia tu nyu sebulan ngaji ke
1: betul
0: semari nyu batem pengawak kia kak gengjan ngawak empai
1: betul ngalang si pengawak aw bak kapit tu muni ku kita program tu lawan ke dia tu ku tay ke berketau ne nu tanya na nu ante tay ke amamat nyadi amamat nyamai gengjan buat nyapia ne tang bahas tentang jalan ramah madani bagi menurut kita di kapit tu agi mengkan dia tu tu sian lebih agi kena hari tiga tu ilah dekat dia tu rumah ringgit nangas di bilat sungai kapit jadi ngarap kita kesama nua dia tau nak tak kita impu pihak aku ne kita dekat berbeli ke barang bawa jalan ramah madani nanti maka aku dan tak kuamat pengawak berketul sian lebih agi nanti nyak kena ke bawa rumah panjai kumpu nyak dek. Ya,
0: aku munuh rempo. Oh, apa beli ke barang dia ngambil peluang yang kita nak kore?
1: Yang ambil peluang nama ke bawah juga bekerja. Nanti kita bawa supermarket tentu ya tua nungira orang mayu. Ya, pada nak mayu ah. Belak kau metua nampi ya. Mayu aja tua bekerja. Udahnya nangi ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai ah. Tulang jai ke puak magang. Kenyak dek kenyak tak kesemek. Biar kakau ni. Nanti nyemak bisik jual ramah madani kesemak nualai kita ambil berpeluang ketuk udahnya jual ramah madani ke sekali itu maka kena 15/9/2024 ada dua kedekat datai dekat dia tu bawa umur belur sungai asap labur pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai nangkan kenyak bisik maka kena 12/9/2026 hari 6 tu ilak ba umma akid sungai asap pukul 10 pagi yang gai pukul 3 lemai pian mega sebelumnya 11/9/2026 hari 5 ba umma daro sungai asap pukul 10 pagi yang gai pukul 3 lemai hanya tiga itik bengkah tungak ke belaga atau ke sungai asap no ngatu jalan ramah madani tidak tu sida ari upis KPDN bagi menua kita di kapit nah. Ya, kaku.
0: Okay, mungkin yang berjalan mesti dah kebijuan tadi ni jualan ramahnya.
1: No, oleh nama mungkinnya siapa berkeni penjerbu, berkeni pembesanan, makanya pemakainya. Tapi kena kenal, banyak kelebih lagi nak ku deh.
0: Ya, nak bola nya. Okay, nak beli anak ke nurung pasal. Udah berapa belanja? Antara ya. Sila ni kek katakin, udah gerganya. Tanya. Mudah agak antara bakal milo. Karena aku lapor terbuka aku nentu berarti gerga deh. Ya milo nya. 21, 22 berpasal. Tahu nyadi.
1: Jadi 16
0: ringgit nyaw.
1: No, jauh berasai lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, lima sien kerimpas sien kenyade meo tema dia tau.
1: Au biar ke bakal minyak kacang gula teh punya sikit. Nah, bisa maganya di bayi orang bawa sentang jola ramah badani. Inai dini nari nak punya kuda ini ngumpul sida nama tu sida gula milo type tu bekerja.
0: Oh, tanya boleh taruh tu gua deh, bakal minyak makan, minyak gula. Bisa nak hanya pesin deh yang kena kresma tahun-tahun. Nah, dengar dah dah nyebut Christmas. No.
1: Semua anak muni yang saya dia awak ini nanti boleh main lapar anak datai ni kuda.
0: Ya.
1: Oh, nyak me. Udah nyak setiap dah tinggal. Ya nyak bawa rumah Mary kampung Sungai Amang. Megak 12/9/2026 mari 6 tau. Sampai kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Dari nama aku kita 12/bulan. Ngagai rumah ringgit. Malah pasar ampe magang tu kemana ya sia ne.
0: Oh, boleh lah wow.
1: Anu pengawak tu dia tu. Ana ingat bawa rumah ringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengero. Estek ya jalan ramah harga I kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Oh, dah bola.
1: Nanti dia pergi kedai kan. Nanti harga Milo yang mereka banding 21.90 sen. Dia ni ya kak muai 90 sen ya.
0: Kaya. Ya, nanti dia nyamai kita. Ya. Okay, kita 90 sen dia buai. Ringgit. Tanya ni dia buai.
1: Ya, ringgit buai. Oh, telur utai ke bakanya deh. Utai ke pemakai. Ya, meh. Utai ke itu ke info ke bisa diterima kita. Hari UPS KPDN. Bagi menua kita di kapit. Ha. Siti dah mega nanti ada penanggu dia mega ku kita nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. Nah, di bagi menua kita di kapit pun nanti ada penanggu tu ngarap kena ada penanggu kita menane no makin nurun deh. Jadi buku kita dia program Bukit Mabuang edisi kedua. Tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026.
0: 7 bulan tau nya nah.
1: 7 bulan nah lama. Nah lama dah. Nah nah itu training kita ke sikit sendiri ke tamak kampungnya.
0: Contoh contoh ya bakal ke benar berjakok berkapit dia udah training berkayu asalnya lah umah
1: menya. Di umah menya. Umah dia jari jari berang tu no te kerja makanya sia ne. Pamon berang jari kita kering bisa no power dikani ke ne.
0: Ah nama dah.
1: Aku dah.
0: Ah nah dah itu gigi lebih hari jangan aku dah.
1: Ah nyo betiah tu nya. Ah jangan kaku. Semua kita ke bisik dekat ngau tu kena mu program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu udah nerima info berkawal dengan tu kalai menyikut adik dekat datu 25 angka 27 bulan 9 2026 tentu ya kita udah nyedia ke dalam info nanti kita minta pada tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima sambut ke cukup mana tu siya ni aneh aman aman yang sedap ke ngau nangira umur tu nangira induk ngelaki nak ngira bangsa sikit mayu lah. Laban, bukan sebenar ekspedisi direk je, lagi tidak ya ke Tegal. Ya, baru dah, nak ada patut kan kalau boleh rempuh ratai, ngau berpikir mana kau dah.
0: Ya, ya ke bisa tolong dah nyuang dah. Ya, kena ada bukan kita itu. Ngau ngerepak je. Ini ada
1: lingkut ke jauh.
0: Ngau nama ketubuh.
1: Nama ketubuh, kenyak kita. Oh, jadi, berkawal dengan aktiviti bukai tentu ya bisa diatur berobat dengan tu bila kita berkongsi atau ke ngemai sida hari UPS Dio Bukit Mabung pun ke ngatur ekspedisi tu ngambil ke sida ya nyerita lagi atau ke berkongsi dengan anak lagi berkawal dengan aktiviti ke bisa diatur dia minta 3 hari tu ada yang patut ada program bukai apa ya tentu ya sorry je
0: mungkin kena, dike, kena moy hari ini kau dah.
1: Ya, nah ni ke lama rata, nana emang lama, belum tidak balu kian. Oh, ya, ya me.
0: Ila nyangkung nanti nanti bakal dengau ila ni ke Bukit Mabuangnya.
1: Betul.
0: Nyangkung ya me nyabung tu lah yang terbuka. Nada belak babas ke pedak kata kian. Kau dah tempeng rindunya nak sebakau. Nah bakal tu ada ke gunung-gunung.
1: Nah sama ya. Tiap itu gunung, tiap itu bukit, tiap itu rantau, tiap itu sungai. Kena sama.
0: Betul.
1: Tiap itu genap pecalai itu. Nyalai punya kurang disemak ke leka jakau. Nah kodai siang, nanti kita ningam, nanti kita laut. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Nah berbola, wai. Nyinggang di mimit. Langsung ke suang. Bisa ada pengalaman, nanti bersuang. Nah.
0: Betul.
1: Kami ke Bali yang kau ke
0: Una. Ya, kira dia ke Sibun. Kenyap, ya.
1: Oh. Aku bagaimana itu menua. No kita. Agak rumah panjai. Ini pun ya. No dia nemuai. Ngabang. Hari gawai. Bandi sih. Meh cerita. Bagaimana itu no. Nampak ya.
0: Betul. Kayaknya sepakar. Ini korentai.
1: Ya, ambil tua nu majak dah tu kau dah rumah. Kira telefon. Nah, dah emang. Nanti cerita telefon je.
0: Nah, nyak pantai amat cerita belah telepon. Nanti dia nak mau macam ada, benda beliau ni ada. Utai ke AI, kumai dia amat ni. Kena dia.
1: Betul. Nah, oh, anak kena tu susah amat ke meda ke utai ke berkenyak, nak ya? Tu tau kenal.
0: Ni nak mayor ini yang sida tanya-nya bala inai aku ke kau ku nanya borau buka ngai ke lagi ku mai orang ngemplen ora yang tai inai aku mada cerita Cina AI ti tuanya nan mo ku tunga nomor satu nyai la ko ya nadai pelakon dunia tu la baru magan kerja ko ora tau pelakon ni la ko
1: ba badas ya ya ga badas cerita sida yang kena amak nang ke nyebut inai yang jane anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku mpupan kadang ngeri nang. Kudian teh, mana liat hati aku deh. Aku pan mendak tanya. Nyak meh nada ngawak ke. Tanya, tau ngeri nang tua. Nang anu orang. Nada bayak mana kulis ya.
0: Au, amat meh tanya hati tua rinda yang nang acau orang. Iya,
1: acau orang. Nyak meh kaku.
0: Tanya, nanti kelalu rinda yang tip. Ngawak nak gagak lagi nya. Program yang nak gagak. Dan tembok gila cerita Cina. Ya. Kena ide deh.
1: Ya. Ya kak Ahmad yang ngacau muai awak tu asya. Ya sementanya ya baku deh. Ambil ke mana yang bakal kita ke beranyam atau ke berkenyak deh. Tau ke kita ke ngagak le kemari ya semua. Paman dah megainya. Oh, kuku deh. Wah, nanti itu episode tu ambil ya. Nah, dah deh. Nukak nemu deh. Nangkan kenyak. Bukan ni kesengit-sengit hati deh. Tekak ke dek baru. Tak tahu. Ni pengawak duduk baru. Nyebut pengawak baru mai ya.
0: Baik tak buka. Ambil
1: ke. Baik tu bukai bakal kau nak nungai nurul mansai ngan kuyung nama kan. Ngai baik kuyung ini ku bisa rima gainya. Nada lain telipuan semua. Ngai kau.
0: Ya.
1: Ya. Ini nak ngacau magangnya. Udah nyak dia bertunggu ngau bala baki ya. Tembok begila telipuan. Aku ngai mat ku sia. Nanti aku bertunggu nada yang salah. Maya dia mengai telipuan ya. Ya. Tak dia ke malah wasa orang. Nanti dia nung kalau nunggu ambil ketua beban yang tua aja ke bertunggu. Kujak kau. Mai ngirup. Ngirup sama. Begulai sama. Kalau dia nung nak melekak. Dia mengai telipuan. Ngelak kau. Yang mai ngirup kelirik.
0: Yang mai pulai. Kau kita kan mai beranau. Ya ini aku buka.
1: Kau mai beranau. Aku bisa kawan kena siya.
0: Oh badok dia. Kawan ku ya.
1: Amak ya. Nak yang mai nari aku kena. Sampai aku pun. Mula ya tat kaku na. Kita jaga di pengandirik na. Kau muat sengai ya kau. Ya kaku. Kita itu pansut ngemai di ngirup. Dek ngemai ngirup semua. Sekali dia nak nunggu kami. Nunggu nak ngarau kami. Nung lelok ke dek kebayan telepon dek. Kami terbisa me telepon kaku. Kami terbisa me orang wasap. Nanda yang menaunya. Badok me. Adik kena berubah. Badok jawab me.
0: Badok ngemai ke kedai.
1: Ngeri ya.
0: Ngeri ya.
1: Masa kesedirik dek siya. Kita bakal risau. Kali dugau-dugau. Napa ya aku deh?
0: Betul. Ya nyuri ini yang dia.
1: Ya nyuri ini yang sendiri. Nak enaknya hati dia dia. Tegak ngau ya tua nu nulek saya bukai. Ngadu pengawak bukai. Anak kenyap lah peningah mayu lah.
0: Ya ujian. Berkenyap peningah mayu lah.
1: Anggap
0: bisa berkenyap. Nah, kau nyawa tua. Ni tua dengar. Kau rentai bisa. Kau mai nak dai meh.
1: Empat ya, yo baru nak barang kepenyadi yo, makan teh tua sama berkenyan. Ada penangguh sih yo. Aku teh belakap yang telefon.
0: Aku gelak tein teh. Lawan gak aku ngangau ke dari ini, gak aku ngeranau dari ulo dia. Kayaknya selalu dia boleh ngaku 30 minit. Ya kau mana ketua dia? Dia beri ini aku nyadi radio dah saya ku.
1: Malah nak aku caw ya
0: nak. Aku asal kedengar radio. Peringah dengan teh dari ulo.
1: Malah mana?
0: Okay kita dengar kami dua ya. Aku asal kedengar radio.
1: Nyamai kau dah, mula dah rempoh. Ujek kita ni ngap, ya kau nanti banyak buat no, tanau, nanti tanau berteleport. Oh, saya kena radio, satu nak aku piak kurangnya sih ya. Kalau yang banyak kau ada rempoh, nu piak kedai kau nasi.
0: Ya aku asal pula ni peningat tengah itu. Nanti ah mang, kau bayar hujan di sibu itu, nu malai aku.
1: Oh, nu malai dah. Saya kau namanya, ningat radio tu saya kau. Kalau yang pengawat tu pula kau.
0: Badok deh.
1: Badau mak kau.
0: Ada lagi berita dari dulu.
1: berita kena ngalau ke nyemetan anak lagi ialah kita mai baru berita ke bukai hingga bala peningang kita harap ke jerebu kita itu makin kurang aja aktiviti tau ke program tu nyamai di pejalai ke napa ya no nak rasa wai bulan 9 ni
0: ini kak berasa ente kak puas bulan tu nak gila tu nyuka tengah ni seminggu dah bulan 9 nadainya berasa
1: nanya kaku
0: minggu harapkan. Baru bisa ke kemisai dari Malaysia lah nyuna berasa ente kak ke kemisai.
1: Aku, aku kalau nak sengai tulang kerja pemau dah kemesi. Saya kasi sebuah ruak. Terus saya aku ne. Aku, di sini bakalnya kita ikut mesia ne. Di sini bisa asainya mesia kadang-kadang buruk amat tulang nampi ya. Maka kita ikut makai metu. Nanti bakal pemakai. Tukar ke jenama lawak kita tang kerja tu. Ngai bukannya baru. Kau tua aja orang bukan jenamanya. Meh. Bakal cikgu mengengai ngai jauh meh.
0: Ah, oh, bukannya makan nak nak gawat punya ketua sebanyak lagi kamakai.
1: Kamakai, ya.
0: Aw, oh, kau baru kerja lagi, tengah mata tu mata duitan ke?
1: Betul, ini nongke ya, nale sekuan. Tak kau aja, kita kau gawat aja me.
0: Aw,
1: aw, okay, nyaja nare ku ke sekretaris ya, aw peringat mayu ah. Nanti bisa salah jago anak ke mana kia, nanti nak mana yang tinggal, kena pihak ya. Ilak kita betul baru bari kebukai, ilak tua beranau ke sia. Oh,
0: lapa.
1: Nak nemu nanti nak belum ribut. Belum bang bukai kan tu mana.
0: Belum bang telepon.
1: Belum bang telepon. Bayar dia tu. Makan canggih dulu nyawa nak kena.
0: Eh, nak ada betul. Udah tahu lagi. Tahu mana video aku. Aku ngambil dia menemu aku.
1: Ni, ni, ni. Rauh lah.
0: Nalanya
1: belum man. Okay, ilah kita bertemu baru dengan Mayu Asia. Mai berita kebuka, info kebuka hari aku di Kapit, Setara Tengah Sarawak. Mumpu aku ke sekali itu.
0: Bye-bye, ya. Bye, nanti. Okay. Mama, dia
1: berkayu, wah. Oh, ya, sejam tak, tu, agak dia.
0: Ya, bye-bye. Ya, terima kasih, ngau. Pengarik kita di J, menti hari kapit tadi, na. Mungkin nyame, harana redak kita hari satu. Ini kuliah guna-guna. Ya kuliah ambil-ambil ke program buka mabung. Anda ingat kita hari bulan dia sebut di tanah. Kita akan ngau nikai. Kapan non ya. Namanya ambil belah ngasai mpanya metaya. Kau kaban ke. Oh bisa WhatsApp. Eh nak ada now. Kaban ke nikai buka mabung langsung mpanya metaya. Oh. Okey udah tak boleh buat program. Help ni up ngidu aku.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program Peniap Hidup Aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program itu alai nur aku meri peluang agak bala peningat kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih agak berdalam program Peniau Penghidup Aku. Maka selama berdalam program tu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningat ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke minggu.

Diri maca kenang ke ditulis aku bakal kemingutuk berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bak penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kala sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminat dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerindu kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kala labuh pengerindu ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Ngantik kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerindok kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pengadiri. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Dan mayu hagek ke WhatsApp. Labang ke belak sibuk. Julu hati kami dua sebakar. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik ke duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh mega angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisa bergulai ngohindok bukai kesama ngoya training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima, jaku ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya kedua hari. Nyameh peluang kedua diberi aku, ketegau lalu sayau. Sampai aku putelih, bak hati ketika aku ketakut lenyau ya. Dan bisik bertakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulah yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tau. Bisik ia WhatsApp dan kadang disawut kadang di, megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tau. Nak bakal selama. Video callnya jauh ke peningah. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya. Dan meh diri jia ya belama. Pemuan semuanya kujakut sempama. Dilalai nuarian temu meh bau. Dibungkus nuar nabus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulai ngawidok bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah 1000 janji tik nuan beri ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengarap batih aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapainai laban kawa tua aku dah ditemu balasida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerindu nuan yang uka ungkup aku. Aku megak belik laban agik merik ruang agai nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah ti di kerja nuan bak aku kesepedau tau. Kumai aku nuan boleh berubah. Tena nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk agai aku. Ulah nuan seberat tua telanjur diri kemeligai kuda lama jadi angangan antara tua. Nare ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudi ilah aku kemerinsak. Berengkah harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakok nuan kak pulai baru udah nare agak reti bak aku. Leka jakok ampun nuan megah udah nare reka. Kapa aku naik nyurut ke diri. Nadai megak guna aku majak ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awek mah cerita pengerindu tua nak kak tau aja. Awek ke semua pengingat tua kebukulai ngelamak tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asa. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngawaku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nonpo dihancur ke nuan megak. Nadai yang ngawak, nyangka orang kebaru lebih mana lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dah degaga antara tua kebgulai. Mula ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasar. Kumai kunuan baka aku.
kumai aku penyayang.

nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayang aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngeraja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengka posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam menyadik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Tang aku patut berani bertungak ngau penguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kak madak tua bergulai sama. Berterang bamua tuai lalu berami besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Tang ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang, ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, berkenyak Tuhan nguji aku, berkenyak megak ia ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuan ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana, datai berdalam penghidup aku ke jemah hilak. Jadi berdalam kenang tu, aku merek terima kasih lagi Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayang Nuan, lebih Nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang aku dari gagal antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program peniau penghidup aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega ya ke bisi dan jom peningat ngaji kami pak YFM. Ngoto aku nyuruh ke diri mupu dulu, bye bye.

Yala ya Siti pengrami kenarir akti mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai yanya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Daya. Retinya Indo Dayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah. Au, sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu bisi talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah. Lalu pian begaku ka madah pasal final tu tahun tu lain dari yang lain. Bala pemekit tu uli yang ngenang ngepan bedayu ah, uli yang ngenang ngepan urang ulau, uli yang ngenang ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida cabu ni ya. Sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bidayua nyabut ngepan iban ngenang ngepan iban le ya so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final.

Yang beberapa itu buah lagu dikenal aku merenang kita ke ngalih hari itu. Nak berasa yang mengapa peningan hanya ke setengah jam kita berkulai dalam program ngelah tengah hari kita di Sibu Ungkup ke hari itu. Hari 1, 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ya. Okay, mengapa pulang kami hari Sibu. Aku keluar program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku meri terima kasih mayu agak kita ke sikit sampai boleh ngau kami berengkah hari pun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari tu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi ngau kita peninga. Bakau ngau sebun bak menua kita di Sarawak. Nanti kita medak berita pukul 8 pagi tu tadi na dia ikas sepengamai angin tau ke rumah kita APU bak menua kita di Sarawak dia tau nyu udah bisa berinsur mana ya tajak pun bak sekedar nur ya bisa ni ke ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi di ke ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisa hujan banget nak lama di Sibu di tok tadi. Pia megak ba endur bukai. Terima kasih ya. Kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisik madah ke di kapit munyi kaku bisik hujan. Di Kenawit pun bisik hujan. Ngau tungak ke Selangau pun bisik berberis nak lama ya. Nyak senentang gayari. Nyupulai ngagai program ke bukai. Munyi kaku kemarin pun pengawal jadi ke BDCF atau ke Borneo Culture Festival 2026 mega udah mujur diatur jadi Siti utek ke cukup narik hati nanti kita mendak tuku pintu penama ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang ya daripada kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalangnya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang tu nan sitik hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak di tu jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udah berbagi ke berita bakawa ngau pengawak menjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyupulai ngagai berita ke bukai baka pesta meraduang atau japan sebun tu benu nyadi bak menua kita di Sarawak tang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meraduang ngau pekit ke bisik udah di pramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meraduang tetap di pejalai ke muak ke malam bina beberapa ite program baka lumak sepebut di namanya di ketu ke tau ke nak diatur di rumah ngau pesta meraduang tahun tu kita nemu sebun tentu tu saya agak bala juki tu tadi ne dekat belum apa-apa daripada menyekok kita jadi malam hari 6 majlis penangguhan pesta meraduang 2026 nur ya bakal ba, tahun-tahun sebelah tu nya bak tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dagi program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nang kanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peninga dia bakal program konsert Karnival Sibu Jaya pun sudah dikerah ku minggunya kemarin. Antin undak diatur kena 5 hari bulan 9 2026. Yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi nak bekau ke menua kita ke Besebun lalu hari bulan ke baru dekat di padah nangkan ketau ila ya mayu program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peringat kita sama belak berarti ke senenteng program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagaimana pekit ke bisa dipejalai ke ok ni antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperinan baru kita ngau lagu ngau program kita muak ke ngalih hari tu peningat udah tu kita ke ngelansak berita ke bukai mega.
Nya peningan eh ngali hari itu nya laban sebun deh lagu pendak peda bukannya ama kita merina yang bala peningan kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merina kita sekali lagunya hari ini ke lagu aku nya tadi nyu nada temu kau okay lagu nada temu aku mbak sedia masih yang ke kita lagu deh jadi 38 minit udah pukul 2 ngali hari nunggu aminah kebuka ya. Oh, lagi boleh ngok kami hari sibuk.

Lagu Karen di Bau Meruan di Kesayau ke ngali hari tu. Okey, nyawa lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silu ilu bala peningat kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah yang tadi dengan RTM klik tau ke dengan radio berkena cara kita boleh menengkap program kita. Aku ngari ke kami sebuat mereka terima kasih ya ngagai bala kita kesempatan penyokong program kita nah. Tadi pun peningat aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia Megak tungak ke Pulau Jawa udah meletup kemari balan ya dia ada habu ke peningat 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngagai beberapa itik menua ba dunia itu diketu ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirimpu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti kuaku tu tadi hari Jakarta ngagai Surabaya hari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirimpu ngagai menua Malaysia nyak pun nyampau ke peningat deh. Aku nanti ku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sidak ya hari Jakarta untuk ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9 ngau 10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisa 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sedap ya nak boleh mulai ke Durempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyukuk kita ini nak boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemarin ya. Nyengkaum menua nyengkaum gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Li Watolo tok pun ba hari ke sebakai nyak kemari meletup ngasih te dage gunung kene ke nama tu peringan ya mendia aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia tu deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nyak alai kemari nanti kita bisa meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tu benuang ngasuh perintah benuanya balaraban sedaru polis ngau balaraban penglikuan tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil kesidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidaya dekat ngagai menua derempu atau kepulai ngagai menua derempu nyak tadi ne peningah berita berkawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bermenua kita bermenua kita bermenua Indonesia din kemarin macam enggak peninggal apa aku kita bisik nemu maga yang berita atau belah media ramai aku tu tadi ngai nang lansak mengemit ngambil ku tu terang mega dikunci ngau kita bakal ke ngali hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kena bakal peningah. Bisa boleh berita kita hari aku dah tanya nyentuh hanya tadi. Nanti dah nyentuh tadi. Kita tahu medak ba RTM, ba berita RTM. Ngau ba pes rasmi kami meka ba berita RTM Sarawak. Ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi. Baka hari Facebook Menteri Menua Luar atau ke Menteri Luar Menua. Dia kita boleh mendak berita-berita bakawa ngau perkara tak ku teku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat di kunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang ngau lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai dalam program ngelah tengah hari kita hari sibuk ungkup ke sarito nyadi aku dekat nyurut ke direk serta ningau ke kita ngau duit lagu. Kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti emiri. Kita ke dia ba Bintulu, Sri Aman ngau di Kuching, ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu. Ngau tau muput dulu aku peringah ba awak kita ke Sarito sehari hari satu. 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ila kita bertemu baru. Muput dulu. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itau.

mantelok lim lebih mantelok mabelot lah mantelok inok to wetelok inok to bantelok te kuitung dua nane tung nabah kenep kelok lah kelok kejam nabin jalur nane meranan nata gak ane kuharap telok jaga lah jaga luang batong telok jaga amin telok jaga umat telok jaga kuasaan telok ya kuitung baranan wekere awin tak inang ya makin makin

Hello para sa'yo, Lovey. Dahil sa'yo, pasuklan manitam lim. Hati tam pejalan alam segmentam. Halting nga jala segment peji. Dahil kalau pidi keha radio kayan Miri FM. Hati peji dahil DJ Rila Sengkri tam. Matoh man pukun telo atang pukun nam Lovey. Unala ko sa merasa kenap man DJ. Ba unala ugri tam nga jala segment. Alang unala hati segment ngelarah ngeluan. Dahil hapa ala upah mo matoh man pukun pro dua atang pukun telo Lovey ani dia. Dan ini hati gak teh tusu dua bulan pitan duman 2026 hati megak teh dau satu. Lahu menitam alang teh kucing, lahu menitam alang teh serian, halundo habau itam dang paen pejo peji, kelenghi radio kain temani ngejelok FM, G06.G dahin G0G.tusu. Lahu menitam alang teh miri, lahu menitam alang teh marudi, telang usan, lemting, apo tuto asap tubau itam dang kelenghi radio kain miri FM ngejelok FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh saya poin kusun. Lahu napa menitam alang teha dalih hudik. Itam dan peji kelihi radio kayaan Miri FM ini. Yaiti ngejeloh SWG G665 kHz. Kenapa menitam alang tehi pun Astro. Lahu menitam alang tehi pun My TV. Itam dan peji kelihi radio kayaan temani ngejeloh Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Lalu menitam alang hipun hawa ya mengkelau alang. Saya mengkelau alang teha halam dale, mengkelau alang teha hawang dale. Lalu mengkelau alang teha semenanjung Malaysia, kelau alang teha Sabah. Hahino toa kelau teh jaka ani. Itam dang peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online. Iyati RTM klik matoh men pukun puluh dua atang pukun enam lewi. Putung-putung dah. Lalu mengkelau alang hipun. Telefon alang canggih hati tiada ha kalau menit alang teh hipun iPhone mengkelu alang hipun Android kalau dang download app RTM klik ani alam telefon kalau jasi hina ino tak kalau teh kalau dang buka natua kalau dang kleng hina hiran hiran jaka hati radio kayaan pahmo men pukul 22 atang pukul 6 lebih putong putong daw lalu mengkelu alang hipun hava naina peji dahik ngejeloh live alang teh ha radio kayaan lalu mengkelu hadone majusu maokusu halam yang ngejeloh Pesh Radio kayan lho mengkelalang peji dahik menghada kunsi nak kunsi pesh temani halasan Facebook lho jasi kahum naan bake-bake maring alang dang ni peji naik klik adahik klik adah ni tamlim alang teha radio kayan lho menadi hati lagu alang buka lah santam ji lagu alang kenan Florence Bulan hati lagu halam alang tapa kira ni aku sengkeri tam klingi ji lagu ampan aku kunsi ano program tam dawani hati lagu alang kenan Rosiana Urai lagu ji dengar sayu manitam lim.

0: Menteri Kepresiden Pito Kluna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pak Anioh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jeleng Halah Baya Dahin Pak Anihiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Tips paan mageh jaka daot taga. Tangan dui atau tua, menglalek dui atau kefen atau bisa nurepa atau alangmi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepa dang duh japah ngam batungka. Dahu halamani, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Belagah dengan pakai channel Astro saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz

Kerani hati tepat pukul 39 minit aku baru senggerita mati inang. Kenangkah ano program tam ngejalo segmen peji dahin kelop tam doa ni. Hati tepat pukul telok junang ai tam sepeji alam segmen surat dengar lahu hati men pukul telok 45. Itam peji alam segmen lung alang jadi te dao ani. Lahu hati men pukul 4. Itam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sengkeling hidon kelunan ayah alang mayak. Men pukul 40 minit itam peji alam segmen hadui tuvu ya. Men pukul 4 junang hati itam peji kelenghi dengah levi alang pahmo men redo kayan Miri FM. Men pukul 4.45 itam peji alam segmen dengah alang nai men hawang dalai. Lalu men pukul 5 itam sang peji men itam alang tahak kucing ngejaloh segmen kasih hati ngejaloh FM G06.G dan G0G.Tusu itam sang kelenghi dengah alang nai men hawang dale. Menitam alang kelingi radio kainan ni ngejelo FM pitan plus saya puen kusung dahin FM pitan plus lima puen tusu. Lalu menitam alang peci dahik ngejelo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Itam sem peci dahin dalam baketap alam radio kenya. Lahu hati man pukun 5 junang itam peci alam segmen dengah kelia. Lahu man pukun 5.45 itam peci alam segmen Biz On Air tam ya. Nunana anong program tam matoh men pukun telok levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sanglarah menitam lim.

0: Oh, duyut. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa ring. Dia nak apa ring. Baik, mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru dia deh lebih. Peran peperah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan perah bukong gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya au kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wah, temua boring. Tutung mamuk tu nak duyu. Duyu jarun aku eh. Nganyu jalan. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tama pa di, dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngabci Itang.
1: Na naman ari hati dua lagu lang pahapantam levi ani lagu lang unalah lagu lang kena joli jangan selamat daw hawa dahin lagu alang kedua lagu alang kena Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu ya kena ku menitam hati lagu na upah pantam levi ani kerani hati tepat pukul telok jenang aku isang palau segeritam pejong alam segmen tam levi ani hati segmen surat dengar.

Dengan nama Adik Tanpa Ji hati kelihir lagu Alang Kenan Joli Jengan. Livan doh kaya nunana hati lagu alang ngepnu penghakai tak baketa mi hati. Jos langat ngau ya habara. Saya lebih DJ dan medak lagu Livan. Ha. Tenang ke lagu ala akda kanilo ya. Kina ku hati lagu nanti upahapan kelo li malang kelihir radio kayan lebih ani. Ampai tak pejuh dalam segmen tahun lebih ani. Ini ku sembara saya kena menlim kelo bakai-bakai kuih. Alang ni peji dahik ngajaloh live alang teha page Radio Kayan lahu halang nai meju usu ma'uk husu halam. Unalah kesembaran sekenap men Sam ngeng saya kenap men Catherine Ubung. Lahu sekenap men Rose Tarang lah. Saya kenap men Lahai Juk. Saya kenap men Cecilia Lulau halang nai nyemau. Halang nai meju ma'uk husu halam ya. Lahu ini ku sambah salim komen-komen halang nai men bakih tam. Halang datai ngejelah page Radio Kayan. Yaitu halang unalah halang nai men bakih tam Cecilia Lulau baras sayu lewi. Dau DJ ya selebih dau menikah lahu Cecilia. Lahu hati TJ Baketam alang suha tatah mentawah Kalimantan Barat. Yati Baketam Afian Mahyus alang nenye mau baras sayu lebih DJ. Melebulu pagat dahin man bakih alang TH Radio Kayan Miri FM. Ceria selalu. Saya kena menikah DJ Rin. Sayu manau hadu ya. Saya kena menikah Afian Mahyus. Lahu ini hati Baketam lah hejo kalang nenye mau baras sayu DJ Rin. Ha, sembara saya lebih ni korek. Ha, saya lebih menikah lah hejuk. Lahu hiti, teji baketa melang naik bara. Saya lebih DJ Rin. Hati baketa Mary Mujan. Lahu hati baketa Boniface Ipi. Alang nyemau bara saya lebih DJ Rin. Alang naik menselepin. Akeh lagu alang kanan Diana Nini. Lagu Livang Ku ya. Saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni metai komen hini. Jatik lah kalau alang akai lagu. Tak jakan aku semedak lim. Ngepnu pahakai lim kalau bakai-bakai ku alang ni nyemau. Lahu hati teji bakai tam. Nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Hati abo lovri barahai sayu lovi jihangun dau alang kerini. Men ika di jerit ala u lepau pala hadui. Laan hin sayu mano men aring alang paun. Hadui alang en DJ Rin na tai atang lim nak lebau ket uh lahu. Jangul an aku naing kato tabi ni mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Nusi hakira hasui hapa alang jelang dahin nunan pa alang men kelok alang tek lenghi Radio Kayan lahu. Jangul an aku maisa kena mendi jerin awin u basa meses ani. Ne atang menakui abo lovely. Aku yakai na lagu yang na Ji Pusu Halam. Ya, saya kena menikah abo lovely ya. Alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tamha konti. Lalu makalah bakai-bakai ku alang kelihir radio kayan. Jaka ani hati menita malang sangkato lagu, sakai lagu. Sangkato dengah mengkelo alang sangkato dah livang ka. Deng lim ka kelo nana dan kelo mata na ngejeloh page radio kayan. Lalu kelo dang mata na ngejeloh inbox alang TH radio kayan. Menita malam tehi pun Facebook mengkelo sangkawa hati kelo dang mata na ngejeloh WhatsApp tamha konti. Hini kusang kusi lubun WhatsApp konti menitam lim. Yati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Aku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Kerana aku segeri tamati kelengi lagu ngepnu pahakai Boniface Ipim Adi. Lagu lang kenan Diana Nini lagu Livang Kui. Pala pejoh alam segmen tam leviani. Segmen Lung Alang Jadi Tadawani.

0: Kelenggina Radio Kaya.
1: Nuna nama ari tampan ji hati ji lagu dangdut alang kenan Emelina lagu anak dara ya. Dina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 3:57 minit. Ampai tak pecah dalam segmen tam lebih ni ini ku sengkeritam ya titi ji bakit tam alang nyamau ngajala live tam alang THPS Radio Kayan ya ti bakit tam Mami Aaron Barasayu lebih di Jerin kuna ini lahu hasang akai dan akai lagu na ayah DJ datah benuang alang en Erina Tening aring di tenang ke harana ya ni aku matang apa lalau ya ti tek dua aran lagu datah benuang ni nasi kata alang Erina Nabi hati tek ji lagu alang kenan Awan Jiu lain alang kedua alang kenan Margarita Long ya kejanokah lagu alang na ake ni ya nginai hadang kirapu eh tangkwe ni. Lalu ini palau hitam sampai jauh aku sengkeri tam teh inang kenang kaki alun gado mina alang senjadi alam dale tam Sarawak darat tulah do matoh mandani jima dan hinduji palau kusang kunsi hati kalung IPU Sarawak atah ya tidak ni gak teh tusu 2 bulan pitan duman 2026 menggak teh do satu pedah cimat haki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lalu tip dah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudahui hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana hati alam sang jadi alam dale tam jima. Kasi Dani. Gata tusu 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati jima. Jima gata saya 2 bulan pitan duman 2026 pedah jima dah ke usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu lo hati jerebu hatata seriaman betong kapit kucing miri muka samarahan sarikai seriat sibu dahin halimbang pedah lebih dah ke bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati jerebu hatata bintulu dahin hamuka. Pada malam hati dakia usan minasan jadi adam, alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati dakia jerebu alam sanjadi hatata bintulu miri dahin hamuka. Kesudah dojima hati gak teh 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina langsung jadi dojima megak teh sayak 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gak teh pitan 2 bulan pitan duman 2026 megak teh do telok pedah jima jerebu pedah lebih bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kusudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telodau mata mendani jima dahin duji. Yati info ni kelodang tayinang pala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Lalu hati kusang kunci kalung IPU Sarawak tata atang pukun ji bulan dawan ini di halam samarahan kerani status na ihana nusi halale mage 236 hasrian 233 lalu hat kucing jatuh 74 hasri aman jatuh sayap 22 hasari ke jatuh pitan 10 tusuk hasibu jatuh sayap 15 hamuka jatuh sayap 10 bintulu jatuh 60 sayap sama laju jatuh 74 hamiri jatuh 66 halimbang jatuh 50 ji yati lima lang basa ni status nak nusi hamage ya lahu hakapi kereni pitan 22 status yati kira pasakkah jerebu hata tanggapan anan. Nunana hati kalung IPU ala aku si menitam lim. Kerana aku pada sengkeri tam pejuang alam segmen tam hati segmen ngerajaki. Bien panan aku sengkeri tanpa hapan kelingi ji lagu alang kenan Carolan Malai ji pusu halam ngepnu penghakai bakeh tam abo lovely.

0: Nanama adi hati tampeji alam segmen ngarah jaki kelahi daun kunan ayah alang mayak ya. Dan akhir ini hati tepat pukul 40 minit aku sepalau segeritam pejoh alam segmen tam lebih ani segmen hadui tubuh peji dahin Juma Nanyi.
1: Saya lebih main troklim peji ngawak tak lama program hari tubuh. Jadi tak lama program hari tubuh telok lebih ani tak mampi peji melok dahin hari ini telok Juma Nanyi alang nah hadui lumak nubu orosan. Jadi tak mampi peji ngeriang tengkui peji dahin hari ini telok Juma Nanyi.
2: Alang lana aku na tubuh rosani hari ini hana na wing loan wing main-main tuana. Jadi matoh men 2006 minina ring kumatoh na rosana. Jadi tena teng de duman 2005 te dalok men dah men jabatan ini kata ni men lembaga perindustrian nanas Malaysia. Nae nyinang kalau te lirinalan juan te lirinalan bypass Vista Perdana Hatinan. Meninan na ring dah ne jam kalau aleng ubur rosane. Jadi teguh dalam matang ke hinok kebun keluar ni teh kuri ayan kebun keluar ni kena matang kalau tuanan. Jadi kalau nak jaji lah dah sengai besok kalau hak tuanan. Jadi matoh men 2005 nan jadi dah lebau ke nai lebau ha kalau dahin memantau dahin nyinang kalau. Jadi kalau lo an dah register kalau tuanan.
1: Ya kira saya lah men tengat langan kalau nanti teka hasil anak bang nak hadir kalau.
2: Ya.
1: Jadi hai no apa nak kelok pepang nak kebun rosan hamirin ni.
2: Alang lana ni layang apa kami alang narosan ni kaum nak ani apa biar alang an dalok men lembaga perindustrian nanas Malaysia ni tumpu alang an lana anak alang ha Sungai Adung.
1: Adung.
2: Ni Sungai Adung. Tak dalok alang ha dipah hang apa sawit woodman nanan bi mai bayar ni hati peladahan lah.
1: Ya, jadi kuri layang kebun kak lah, alang andong tis diri.
2: Alang andong sendiri ni tak ke pati ikan we, kira lima ikan lah nunan.
1: Yang mana kahum manaan tubuh orang sana nunan lang im tubuh ha rida kak nun?
2: Awi naan orang sana ti, tak kui nubu kira macam aran orang sana ke nunih.

0: Rosan Muris kun hati, Rosan Serike kun tam Sarawak ne, lang biasa lang terkenal lah. Ayun urusan Muris kun hani anara na lang pertanian lah, lang pertanian ada jamat ya. Jadi te Muris, te Yanki ataupun Madu, te Ogedok N36, N36 anan urusan. Jadi aman tubuh habeh ke awi nalikun na lalilalia ok na nubuh kopi ok aban na lebih daw lah na wanawa lebih daw nonan
1: lebih daw kepedong te na bahu diti hadir dem ka
0: ya
1: ya nyindang te jo kebun rosan kam ne menariang kelo nubu na proses menanam rosan atang musang hasil na kuri dara hang na dore menika nubu atang ka dang musang hasil na kuri bulan hang na
0: oh jadi menitam nuhu matoh mengkiraji bulan nonan darah hitam sengalah buah ini 14 bulan paling salat rosan yang paling salat 14 bulan berarti nak jiduman 2 bulan nah, jadi rosan alang habe si kaku jam nuno lan tenang alang habe itu bi mahan men oh rosan serike ini lah serusan alang tamna alang agna ini
1: ya kira alam jiduman hui nunan
0: jiduman 2 bulan kurang lebih nunan.
1: Orang ni kadang api hasil. Iya,
0: iya.
1: Kira halam secara kasar lah, kuri kilogram hasil buah rosan kena dang putung jihangun ke ngelono buah rosan ke.
0: Apa yang tanya di dap nun ya, pernah kui kira na di dap nun ni, awi ku musang jihangun nunan teka ya 50 kelaung ataupun 200 kelaung nunan lah jangan usang lah.
1: Lang kira dang e mapi lah.
0: Ya dang agapi tuku jangan aku kira juan lah nanti.
1: Puboh urusan menarik ikat nana atau ikat api hasil na itu gue ikat ngemang na membuat urok na ramasun urok teka halam jiduman ne kure hangun ka nana.
0: Marung ngalung ngemang ni, awin kita nyenang keadaan urok lah titih tak jam urok na na tinan kita nyadi urok ti lemirika ataupun lemasun urok ti nuna. Awin tak lasun urok alang sedia anda lembaga ni sedia khas untuk urusan ni usia tema teh lah. Ni nunan. Jadi alam jiduman anam usita jam kira kuri angun tak sang ngemang lah. Jadi sepanjang tahun anan ita sang mesti memang ita ngemang kebun lah. Jahat sentiasa maang lah nunan.
1: Ya hari ni cuma nak jauh tengah telok hina aku nyelang kebun rosan kanan layang lah. Tak ku teh kebun rosan kanan layang. Jadi nunak membeh hadui lawatan. Tak ku kalau buka mendahak lekam sang nyelang hadui kalau ne.
0: Ya memang sentiasa terbuka lah kawi teh nunaran permintaan halang ne nalawatan. Jadi alam darah alang uah ni adui tuhuh na urusan ni jabatan men pelitah awi jabatan pertanian lembaga nanas Malaysia Mardi Fama Persatuan Pekebun Hawang nunana men umiri ni nunana pa tek palang awi men Kuching Limbang Bintulu Sibu ne ha kalau kira ne macam na lawatan ke
1: nunana
0: nyenang hadir ke
1: ya, ya. Nunak membehat kursus tek kedah mai men kelot
0: memang tek kursus seleng khas men lembaga nanas ada itu lembaga perindustrian nanas dan jabatan pertanian sendiri pun tek na kursus barung nunak meningkatkan cara pemakanan lah nunan sampai tamik pun na tek lisin marong penjual ni lah.
1: Iya. Nun cabaran mereka hadui na aleng tusah lan ima terungak lah darun dekat na rosan ya.
0: Ya aleng lana ni rosan ni aku pemana nak si kah nono seng tusah lale rosan bi aleng mencabar tiha na wa boro aleng ne dek selalu nuran salat lan ha ne mora urusan ni minta mesti maang kita aman nono cara kita pakai sang nuran na urok ti salat peju ke pakai lasun lang anda o kate jadi sauka jadi cabaran lah ho tegu unya ni bila unya mete jadi urusan ni kurang urip na kurang ha ne jadi belau itu na jadi si pertumbuhan na sayu ke urip na sayu bila lepa pelah ho. Oh ya lepas ji dua malam tau si teh si kata nunanan lepas teh telok pat daun yang menganan mata ya nunan ji cabaran lang uhak terima alang uhak alami alang oh ni lah jadi nunan lah oke teh penyakit prah alang teh urusan ni alang am pernah hitam dang nunaran alang am dang tam ila oke dalok menjabatan pertanian sendiri uh teh ne alam kebun kuni ne lo naan para naan bacteria alang mete rosane si pante ji alang lan barat anun tabit prahat lang mete te rosan baro san alang kahumlan na lang macabar lan prahan na te di titik kat ke pitam te rosananan wo la kahumlan rosan ta sa te lang prah lang mete rosan
1: okay man o tajak pitamanan no no te kat alang putih ngerpuk madang lang dang nyerut ata alba te buat jam de te na alang dak kuma white fly de te
0: luya ni kurin tamre de luya ni memang te kahluyan ni te rosan ni bidhana macam mijat dah ni oh alang kat alang puya oi aku kelang hidon dalo men jabatan pertinian alang bang jam dah alang te prah akar pakat kun dah ni ke te jinan bakteria alang te pakatanan ana alang kahumlan mate rosan na rosan ni belan ni ngelawang kuning menunan jadi buah rosan pun am sayo siha sayo buah rosan tunggu gagak perahanan
1: tunggu nunan hasil tubuh ke apa ngeleh
0: ya ngeleh lima sen deh bin layang hai apa mete layang ngata nang kita mesti rosanan am sayo awi ha dangge awi ha ngahom rosan tak ti awi tak ti kahom pekerja plus sayo mabat na tuala nunan
1: ngalui nak tenang pakai lama
0: ngalui ngap nuvo maring.
1: Jadi tunggu kalau ngalui mabat lah umat ini. Tak ke baja, tak ke nunang kalau te alam lubang tubuh kalau te ampayan kalau mati tubuh.
0: Ulin rosan. Usi te dah yang galak nanu ni. Habis menuh tan tubuh, jibulan menuhanan baru tak mengembang baja. Habis usi, habis urusan ni usi ha dang pekelat dahin baja, te dahin kat aman matai. Aman, habis awi ngia kata mi hia tike jadi sidang pelat lah dalam taalin dalam jilubang lah dalam maksud kuit ke ulin rosani ti dalam jilubang ti te pa baja sidang so baja ni ha atas ujung tanah ujung arah tanah tua ni tak telikin tua lah mate baja nan nunan
1: ya aduan tak te jo api hasil tubuh menjam tok na eka alak na kebun rosan. Jadi cabaran nak ya nah tegu tagak di nuja. Jadi nak tegu tagak ni saya ke tubuh kalau.
0: Ya untuk hitam jam kita meleng nak tubuh rosan si biar mentubuh abe si kudang sentuh lah. Alang pengalaman ku dalam terosan ni hana usit te kawah te tagak. Abin rosan ni ha sendiri aman melo atak. Bila tegu malam te awun kren tam di ke awun awi nun leng atak ok nanti dia aman hatta nyilun te pala yong na jadi ha bertakong ya jadi tina ni ha melo atak itu nanti ke aman melo atak jadi usia kawah nuno taga aru pun usia te urusan ni ya lebih sayo ha daripada manusan mau ngatak ngabawang tanah tadi
1: anak dap na pengaruh layan do ne cuaca ne te tubuh rosan
0: iya iya.
1: Naunya tusah ke oksa kapi hasil.
0: Tapi naunya bila tanahanan tak bertakong urusan si sayo. Lebih sayo ha tagak daripada urusan.
1: Ya. Tagak lahu uliti hadir pun sayo lahu.
0: Ya.
1: Ya. Menbeh kalau alang pebelek daripada menjual rosan dek uliti hadir lang kelain kalau dalam maji bulan nu nak.
0: Ya, awita kira-kira nak memang berbaloi lah pendapatan yang tak nanti. Ya amte penyakit anan hanan kurang di pawi te penyakit setengah men hasil tak bulanan anan wiha te penyakit lang jalanan setengah te setengah uli nunan. Jadi lae telam tapi tak kira nak mabela kira lae ta kira adui jemasa ta mesti apa nutil.
1: Aku nyedang ika udara ni ka tawin talam hadui na luma nubu orosan ni. Nun sayu nak laman kalau daftar dahin persatuan peladang ke pertubuhan alang anak
0: kerana alang sepatutnya kita mesti tek daftar dahin jiji jabatan alang dekaya kan nun jadi alang harapan tadi jadah nyinang kita ke bahan memantau kita alam hadui tadi jadi tek alang aman maok pendapat tek alang aman maok nasihat nuno kaya cara untuk meningkatkan kebun tatilaan nunan
1: nun harapan kak lah tek dah alang puboh kelok alang nah hadui lumak ni lah
0: harapan ku ja itam piah-piah maju hadui ni lah bin aku ini nyinang kat kata inang hadui na rosane usia ke hanono la ai no si hanono la le sang mambeban kan itam nyadui na sema ita leng te mambahat kurik di marung nawo ni lah ngamaangan itu bila ni ha oh dakaya cukup ala hasil na oh melupita nyinang na lahan te Jadi harapan kita lah, jadi tak malang kalau telok lang una rosan ni, pakan pejoh na rosan, nonok ka, kalau yang tanah tu teh, pagat na puyah na lah nonan. Yeah. Tapi ji rosan ni, aku naik pekelong ke, naik pekelong nak. Jadi mulai lantak ala sinok ngabanta miat belajar alma minta tu ni. Sihat nuno ita sang darah pidah kah nun hasil nak eh nunan.
1: Ya, nun harapan ka mendaknya mendak beli yang telok aleng hipun minat naluma awi ka ane.
0: Harap dah lai lah harap dah tahu tekad aleng bangsa aleng antak nani jadi tangan mejoh lah dia aleng an dah ok menitah tiket jadi pia-pia memajukan aleng tanah aleng ini kan ngapan-ngapan tubuh tadi aleng anu aleng antak nala lebih nak rosan ni kan.
1: Awi tak dah lang ikam api produk rosan kan eh. Tak nombor kat tak Facebook ka.
0: Sang ne.
1: Sang telefon ikam.
0: Sang telefon aku ikam. Mm-hmm. Boleh ka kontak aku tak
1: 0 Jipitan. 0 Jipitan.
0: 6 saya G saya.
1: 6 saya G saya.
0: Pitan 66.
1: Pitan 66. Dan ka ngeluar na.
0: Ya. 0 Jipitan. 6 saya G saya. Pitan 66. Anan nah lubun.
1: Facebook.
0: Be Facebook anan type tu aran.
1: Jumananya.
0: Ya, jumananya musang pula lo.
1: Alah ke boy nan. Okey, ada ulang baik lo sampai untuk pak program untuk 84 tu aku kena pandai.
0: Ya. Yeah.
1: Nun dah ulang baik lo, tak hadir kak ka, tak dah ku nantam ka lang hipun produk awi kak nun ni.
0: Jadi harapan dan pia-pia memajukan hitam hadir ke bunilah lah mentelo alang kulonan udik. Agar na hitam kulonan ni, si hitam hakeh teh pia kulonan habeh lah. Jadi aku gina sama-sama memajukan diri lah, hilang kurang antlo barat teh pengalaman telo teh pengjam telo barana menhilang nap na di tubuh teh lah. Nunan. Terima kasih man kalau RTM malang ogri aku lama studio lewe ni. Jadi menjulan rentuhan lah, habin teh hawa halang okman aku nun ni. Terima kasih.

Nanala maari tampeji hati kelihin lagu alang kenan Alex Trihan lagu Nyadu Isu ya. Tino lagu nang geri tam kereni hati tepat pukul 4 cunang. Itam palo sempejo kelihin dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahin ena basa.

0: Really?
1: Saya kena mendijeliva lau gerita malam dengah lebih mengadil hutam dan peci alam segmen ini te jaka alang pial ante dau jima ya. Lahu lagu ji lagu alang kenan Megreta Long, lagu datah benua ngepnu penghakai baketa Mami Iron. Sampai tepat dalam segmen tam lebih ini, ini ku segeri hati ji info alang en Jabatan Meteorologi Malaysia Usang hati pukul 4.20 minit lebih ini. Aku tak kuri-kuri ngapan alang sang telunga dau bahui belarik dahin usan bahut. Hati aku sang bahasa alam daleh tam Sarawak. Alang sang jadi hak betong bintulu hak tatah tatau hak serikai seri aman lubu antu limbang lawas muka Tanjung Manis kucing-kucing dahin bau sibu kapit hati alam tatah song kapit dahin belaga. Okey, lim tatah-tatah ngapan alak bahasa ni di itam hati pakeluar sang telunga bahui belarek dahin usan bahut ala andaha usang men upis meteorologi Malaysia. Lahu ji info dengah menitam lim hat menitam alang meloh hamiri yang tidak hasang naji program tusuk nyekang perah rabies dahin metuk microchip dahin maok lesin asok nusite bayan alang sendahan nate hujung miguan ni gate 22 do bulan atang 33 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun pitan jihima atang pukun 4 lewi ani sang dahana ha tatah ngawan ahong tudan ya menita malang ipun hulung aso hati kelo ala habah lang te ani te ala tusuk nyekang perah rabies dahi hituk mitam lim menghadau hati aso kelo ni mesti umun nai hana 3 bulan tai ha hujung. Nusi aso keluar ni mali dahin maok atak mo men anak aso. Beh mana lahu men keluar lengkeri aso keluar ni menghadau geri tiki keluar. Tegu aso keluar ni u ala penah ala tusuk nyekang perah rebi sampai ini. Aduh keluar dan geri kat vaksin dalok peji dahin keluar ya. Dunana hati ji info marung tusuk nyekang perah rebis.

Karenihati tepat pukul 4:46 minit. Aku sempat segeritan pejuang alam segmen tam lebih ni. Gajalah segmen dengah alang naiman hawang dalih. Ji dengah alang nalah sekusi menitam dengah alang naiman instabol. Hati tak lima laung alang matai dahin tak lima laung alang ga. Men utek ji bilun alang mudan kago Amazon alang keramusang mentatah ngavan bilun anandai napaha padang bilun antara bangsa Miami, Florida, Amerika Serikat. Dah barani alang unusang men Arnadolu Anjashi ya. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miami dan Dere Bara li malang tabi dalam tokani hana pulu laong teluk menhang dalam hatiga ayat andah geri tai pubat ha pusat trauma dualan andah atan tai pala umap perah tempatan. Nyodoh bara alang naiman pentabiran penabangan persekutuan FAA bilu nanidi hati musang atapa musang mentatah ngaban bilu nanitai madang atapa nenapa alam pukul 2 lebih jam dah hiti ya. Lalu bilu nani lekat men San Juan Puerto Rico empayan teh netung kuri-kuri kelita empayan tutung alang nahui men 60 unit bomba dah penyelamat andah atan tai palanga bananan. Kerana dalam dah sengna hadis sesatan dahin hati Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB bara kredit alam dah ngavam maklumat tektuk tutung atapa petungan ni. Yunanan ji dengah alang unaloh dengah alang naiman instabol. Dengah alang kedua sengkunsi menitam ji dengah alang naiman Republik Dominika. Tino teh ji doh alang andah nalana arana ni hati Grace Jamison. Tino hati tawit ni hak ni nyutok lan pakai kata lengkap ya apa tak bara tegu tamatai na ya teh ji kengai mata alang hati lematan atau pak kontak len ya teh jaka hati du alang nai hani emdang nginang darapat bulan ya teh lim hadu alang enak na ya pakai kata lengkap ni. Yang matuh pakai kata lengkap ni alam umun nak hati pelupat duman. Putung-putung dah ha pakai nak ya apa jaka hadu. Kenun tu hadu leng nak nak ha pakai kata lengkap ni. Ya mebat nak teguh ya ampai yang tai tuduh. Atang ni hati pasan pala Republik Dominika kira-kira jiduman alang lalu ni jaka umun ni hati pelupitan duman hati hasang tai kira manau hadui sebayang ya. Tenaji malam alam hadu iha ni pakai kata lengkap ni lahin ha muah nak ampaian ha tai tudu tawit hampa ni dia cuti dah bara meniha hati nusik dang pakai kata lengkap ampaian tai du ya atau pajaka tai du alang kita na hati kata lengkap ni nusik dang tak geri tegu tai nyatong anak pakai alang kita na ni dia bita nak kurikulum dau uana ni ha ni nai jam teji tok alang selap jadi teham tino mata ni matoh kata ni tegang matoh ni bela dahin kira nusihat dan ga alah ya atang nak kuri-kuri migu mauanan mata ni matoh ni kira nusik dan nginang ni bulah atang ha amdang pakai dua-dua mata ni tenaji duktun alang matoh-matoh ni barai ha ni pek gaji perah kuto herpes sampai dah ok ha ubat mata nyalang kira onan alang na mata na sa emdang inang atang ji bulan onan ha ni hagan tai pala ha klinik pakar tai pelesak mata na sampai yang hak jam kan nun ka tawit alang lan mata na ni emdang inang tina dalam barai ha ni gaji perah hati jangkitan kornea alang mijat-mijat jadi bi tawit kuto ani alang andhanala na arana arkatarmoiba ya alang kita nani dah alang gak perahani alang na dah pelalau emdang inang alang na hani pasi kenap kerani yang munani hati 20 duma tawit gak kuto perah kuto ani di alang na ya emdang inang te dua-dua mata nani kira dua akasih hati kira alam 4 bulan. Men
Udah ni pubat ha dara 4 bulan ni di tena matan pada taon ni matoh dang inang binu siha dang inang lale ya ti alang nai hakira menyesal kun hak di kun kun menyesal dong kayan di lo. Okey nan tanah hati ji dengar halang tetuk dah pitok mintam lim kun hini hati kunan bangu jam mengpakai kata lengkap teguh kalau duh hati buka jaka kalau tedu hata patai tudu anan ta kaji dah pitok alang nai meniha. Okey tang tini tanah hati segmen dengan halang neman hawang dan halang kukusi menitam lim nitam dan peji alam segmen ini te jaka alam pian ante daujima. Jima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mani ka rin.
0: Jah, teh pana 7 minggu ani teh kuman. Teh pana pana pasan ka itu pedong ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah. Hirat suntai lo.
0: Bye, teh kita lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dida.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak. Daho hitu kemani tamlim, asal nadau kanak hitu pakal lui lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Nak selamat ke taup? Tahun ini tau ca 7 tau bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Ida pageti pemantauan palak reput indeks bayu yak mano IPU ka deserian okena ida ti inu-inu reput rasmi pasentuk darurat ka dale ini tai palak Premier Sarawak ngan Perdana Menteri. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Ugah Embas Kuma, bacaan reput IPU ka dale serian ngabadak tren tai libak teguk tau dua ini dai. Pemantauan ini pergi dengan kualiti bayu, ketai gaya awang, titik panah dengan ketai asat bayu mabun mesap ini bagi nyekelan ketai inu tindakan yang patutkan idala ngebayak ketai dengar yang terkini. Data Pusat Meteorologi Khas Asian ngebada atak abiun, titik panah kan idataan kat Sarawak, ngan unca atau ayah puluk pat titik panah yang lepak ida kesan ke dale Kalimantan Indonesia. Dato Amar Douglas, ia yang pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kuma, Jabatan Meteorologi Malaysia kiok-kiok gaya awang yang taga ini tai pabek puluk dua to bulan pian ini. Dalam binapa, operasi pembenihan awan OPA kan ida pasat pabek tau nyap dai bagi mepo ketai apan un hujan jadi dalam ketai pembentukan awan ngan gaya awang ya tenang. Operasi ya idati tahun 6 ya lapa dai lepek sukat idati ngan tiga uban sukat bentuk ketai awan ya tiga ka uko empangan bakun ngan empangan murum lepek un hujan. Operasi pembenihan awan ini necapuyan atau petangan dalam mengurang ketai kesan mabun mesap rentas sempadan ka dale ini. Sarawak lepek pasat operasi pembenihan awan ya idanuken ti keempangan utama ngan binapa ka kawasan tadahan air Cintading tepat ya lapa ini dai. Penusa bekalan sungai Kak Kabong ngan Kak Roban makin tai embau ngebayak ketai gaya awang yak taga ini ngan kurang sumber sungai. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB Jebab lepek pasat polok lori tangki sungai bagi tai mepo nak bekalan sungai tai palak kuda-kuda ukok lokasi yak terjejas. Un polok tung 46 tung sungai paida nak ka Juma Masjid As-Sabirin Kabong apan kelunan kado ka dale ina senang ngan lurak tai alak sungai dalau ida perlu kidi. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar aka penjo menuken ngan mak pasat matat sungai pakai lori tangki cin masa ke semasa ngebayak ketai keperluan kelunan kado ka dale ina. Inu-inu aduan atau pe utu yak pasen bekalan sungai sukat kenilu telepon palak pusat panggilan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Kak Lubun 0-262-262-CA-CA. Fasiliti ngan kemudahan agat ngan sengela kak pedalaman bahagian muka patut kenidati tiga ala A. Ini bagi nyekelan apan kelunan kadok, pergi ngan ida yak mukok kak sada banget kina, sukat ala akses tai nabat ngan tiga, selamat ngan un kualiti. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib Kuma, puyan ini atak kanan lan bagi nyekelan kelunan kadok dalam ida pejuma ngan cabaran geografi ngan abek tai lingo ku un inu-inu akses ngan sukat terima perkhidmatan ya tenang. Ya ti isiu ini tegok ti calawatan pala klinik kesehatan Nanga Bao pekuak ngan program Jelajah Kesehatan Borneo ka Mukah. Suek cin 2 jam asat tepala uko ina ngebayak jatan ngabaya janan batang oyak. Ini nang penjo nak penisen kuma pihak ida pasen cabaran ngan penusa cin ida petugas kesehatan dalam ida pasat perkhidmatan kuma komuniti ngan kulunan kado ka pian umak lado ka ukok dale ina. Sarawak PAS, platform digital ya kananlan ini lepekkan metek kuun perintah Sarawak. Inina ngebada ngan jadi capaman ya biok kuma kado naan perkhidmatan digital ya lepek sedia kuun perintah. Kuabahan dau timbalan setiausaha kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki, kemudahan ini nak kini lepek un dalam 4.3 juta pengguna yang lepek daftar. Ngan pakai ca akaun tua, rakyat Sarawak sukat akses cuek cin ca atau 20 aplikasi ngan kadok-kadok naan lah perkhidmatan kerajaan tanpa ida perlu ti akaun yang kadok pakai naat inu-inu sistem yang ida perlu. Platform ini pe lepek ngebadak reput suek cin 60 juta pengesahan yang lepek log pesek dalam ngan berjaya. Ngan dalam pengadok 2 juta pengguna yang lepek daftar kidi, banding ngan kiok-kiok 2.1 juta kelunan kadok kak dalai Sarawak ini. Inina ngebadak identiti digital nak kini jadi sebahagian cin udip kuma kelunan kadok kak dale ini dalam ida kelok ti inu-inu urusan ngan kerajaan. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepek sedia kuun Nur Akila Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka use tali dio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Selamat petegak, salam petegak tawai ke usai tali dua kenyang, pemong kejai ngaka DJ Lenik cinta ding pukul telu, pabek pukul enam ke tetap ini. Nu dengar mungsa nakik ikan mek ngeling ngakik ke usai tali dua kenyang ke tetap ini. Selamat ke tetap tau, selamat ke tema do tau, selamat tai silap. Ni aku mai lumung ya, ngeling ngakik ke usai tali dua kenyang. Tau ini tau ca, tujuk tepul tujuh terbulan pian 2026. Tau ca, tau pernah dinglan dalam milu pasat minggu ini. Ya, nak semangat ku mai kemong we amai binapa ku mai ke anak sekolah ya nading sekolah lepas kata ini adai lepas ca minggu bercuti ya ca minggu bercuti kembali bekerja kembali teh cuti kembali teh sekolah ku mai lu we amai pai mata anak sekolah tu ni ke selamat kembali ino pasat rutin-rutin harian lu. Ya, harap ilu pasat rutin lu ngan semangat, ngan tiga, ngan bangan, ya, pagat manyi. Dalam ino papuyan ilu ti singgat-singgat tau. Ya, kau pengalai sana kek, kamu suka ngelinga kek, kak usai tali dua kenyang, kak siaran radio pengalai, kak pian polo lemah, pian tujuh FM, pian polo ayah, pian kosong FM. Ngan bina apa kamu suka ngelinga ilu kak siaran aplikasi RTM klik singgat-singgat tau. Ngan menawai kami, kamu suka ngelinga kek, kak live,

Facebook Miru FM Tali Dio Kenyacin Pukun Telu Pabek Pukun 6 Ketai Taup Ngan Kam Sukat Ngelingake Ke Live TikTok Kini Cin Pukun Telu Pabek Pukun 6 Ketai Taup Ya Kumai Kam Yang Ngelingake Ka Ukuk Kerja Tika Tawai Ban Milik Lu Jadi Bake Jadi Tuyang Pakai Kempasat Tau Ketai Taup Tau Ini Ya gini ke kelok kusi dengan awang ku mai lumung ka usai tali dia kenya dengan awang ke kusi ku mai lumung cin pasen biok mirik kini ading dengan awang ka pasen mirik kini kata taup ini ngan taup tena lo ngabada ese gaya awang bayu ya mano bayu ya sigut ya ka dale mirik kini lo tenat dengan awang ka dale marudi Kak Lale pasal marudi dengan awang kata tahap ini ona bayu begilat kak ca dua uko ngan taup te lo nge anu lo ngepada ise gaya awang bayu ya mano ngan sigut mabun mesap ya kak dale marudi ngan lu te puken hat gaya awang kak dale telang usan Kak dale telang usan gaya awang kata tahap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ini saya dengar awang kak dale belaga ilu tena dengar awang kak dale dale telang usan ilu tena dengar awang kak dale belaga kata tahap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ya nengah pada on uko ya on hujan on uko ya on bayu bayu begilat tapi kak mirik ngan marudi ngabada ukok ina lo dengar ina lo un mabun mesap ngan lo bayu ya lo mano bayu ya lo sigut kat dale lu pasan mirik ngan kak pasan marudi ya nasi dengar awang ya ke lepak ngin kumailu cina jabatan meteorologi Malaysia

0: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

Tips jaga pula teguk awang tagak. Awang yak tagak ini sukat nak kesan kuma pula-pula ilu. Kuak baan tanak lau tai megang ngan pula sukat tai lutok. Jadi, kumaikem yak unti pula pagat naat pula apan un sungai yak cukup. Yak lubun satu, mesup pula ina jakak masa yak tenang. Kuak baan sukat mesup pula jakak tading bam atau pe ketai silap tau. Ayan mesup pula jakak panatau katan. Nombor dua, mekep tanak ukuk pula ina ngentung-tung yak lepek megang atau pe udu yak megang atau pe bahan-bahan organik yak diakca. Ini sukat mepo tanak apan penjo kekal tai lembab ngan abek tai megang. Dalau pula ina ikan pakai polybag, nawai pagat tai periksa kidi uban tanak pula kat dalam polybag lau tai megang. Yak lubun telu, pagat menuken pengen kita tung pula ina. Dalau tung pula ina ketai lutok atau pemegang atau pe tai pekali warnanya, ayan pengak majok, penjo mesup atau pe uyan kidi o kena pula ina tai matai. Yak lubun pat, pagat pakai sungai ngan tiga, mesup tai palak tanak atau pe ke akarnya. Abeknya cuma mesup tai palak tung ina tua. Jaga gaya awang tagak ini perlulan ilu jaga ngan tiga pula ya ilu mula ina. Jaga sungainya, jaga tanaknya ngan jaga pula ina ngan tiga. Harap mong pula ya ikan mula ina suka tenyeli ngan tiga. Tiga tawai.

0: Bengkel Tapung Kalung Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026.
1: Ngadan ke Emily Uding Jeram, ake Chin Long Kuak Barang. Dalam kiamat ake, Bengkel Tapung Kalung ini atap tiga, uban sukat nak ilu peluang, belajar sendiri mayam Tapung Kalung ini cagelam ilu Kenyah. Ake kalau ngebayak bengkel ini uban atap minat lan ngen puyan kuak baan ini. Ake kalau pekalai ake kalau nubo barang asen ilu Kenyah apa nabek tai salai. Oke, harapan ake ngen anak-anak nekini ake arep anak-anak mading apan penjo on kimet kalau belajar nageng adat enasen ilu Kenyah ini apan ya sukat jadi ca ilu nanti ilu Kenyah ke bim-

0: Ya nyala maikam ya luang linga ke ka usai tali dia kenya kata tahap ini komen teka agama on harap ikam on salau on dena on bangan tu dalam ilu pasat kata tahap kata silap tau ini. Dalam ina pasan nak ke kelok kusi cadenga kuma ilu mong on ni pasan tu kem ini cadenga cin KL kina. Ngapada pasan dengar ini? Ya ini ca persembahan unggu ya sukat ngin suwe cin pat ibu usah kelunan kadok tenar isi konsert ngena persembahan ira kak KL ya o lepat telu dekat atau apa pekuangan telu pulau uman lepas kumpulan unggu kumpulan penyanyi unggu ini mewarnai industri muzik ke Indonesia kumpulan unggu ngembada ngena bukti karya ida masih muat kak kimat peminat ngana kumaida penyukung kumpulan unggu ini ina nang badak ke tepat ibu usa kelunan kadok lepak tai konsert unggu 3 dasa warsa special night ka Kuala Lumpur tahun 6 ya 8 dai ya persembahan ini na jadi ca medan nek biok lan kuma kumpulan legenda ini dalam ida ngeramai asat-asat seni ida dalam pengajuk telu puluh uman bersama peminat Malaysia dalam nyukung ida cinta ding kenai ida jadi artis penyanyi. Ya pisu pasen peminat pisu pasen kumpulan unggu ini nawai lan ge binaikam anak-anak 90-an ya umur nake ini ya kuak sekolah kak bakong ading dai kak amik ni sekolah Buding ngadeng dekat sekolah ke asrama Banlu Tekili. Jadi amik ini onggin ca radio. Nah, kuat namik ni. Dalam na ca usah metit dau ca radio dalam asrama. Amik ni lado asrama amik na. Nah, dalam na lagu Cin Unggu ni naik musik ke radio. Dada metit ke radio. Jaga pekuat namik. Ino pita lirik. Pita ketel ka lagu na. Nah, mok na ca lagu ni. Aku tercipta untukmu dau tajuk belian ina nak kuat namik ti dah belian na menikmati no enjoy ngelinga dah belian ina nak nake wadah udi selama suwe cina 20 suwe uman nake ngelinga dah belian unggu ini yang masih tetap di hati jadi kuma anak-anak 90-an SMK Bakong asrama dingdai lagu-lagu belian-belian cin persembahan unggu ini naca belian yang dekat di hati ilu kan ya ini cak kenangan cak kenangan manis ya ilu unka asrama ding deh bersama dengan kumpulan unggu binapa kak Peter Pan ST12 dan ini ya mewarnai hidup atau pemuna mewarnai udip ambek teguk kak asrama ding deh ya ini naca benar pekuak dah dengar kata tahap ini nak kekusi pasal tu ke kumpulan unggu ini neca pesalau amik tegok mereka asrama dingdai.
1: Kau tahu ni apaan?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat sembilan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya nyala Michael mi lo pemong kejai ka usai tali de kenyang ngak kini ha. Ya pemong kejai ngak ka dijelene ke cinta ding jam pukul telu ngan bina pa cinta ding pukul lema pabe pukul 6 ke tetap ini nah. Dalam bina pa ke klok kusi ca dengar aku mai lumong ka usai tali de kenya. Ini ca dengar pasan tu ke petangan pasan tu agat ngan sengela dalam milu pejuma ngan tau mabun mosap. Awang yak mano, awang yak sigut ngan tau tagak dalam kuda-kuda majok ini ilu beisan medan natai mela tapi dah pinapa ini ca tangan ilu dengar nasihat ku mailu dalam ilu pejuma ngan tau mabun mesap ini ngan mabun mesap ngan tau tagak ini sukat ati menjejaskan agat-agat ilu ku khususnya kuma anak domit idah ya lata udip ngan idah ya unna penyakit kronik ya ilu kena petangan apa nilu abe ti tutung ataupun pembakaran atau abe ti nutung inu badini sukat memburukkan lagi getai gaya awang mabun mesap ini ngan binapa kan ilu petangan apa nabe ti kado-kado aktiviti atau pepuyan-puyan ka awang amin ya mendedahkan ilu ngan ketai awang mano bayu yak mano ka awang kina ngan menawai ilu apan pagat nisap sungai bue nisap sungai mening sungai tua ngan kado sekurang-kurangnya dalam ayah tebuk catau ngan dalo abi un inu-inu keperluan ilu ti ka awang amin atau pe ilu un gayeng ka awang amin ya pak nawai pakai ke pak ya kan ida petangan ilu pakai ko baan ke pak ya en pian polo lema ngana pagat menawai lu apan pagat nahat ise gaya usa gaya agat ilu sendiri ngan bina pemun ketok ilu ya dalam pengamen lu anak-anak ngan we amai atau pada lata udip ya ilu petangan ilu lo nahat ilu serpe ngam dalau ilu on sakit kok bahan miket ya majo lama sakit usuk sakit mata tenyungai sakit ulu ngan balingan te penjo te ala tabat te teguk ngan duktun atau pe penjo te ke klinik kesihatan atau pe fasiliti kesihatan yak nyang ngan ikam ya ini camba pagat menawai kelunan kado apa na pagat te ala maklumat terkini pasen to ke status kualiti bayu yak mano ka bahagian miri cin ke te laman web eqms.doe.government.my pagat menawai lu apa na seagat lulu agat lulu serpe ngan menawai lu apa jaga ketai puyan lu singgat-singgat tau. Ya ini saya nasihat atau pepetangan cin Jabatan Kesehatan dekat dalam biri kini pasen tu ke dalam ilu pejuma ngan gaya awang mabun mesap bayu yak mano ngan binapa gaya awang yak taga kak dalam biri kini.

Salamat ka tema doto Mikuanang. Ake ngadan ke Emelda Bulalaway. Ake ni naiche Bintulu PKKS Cawangan Bintulu. Agat bagi ake bengkel ini capuyan ya tak tigalan. Na ilu peluang lebih-lebih lah ilu yang mudip nak ini. Apa lutisan kumpen puyan luti gelam ataupun aksesoris ilu bangsa kenya sendiri. Dia palu betusa na peluang kabeli singkat-singkat lewai. Ake na bayak bengkel ini uban ake adang minat lan ngan kerja-kerja ujo ilu leto kenya. Ake lebih manyi ataupun bangga pangkai ya uban kerja ujok ke sendiri cenoo ke beli ngan dulu singgat lewai. Ake aram puyan ya pekini ilu ti selalu dilu un peluang pujuk anak-anak lu sendiri ataupun amik ya wek-wek kem ni pujuk-pujuk ikam ya anak-anak dini nengan kerja ya puyan pekini ilu kalau anak-anak muda mudi tanam minat ngan puyan kerja ujo ilu kerja ti inu-inu gelam ataupun aksesoris ilu sendiri apan lu mung sukat ti sendiri inu ilu kapakai dilu kerja barang ya ko ini ni bente munye abe bayak te tiga tahu ay.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Uman Polopian Ayah Polopian, Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Soo dengan Hiak Leto Puan Song Won Jo lepak taiti ca kunjungan hormat Palak Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Kunjungan ina lepak jadi ke Amin Rasmi Kepala Menteri ke Jalan Bako Petra Jaya. Encik Lee Bung Soo ia un kak Dale Sarawak dalam pengajuk 2 tahun ina pemongan penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Soo Jung ngan Duta Korea kak Malaysia Dr. John Chang Hai. Gayang ini pe ngebadak kenai kuda-kuda USA kelunan latak kuabaan Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud ngan Yak Leto Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nor ngan Datuk Haji Safri Awang Zaidel. Kunjungan ini ngebadak cap pengyak tiga ke Ang Korea Selatan ngan Sarawak ngan sukat un potensi dalam buka awang tiga yang pekuat dalam bidang tenaga, sumber ngan pembangunan industri.

0: Yang nyala mai kami lo pemong kejaya ke usia tali do kenya nak kini 43 minit lapa cin pukul lemah kata tahu kurang cin 45 minit lalu kejaya sekena lu petat cin usia tali do kenya dalam bina apa kaki kelo-kelo cak kusi cak dengar atau apa hebah ngebadak isi puyan-puyan ada kati pasan tu ke program nak dak. Program nak dah ada keti dalam teguk cakap pian terbulan pian ini nana tau telu ada tika SKA office baru Petronas kat pukul pian tading bam pabek pukul 22 beluak tau ya yeah, ada ti ini naga yang pekuak Cina Miri Crude Oil Terminal MCOT dengan unit perubatan transfusi dengan tabung darah Hospital Miri dengan bina apa kat pulak terbulan pian kelembamnya. Ini nak topat. Ada ti program nak dah apa? Ada nak ke ada ti kat tabung darah Hospital Miri Cina pukun ayah tading bam pabek pukun 22. Beluak tau ini naga yang pekua ngan dayang Enterprise Sendirian Berhad Marin Sendirian Berhad ngan unit perubatan transfusi ngan tabung darah Hospital Miri. Ya on dua tau ada ti ni pian ngan pulok tebulan pian pian tebulan pian dengan polok atau bulan pian ke dua ukur yang berbeza. Jadi kumai ikan mek lok ternak dah, ikan mek lok ternyak nak dah dalam tegok ini. Akan suka telah awang, you know, tengiak nak kili teh on teda mutu-mutu ilu bek pada penjo tu alat dah ilu teh on teda interview ilu ading o kena dah alat dah ilu teh ayan takut ya suka tengiak sama pilu suka nak kili dalam bek suka cuba lah tahu ke ya ca jadi asen nilu ni ngiak ina ya atak penting lah nuban gaya nak dah ini neca puyan nek tiga ban lu sukat mepoh kelunan kado dalam masa yang sama lu sukat mepoi dah ya mepoi dah dalam medan memerlukan dah sio penting dalam si dalam urusan-urusan emergency inilah dah ini atak bergunalan.
1: Derbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Itu

0: Kaya tiga tahun saya nak ke yang nakini 52 minit lah pacin pukul lemah kata tahu bebanjut lalu ke petat cin usai tali dia kenya ngena awang ini yang kek nak tiga tawai biok tiga tawai salam biok teka petekak tawai ini benda ke melepak nak sukungan lepak pemong kejai ngak kacin tading pukul telu pukul 4 binapak pukul lemah dalam telu jam ilu kejai ke usai tali dia kenya ya kumai kami lepak nak mesej ku makik ke usia tali dia tu ini aku makam uncai mesej sekini aku baca adik uncai mesej sama adik nakini yakna cin Iyong Bira selamat petang Miko Sadin DJ Lenik selamat bertugas Miko harap tiga tawai salam bicam dawa salam paget manyi pa Miko seken Iyong Bira tiga tawai ban lepek nak mesej ku makik ke usia tali dia kenya ya ku makam nak lepek nak love nak like ku makik tu ini tiga tawai ku makam mong uban ikan paget nyukung paget pemongak cinta cinta tading jam ngan bina pasingat-singat tau ilu pemong kajai ka use tali dio kanya ngan dalam ini papuyan lu harap ilu on jaga usah lu jaga ketai asat lu ya kena ilu petat cin usia tali dia kenya kata tau pini paine nadau ilu pemong kajai ka usia tali dia kenya ngak ka DJ Lenik ka tau ca ini tau ca ngan nanti kata wai kumai kemong tuyang sadin seken senganak uko uko amai amai we ya lepak pemong kajai ya lepak nak meses bina padang kumai dai ka Facebook ka siaran radio pengalai ka live TikTok adai tiga tau wai ya kembi-kembi kami ngelingai lu nak biok tiga tau ya ngan kami-kami piluun dalam inu-inu pegayang luti singgat-singgat tau jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe ngan harap ilu un agat ya tiga ngan pukuto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau cinta ding pa tading bampa be ke tetau tau ya petegok ilu lah ke awang ngan tau dia ca petegok lah petegok lah nembam ke frekuensi ngan luyak ya kuat cin pukun telu pa be pukun enam ke tetau ke pukun enam ini nak ilu ke ngelinga cin YFM imban kucing ya sana ke nembam akik ke akik lopo ya gini lu pasalau ka usai tali dia kenya ya ne pemong kejai ngak kenembam cin pukul telu pabe pukul 6 bina paka seran ada pengalai cin pukul lemah pabe pukul 6 katai tau ngena kenal lu peta cin usai tali dia kenya kata tahap ini akik ke metit belian yak bayak lan pakai pasalau lu ka usai tali dia kenya ngena harap ilu petegok lah kat tau kelembam. Harap ilu onagat yang tiga. Apa lu sukat kejaya lah. Tau kelembam ke usai tali dio kenya. Kina nading sana ke. Ini ake DJ Lenik. Petegok lah tau kelembam. Bye-bye.
1: My Card. Bukan sekadar kad pengenalan. Tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: jaku Pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, buk kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun, nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya ditinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Dengarkan WAI FM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Bisa meniang ke YFM segulis jalan yang gau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jalan aku harap ke semua pula peninggal kita ke bisa bergulai dengan kita ke lemai tu sama ngebuan berita ke mana. Kita bersampai ke megak semua atur pengawak ia ke bisa diperjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya. Jadi buat tusun program kita buat sada lemai-lemai tu kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria lalu 6:30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ninggal ke tanduk program Berancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7:30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di dinga ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke bergulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hilawai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawa sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

Pasal agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma. Ketelan dia lebih buat mula bala peningat. Anda mau peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan. Tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di Auditorium RTM Limbang. Engau bayar penyertasnya RM50 aja. Bala peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal lati ngapungan dia ngadi tukang kangau ke lega. Isti pikir engau barang peningat megap bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejuska diri dia tu. Penerang tipikal tahu betul pun ngegai 019-847-4065, jadi kak nemu penerang tip silia. Kostu, diatur Club Recursion, RTM Limbang. Anak nanti lama, penerang anda mau lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abah kalender nuan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, diatur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pekayaan, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket penasihat BCD Atur. Rega semina 600 ringgit untuk sipe meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, nampak lepas ya, anggap program itu. 55 tahun ada gulai, merekup ke nyawa, meri inspiration, nyagai community. Tentang meja kita ada tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Program ini malam amal 55 tahun RTM Limbang.

Ya, terima kasih yang agak Ana Maria sudah kongsi ke info atau ke berita. Bukan kau pengawak ke bisa diatur di Limbang. Bok hello wai Limbang kita ke lemah itu. Jadi sudah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebelumnya tu lagu ke di by Ricky Anderson. Ia ke diberi nama nasib tua bak siku petara.

0: Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Teka kita ngagai YFM kala pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi? Oh, isi.
5: Nama Indi?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
5: Pesan namanya?

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, begini ku kan nganjung yang udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ianya dia datang bawa nur kami ngetai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisi diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal nuju ke pemelayan bab pesatu ngau dua batang air ke pemelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pemelayan bab sekaru sumpak kapal melayan bak pudai, sungai arak, rumah manggat menyantai, rumah medan dan ngadeluak. Kapal melayan bak san panjai, ngau san pandak, kau ngulu, sebangki pandak. Kapal melayan bak uang panjai, uang pandak, rumah gindi, nyemungan. Rumah nisau, panjai ruai, grand stumbin, kapal melayan di sebuyau. Kapal melayan bak skim, bak sekerang, ngau kapal melayan bukai. Ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno. Udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi ni yang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu dekat di Baik Pulai, serta dekat di Intu Balamayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang adakah dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak penam Anglican batang air di lubuk antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke Indai Uno ke udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balamayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak pendam Anglican batang air lubuk antu. Lalu kita kena mungau sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy bak lumur 019-7878-462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno balumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga nuju kapal melayan ke diau bak Sungai Sud, Bali, Miri, kapal melayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, kapal melayan bak Sungai Yuang, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua kapal melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udah nadai kena hari 6/5/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat Dintu tau ke di Senggak Belamayu bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam 7/9 gau 8/9/2026. Jadi ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat Dintu Balamayuh bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam tu 7/9 engkau 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi penerang ke sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa bak 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi bak 011-250-81692. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan nuju kapal melayan ke diau bak Merunjau tapi Mujau Penyuin Ijuk kapal melayan bak batang sepak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sebuti, gau semua kapan pelayan bukai ya kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke juntang anak tuat, mada ke juntang anak tuat atau ke juntan udan adai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang juntang anak tuat atau ke juntan tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 8/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majiram engkalat sepak lalu penerang ke siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 tahu ke 019-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba UFM di ya kena tai ke bawa sadar lemai.
0: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
0: UFM pukul 6 lemai nyentuh

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai dok dengar dia ketika saya menjadi aku lagi ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali dok dengar menuju ke membelayan ke dia buat sungai Poi ke membelayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dengan Bub Sungai Sepak Bukung gau semua ke membelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke nyanggau anak grasi mada kenyanggau anak grasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang nyanggau anak grasi itu ada kadintu bala mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke nyanggau anak grasi nyanggau anak grasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 jadi penerang kesilia kita dipinta telefon ngagai Lili anak grasi buat 011-3593-7003 atau ke Joni anak grasi buat 019-878-6650 nyalanya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau buat sebawah Kapan Belayan buat sepemanjai air pandan sebawah batang gigan batang uyak Kapan Belayan bersibu Kapan Belayan berkapit ngau Kapan Belayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6-12-2009-2026 pukul 9 malam bawa pusiu batu 6 jalai nyabau bintulu nyalai penerang ke siliak bergawa-gawa perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ya ia ke dekat diatur kena malam renam 12-2009-2026 pukul 9 malam bak pusiu batu 6 jalai nyabau bintulu jadi pesan nangkan ke Tuk Peninga nuju ke pembelayan ke diau bak sangan muput lubuk ladung Puk Sibu ngau Kapan Belayan di Sibu Jaya Durin Bintulu Pasir Nangka Batang Anap ngau Kapan Belayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12-2009-2026 hari 6 nguan ulit lalu muak ke pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majuna anak sumuk bah sungai sangan tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui kalai malam hari 6 12-2009-2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu maka pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak sumuk buat sungai sangan tatau ya, lalu pesan today kenyap ninga nuju Kapan Belayan ianya bakal Dorothy Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Junggup Mawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Blimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Awup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belayan Alang, Isah Nak Temaga Bok Sengilau Unggup Kapan Belayan Bok Melugu Sri Aman Suyah Tau Kainai Senan Bok Sabu Sri Aman Kapan Belayan Bok Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Kampung Melayan di Brunei, Bintulu, Miri, Gau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur bak rumah bungan, Batu Lapan, Jalai Oya Lamak Sibu kena 19.09.2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Sembiang. Jadi Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril ia ke dekat diatur kena 19.09.2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak ba 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sada lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisik dikenatai ke nyata adik terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan. Aku harap ke kita yang tadi sama bisik bergulai ngau kami buat sada lemai.
1: Sada lemai. Why? FM.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti mbiak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti nur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyekaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara atau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis ken biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bul rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang ya ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mereka malu Ahmad Ikwan tu tadi waktu buah ya. Jadi nanti kes berketuk bisik nyadi bala pelinga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya bak undang-undang jenayah lalu mereka bak undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mereka nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa hanya persecution kau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu megak datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bala peningat kes ke begitu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya ia bisi enggak nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9 jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya Gomono Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah bak diau bak compound sekolahnya jadi aku mai kita dengar ke kes tu buat High Court. Jadi buat High Court saman ke digagak amat ikuan tu hanya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh pelingah assault tu hanya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah hanya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh pelingah erti ya ngau sengaja akan neguk tak kemegai orang bukai ngau nadai pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk tak kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent nombor 9 kira gagak ya megak laban kenyebut dependent nombor 6 sampai ngagai nombor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemiak atau ke student sekolahnya dalam undang-undang bala peningal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable laban dependent nombor 6 sampai nombor 9 nya hari segi undang-undang tu bisik pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sidak ya kediau dalam kandang sekolahnya ya school compound lalu ti bisik nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut di bertanggung jawab ke salah dalam kes tu jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti segi cukup lalu nama kebuah defendant nombor 6 sampai nombor 9 pen kena saman dalam kes tu hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia uliah kena saman retinya sidak ia uliah liable tak ke di bertanggung jawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi ianya liable for the acts of the first five defendants pihak maka bala peningat tadi aku bisik nyebut
dalam kes tu sidak lima ikut defendernya.

Hakim Mahkamah Tinggi lalu menerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke buat Magistrate Court. Lalu pemutus Magistrate Courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sidak ya. Nyalai sidak kengaku salah buat Magistrate Courtnya nyak muktamad, lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu sigit bersalah. High Court mengat nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dur pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Ianya termasuk bilik ketua pengawas, ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi. Labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus Hakim Mahkamah Tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya, tadi pun mega bersalah. Laban sidak ia Hakim Mahkamah Tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sidak ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Bapak Ahmad Ikhwan serta pampasan dalam RM4,634.20 ianya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu Hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Ahmad Ikhwan tu disebut exemplary damages enya makerti pampasan seolah-olah sidaknya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus Hakim Mahkamah Tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court. Tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sidak ia dalam kes buat High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu kebuna amat kena meri pemutus berapil sedak kengapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninga Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedak lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak Magistrate Court sedak yang pu record kengaku salahnya tadi uliah diguna atau kena maya ya bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat Section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuan yang tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah Mahkamah Tinggi atau ke High Courtnya bisi nak betul dalam menerima pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes civil tu lawan

ikut pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu. Laban undang-undang bisi nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orangnya ngaku salah ba kes jenayah. Ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bahawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedekah ngaku salahnya tadi. Ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya ada data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kan tak cukup. Lalu mega buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Lalu kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi madak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi mayotainya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan jadi saksi ba court maya ke bicara ba high court. Jadi nya pen ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikhwan madah ke kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi ba court of appeal kenya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke digagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut ba isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ngaku ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewal pelajar ngau nombor 7 defendernya pengetua sedang biak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak mereka kod appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu kod appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak rundiang kode appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu kode appeal bisa megak merati ke kes kekalak nyadi dalam kes Gomono Malaysia and Others versus Jumat bin Mahmud and Another 1977 Volume 1 MLRA
muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes bully kata sama Ikhwan tu sigi nak dijangka nyadi. Inya not reasonable and logical bagi sida dependent ke-6 atau ke-7 tu. Uliah nemu tau kenyangka tanya tadi uliah nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas. Nyalai dependent nomor 6 ngau 7 inya penolong kanan hal luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ke Tegal utai ke Degagak 5 ikut nimbaknya tadi bawah biliknya. Lalu dependen nomor 6 dengan nomor 7 tidak patut disalah ke buat kes tu. Lalu ke Tegalnya maka dependen nomor 7 dengan 8 pandai putus ke tidak salah maka. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nang ke dikena kod appeal dalam mutus ketuk reti ya bala peninga kod appeal ngemendar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9. Jadi bala peninga nyak nak aku lihat berkunci ngau kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Jadi undang-undang tu kat disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu yang datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi bermenang kita di Malaysia hanya federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini kat pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisi digagak ngagai federal court. Jadi terima kasih bila peninga laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Yang jadi yang dekat kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu peningan setiap program ke dia tu sun Mr. Trabal Mandi lalu dikeluar ke Emel Dayoni hari YFM. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu setiap lagu ke di Bite What Rock ke lemai tu peningan kaban sampai mati.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Mayari ke Bala Angan. Gau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalan. Selamat lemai bergulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mengendar ke pengawak tingetu ke darurat bak serata bagi benua Serian terdipadah ke Kenari Lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar bersebun. Upis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Nopeng serta agensi ke berkawal pengudah indeks pengamah angin tau ke IPU bak kandang menuanya nyau nak agik manggai bak tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik batikas tibalat nak manah ke pengerai. Karatu megak dekat majak dikematakan lalu orang kediau bak nur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sedak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke jakuk padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngonyak Serian Gau Semarahan sama ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU Batika Setibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianyak 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai. Tajak pihak kapit merikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pembersih. Empat tangki air garam sudah dikena bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemarin Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas pada operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi nyadi ke jalai dikenangguran ke sebun nasab kelimpah hari tenambah ke hujan bak pala nurngandang air serta hidro terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belah disawup Upis Meteorologi Malaysia, Sedadu Langit Malaysia, Upis Penerbai Bilun Orang Periman serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak Megak sudah berjalan ke operasi temekuah ke tekataik ke besai-besai di menua tu kenyau hari-hari 4 tu kemarin. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah pala artis ngau main asal hari pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Dali mansut ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak maya nyailak dekat Belabuh diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur ke terus dengan saluran RTM gau platform media rama resmi UPS tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. RM1,225 ikut kaban tim penyiagaan Bikmit PPKK sudah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikenak ngelatih ke pengawak tinyaga Raban Bikmit di Selampur, Malaysia. Tok nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiak Miet Nasional setipat engau Seksyen 7 Bracket 1 Akta Nembiak Miet 2001 Akta 611. PPKK tok berjalai ke tanggung pengawak mantuk ngadah ke servis ngagai Nembiak Miet engau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi engau Raban ke Bekaul alain tentu ke Nembiak Miet tau mansang besai engau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakut tu buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunya Datuk Sri Nancy madah ke dengan UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, UPS Menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyiagaan Miet-Miet PPKK. Tu dikena nentu ke PPKK ngau tim aktiviti Miet-Miet PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalai ke pengurusan gau operasi PAKK di Selampur, Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberi ngagai 14 PPKK di Sarawak gau RM435,340 ke dikena berjalai ke operasi 14 PAKK ke diatok gau sebengkah PAKK Sarawak ke baru. 3,419 program PAKK bisa dipercayai ke dalam tahun 2025 tu kemari kenguntung ke 107,953 ikut Nembiak Miet. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas Nur Balai Induk Misi Bahagian Hospital Besai Sarawak ngetu belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk Gau Communication Korporat YKN madah ke bilik khasnya disediakan pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Indomisi kelimpah dari pemayuran ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya ulim berik sidak tu peluang belelak sebedau kenyamuan baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tingada ke bilik kasih wanita jadi kanyadi ke sana penemu dikenang ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes sencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari lima tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 gau 38 tahun ditangkap hari siti. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena letak kabel gau sitik-sit Kuching megak sama sudah dirampas. Seduanya megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik megak ngayan ke seduai itu sama positif dadah. ACP Lexan madah ke pengawak ngigak siku agi suspek benung di perjalaika. Kes tu dipansi ngena Seksyen 379 Penekot. Dia kena ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyalakan berita kita ke lemai itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
7: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai batang rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua batang rejang ngau batang balih suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari batang lai ngau batang lupar suah bekayau anak ngau bansa urang ulu ti mudia ari apokayan Dengar batang kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban ban satu. Belak ngai alah laban pangandiri, lalu tebiang sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke bekayau pudi ngai pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang pekara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu tidi tepan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jawa hari kubu tidi gagak yato, ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik batang rejang, ianya di pasar kapit kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta nak mudah alah laban surang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak, betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak nyadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: YFM 87.6

0: Ya, selamat malam balap dengar ke Hagi Terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selama mega nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temuai ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peningah ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau mah. Jadi bakal berita dari rempu tau kur semangat lagi di sangkong petara nyalai boleh kak ngedatai ke diri ngagai kunti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah ke rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama demo pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambi ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu ngenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikunci kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peningah dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peningah berjalai segau-segau nersak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Timan Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ninga batang Timang Jalung nama bob tau batang Timang Jalung jadi orang kenusun lah bob tau inya bagi aku ex pengajar Pilih Pigai ia megak lemamang ti temu aku cukup meyah penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nebo maya mansia lekat tema jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang agai orang ti pegawai tau jadi kenangnya kemari menua ti pansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itik menuanya semina dari lansa-lansa aja jadi lemai tu ku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ku utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Kira ke mai utai nyaku juang kage
1: mai ku juang
0: ya jadi agi belalak saya tu agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisik mendiang ke rantau tua mayanya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mayanya di pengajar nyalai nyau pulai ngake rantau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basah jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kena ku aku serta ngau beka bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan narawan begoleng aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang teh begawai jadi di mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur punya hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas sebayan tu tadi mansang abang agak rumah orang terbegawai. Mau balas mayuah sida ya. Jadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Jadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Jadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda. Jadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langa-langan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu. Jadi niram tu dia ada peran ampu obah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi sudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tindos semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk bak semangat tu nyelai nau tak jadi menua sebayan dia. Nita ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati keliah, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke derek ke derek. Nitiah kendor sida ya ke nitiah ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udah kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telu mano mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dalipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia ba lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa ale pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung ale raung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Maka kita kemungkal sebuah menua di menua kita di tok minyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai kam nama Guram. Jadi Guram tu laki ini Inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai dah diau minyak desbayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nya di Ambon nya di Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita orang ti pemulih padi lebih maya ambun naki ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu.

0: umai sedap mian nak besai des keba dalam malaka tema jaluang ka laka sabak ka pemesai umai sida ya sukat pungai leletan puang arti leletan ya pengka kena betenuan deh kena kang ubuang karap maya orang betenuan deh bisi siti bangsa kerban tenuan tadi kumai leletan nyadinya manya leletan kira segi empat kurang lebih besainya aja umai orang des bayandin nyadi kenuk kuaku semangat kita gemet ndak peda
1: dah au ni damiat umai
0: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesai tungau beka kala ada peda kada temu manang ni tadi ni tentu lau mai amet tajak bekenya tang mai tunsang debu maya boleh padi ti maya nada boleh padi tanam segantang tau penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tau ulah ngemenuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan dien
1: au nama ke buah bekenya ni
0: ya nak kermu lawan nyelai
1: ya
0: ada menuh sebayan kadang-kadang dari penemu dien tunsang
1: au balik dari kita itu.
0: Maya hari kemarau, air sida diam say. Maya hari belungul hujan, air sida langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut nyalai ku nyebut gak ditau gak. Engka dari menua alai sebayan bumai itu tadi. Nya ba menua ke lapan ke depan sak sida. Balas sebayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu ke tindih dia ke gambar ke ada gagak urat tuai kelihatannya kayu upa tau makan nebuang ti dan mau pakai bol enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal piang
1: oh
0: bakal makan nebuang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang memang tak nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang kenepu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung kerorai munyi orang kena buah belikan
1: oh bisi tiwan
0: bisi tiwan leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke de diangkun ke bangsa Iban deh jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi ditau balas sebayan tu tadi, lalu bapak ngetu sida ya, ngetu dah manjai sida berjalan tadi, ngetu sida ditau. Lebih sida ke ngetu ditau, dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebih ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi, pucuk ranyainya tadi ngeruyun laban mayung macam bangsa buah. Jadi lebih banyak yang ngetu dia tadi, dia tuai induk sebayanya darah ramai gruda tu tadi lalu berjaku ngobelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama ku nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita keba dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buahnya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilek tumpe nyilek ase nyilek rendai nyilek salai makai ke bare orang agak kita dia nak jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai kena berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban kutu nge cegu pilih pigai tu tentu mai yang nyebut bujang berani bak menua

0: Seribas, Pak Menua sekitar dia lah.
1: Tu nggak kira.
0: Bekas ada arkaya nanang, arkaya rimung, arkaya rantai, arkaya mingat. Bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memegang. Lalu mega boleh buah ranyainya. Lalu dah boleh buah ranyainya. Lalu disambut balai induk sebayan yang tak dulu ke darah ramir kuda. Lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi. Buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
1: pengaruh
0: mula au kijang mulai nama buah balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino jadi kemalam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nadai malu, nak malu kita emang sang abang ngege orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisi kita de baik kita ngege sida ya kena kita rindu berami ngusida ya
1: bisi
0: kita
1: de baik
0: lalu kita emang ga ulian uluang sida ngambil sida tau kaya raja adu diari pihak kudara rame gudala gagah balas sida kini no deh. Udah nyangkat harinya, bak menua sebengkah, bak menua ke nombor 9 depan sak sidak, bak penggalan ke 9. Dia sidak ya, depan sak, lalu mansak memperan, entap nyapan, alai teruna darah ganggam, ngermai ke belantan, ampang tengkebang. Mansak tucung, kabung larima, alai buka berpencak, kuntau beladang. Jadi tau menua, pun kayu itu bisi kayu bubungkuang. Badah bubungkuangnya. Jadi data dia ngetau dulu ke sida dia. Laban darah ramir kuda tadi ngasuh sida ke laki nguji ke pengandia diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemu kebuah tujuh sida tak rindu penampaluang ke bungkuang kan yang bisi baka perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti meda utai nyelai kada
1: kerja.
0: Selintiang nguji ke pengandia jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia tiutai ke labu harinya lagi lalu diambil sida lalu tau jadi pengaruh utainya jadi nguji ke ditu pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia bisa kena sebut jadi ya ke bisa ngau disebut ditu inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nampaluang bungkuang tadi ni teh kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no dan lalu balik jadi pengaruh jadi pengaruh atau kemaya guna tidak dikena orang ke megai rumah jadi itu rumah jadi ia tahu jadi ke penjelap dikena orang ngempuang Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia diberi ngagai dan biak sekolah ia tahu ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah kan nyo
1: bisa disebut hati,
0: nyo bersebut bisa disebut sekolah kata di tadi ya kira ke pengarawang hati menya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sida bala sebayan tadi nempal luang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
1: mati
0: punai tang sida ke mati punai tadi ukes bayan salah tegal dekat ngame tang sida penya tang tegal penyalah sida dia
1: penyalah sida empu
0: nak nak ingat nego asik ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisik mentimbal ya kudahnya ya nya nya alai ditau ba ba bak genderan tau lekat timan jaluang tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup dere ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
1: boleh penusa
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke berjalan sidak lalu dah terpansak ke sidik ke genturung peniau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tinggang sebun hujan nelian dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sidak ya tari nau bakemata ka pupuk alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya sitik gemar. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke diau mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tadi rindu meda
1: pupuk
0: air ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tau nitah ke bak timah jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jalon tu ditau laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke de perangsang Indodara orang ke Indok deh ketegal ke perangsang orang ke Indok tadi dia sengiga pala bunsu lah ngam anti nak pala munsu anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munsu ah deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begawak namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawak rindu benda bernyawa bertekawang. Berulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemik ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka ke ni
1: maka
0: kita ke rinduk ke nulis besari-sari rinduk ke nulis dah kau orang ke rinduk ke belagu besari-sari
1: belagu ke
0: nak ngigak cara ngagak lagu tip meduk badan naknya nyalai yang gak ku.
1: Lama ni tiap pernah kita ni.
0: Beka orang kerindu ke begagak ke terabai. Nada yang muncul pun agi megagak terabai. Biar gagak ya kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyak banyak ini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbas senapang. Jadi tu ya kena kenang di tu. Bak sentang lekat timah jalur ke depan aku di tu. Ianya orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu batu gemetar, panzot api, dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi. Jadi, nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi. Arti ya, laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyau beranyut, nur sabut, bekas ikut, nyabak dia duri. Tentu kita nanti kita mati, kita tu sati. Nyabak maka belayan kita ini. Kan,
1: iya.
0: Jadi, pengawak orang itu, maya matahari lesi padam tertumpah, gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga. Maya matahari terunyi padam terkelap, sidak ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua. Jadi arti ya, ti orang nimbak ke senapang. Bercik mah. Api ya, pansut dari rumah senapang. Kan?
1: Au.
0: Jadi, adanya kita meda kejang karinya sidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat. Jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai ngecap ngisap darah di tu tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi pagang petara.
1: Oh,
0: nyadi ya. Nyadi orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi.
1: Oh.
0: Agik dia terus terus ke dalam pun ngerjap ngawak. Oh. Nyadi jai burung agik dia terus ngerjap ngawak. Nyalai kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya tak peduli ke tagang. Bas entah tahu kan mimpi aja lah. Tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai. Anak kan nurun wat ku lah. Tak kita patut nurun ya.
1: Ya.
0: Tahu ke ya ke ban nyelai. Aku tak kenal mau buruan tu nyelai. Satu tame ya kan nurun ngambil kayu. Lah datai ba kak ka, baru ke angkat. Tadi putus tali.
1: Mak.
0: Sentagai ruko ya deh. Contoh.
1: Nak metau mindah.
0: Nak metau mindah deh. Hanya deh. Jadi angkat darinya sidak sebuat ke berjalan itu tadi bala mayu sidak tu mansang abang dah. Rumus sebab menua orang ke mati pangkat petik. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang kerama antuk nuyan menua apa jamin nak nginsiat nan dalan. Jadi nama dek penyagang kerama antuk nuyan nama utek rekomen kerama antuk nuyan. Kalau dia ninga utek nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun petek.
1: Utek tuntun petek. Katiko kita nyebut.
0: Nama kayu kayu kerekaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungku lati babi ke mak kada pangkak petiknya deh. Nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sikit nak nginsiat yang ngipak
1: ngipak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah. Ia keliak orang yang ngetang kelas sau ku jaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sih dah kelas saut tau ke getahnya. Lalu lepas maya kengetah tadi kadang-kadang tersat sih dah ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada pudo tekuk pelekuk gelung ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang siro ngegak pengraja. Oh tegal ke ngegak getah ke dijual sudah kelihatan macam getah ke juga orang ya, kelebih lagi nyato getah jatuh, getah nyelutung, udah nyanyo datai getah pra, hanya pra tu tanam getai pra, oh. Tang getah nyelutung, getah nyato tu tadi segi dia dalam kempuan, tau kawak ke getah kayu, getah kayu, getah kayu keruian, kayu resa, udah nya getai meda udah kita medak orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata keurat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya oh. Maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dak.
1: Tu bala peningat tu abah Facebook okay, tu bisa
0: okay, apa? Okay,
1: okay. Nama, ke nama sudah. Anu kata sana ada pendak tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngantai. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup ngukir sungkup deh aku hanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngia atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya enya.
0: Enggak jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Ya. Semina tu aja lah. Asal ku ngagaya laban hal pasal agak sungguh tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua sebengkak sebengkak ya apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai ngadai utar bergerak ke sungguh utar kenyak lah jadi nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali sebenarnya siti jala jala aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salam aja aku bekat tu dah berbijimi mada gagal aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti berritual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
1: rebak
0: siti makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban di kaknya di laku dijual dikena kita hidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh tinggal ke pengarap lama kita ini jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depeda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup sungkup min tadukir kita badar-badar lo tahu deh nyadi kerban dagang kok aku lah
1: nanti berani kan nyimpan
0: nanti berani
1: aku akan nak
0: berani karena pesawat aku nya oleh namanya ngupas rundiang ungal aku jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya ege meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerundian diri buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk kerundian diri dah
1: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran itu yang nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri ngagi menua sebayan pengajar ku ya
0: bak nyapan utai kenyadi bak batang manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak suara runjing tang dalam lekas yang menjalung ketau nak nadai ke aku terpansak ke lekas jaku nyebut suara runjing tang rata-rata ditemuku semua orang berkenang ke pejalan semangat. Dia udah pertama mandai bisa sitik sungai, bisa sitik pun kayu ti bernama Surai Runjing nya depan sa lebih maya bala sebayan ke Merau nengah batang manai tang ku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya ada ya lindung ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi semina nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya leh semama iban bisik madah
1: antu baru dago
0: ada macam-macam kita ngejap ngau antu bisa semua baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain ke nyebutnya ku masih ada spirit ku sudah
1: iya okay. Lagi bisik tu
0: terima kasih yang agak sudah
1: tu wesen Indian lama and lep lain ngutu ane atau ku nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agi biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali ya ku ya atau pengajar
0: jadi saud aku atau ke komen aku ianya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depeda ya deh ya bisik mamat itu ke sebenarnya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tahu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tahu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia ke cerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tahu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas setiap program di hari ini nanti baka bisik peminta hari balam ayu nadai nanggul apa ni indah kebas tentang tema jaluan tu aku nak nyebut utai kenyadi lebih maya jaluan agak dia baka cara lemambang yang dia ke dirumpu lebokan tema jaluan utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluan dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pun tak ke aku ngenang aku semina ngenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke dua sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah lagi terus ke tua
1: terus ke ke tua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa datai ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang datai ba juga Madang Pendua nora nemu tandua kijang nansan jadi pengawa ulah orang ditau inya maya hari lemai ya petang liau sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat ia kena ada rumah bergagak ngagak langkau harau mendorong
1: mendorong ke dirai
0: lalu laban ada pemakai ngega barang upak
1: beh. Ni kebisai
0: punya. Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tau orang mati sesat lepas ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana dah leka. Kedah? Sejam tu kan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar iku emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai, ngagai udut laut Brunei, berga ketekang maurai, mesai buah timun batang. Nada nyelai ke cara nyebut pak menua, pak kemajaluan lah. Atang sidak ya dia tau, namanya tu baik kena munuh tang. Nggih sida ya. Tau de jual jadi ke kerban kena hidup derek deh. Leban ari kenyual tu bae rangka itu tadi. Sida ya, boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya encarnya sida ya ge ngenang utek kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati make racun. Jadi orang ke dia kemati maka racun tu dia bak pun katik berdure nak tahu dempa mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia bak pun sikup liwat nak tahu dempa mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dia tu tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelung lingkang rinang babaca kepenterang bak butul germozon nyak ketanda cap gagak tuk tuk disebut dalam leka tema jalung nyak nunjuk ke lama mayang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik leka rasal ya keli ya seminat nak ke orang ke mati maka tu bay
1: tunjuk dah bisa racun ke
0: mati maka racun tu nak nak dah lagi yang mayanya nak bedau bisi racun deh tak nak ngawak leban nama kutai budaya tau ya segi mansang deh ya jat kutai hidup organik orang putih nyebut ni organik ya hidup nitih ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angkaranya tau disebut hari orang kelia, hanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalu nangka, no darah ngantak ketawa sentai landai, menua orang kelesi badi ruya punik kerupa baluang lawan. Menua orang kelesi badi layala unik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung wak upa datai bak tebiang tanah nonggang tumbuh pinang benung mekang bermayang salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu maya hari mansang petang sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemah petang liu sidak merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawal itu orang itu tadi namanya nibuang merayung ngua upaknya tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala. Hanya orang kan mati gebiak lah umur gebiak tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau apa ni buang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya. Jadi tu menua anak mit ke mati lulus lebuah balas bayan mansak menua di tau. Bala anak miat ke dia buat menua tau. Nyob kerawah enggak. Semana ke diri. Merinsa kami di tau ayah. Minta dan dia di tau. Okay, ini ke ya. Laban kami di tau. Kak bumai narek kakas. Kak ngerja pengawak. Nade nama utai dia kena. Nade lunga. Kebuah kenyak. Lebat sidak ya ke lulus tadi. Lebat sidak ya mati lulus tadi. Nak ada bayak ke. Besi jalan nada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
1: Nyalanya bukanya.
0: Banyak buaya bukanya. Angkarnya sidak sebuat balas bayan tadi berjalan terus mansa peran tak nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tau balas bayan mansak menua tau balas anak miat ke dia orang menua tau yang kerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa ya aku balas ke dak sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini pejalan kita kami teko ngau ngabang ko tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya ga laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu bebasa ke urang ketegal sida ti nadai apa inai ngob gulai ke nyormit.
1: Oh.
0: Berarti nadai orang ajar.
1: Oh.
0: Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi itu artinya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu ada orang ngajar kita nemu antara kita tahu ngute nak tahu kerja
1: kerja tu aja
0: kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar ngai orang buleng kita lepas kita nak nemu antara kita tahu ngundak
1: salah ngundak salahnya nak
0: anak kita nak nemu artinya artinya kita nak nemu bahasa korang jadi nyak kebuah balas tidak nampan tu tadi nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah nyedinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia jadi dia tahu kita ini datai ba menua nyus mas mak kak datai ba menua kita kita datai ba menua siti kurang ke dia ba menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai ba lengkap tanah celap entak singkap papan tebelian jadi orang ke dia udah tahu nuk ya lama nuk ya lama putih yang letan nuk tabu benang redam jadi laki ya bernama Limi pedang Limi mali patah ke mali patah beramun tau pedang Limi mali patah beramun sangkar besi pantang besemun jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu pengawak ya nyak nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tidak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama jadi lebur dah tadi tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudra tadi kak nengah kibak medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua lapan ke Tegal ke batunya cukup rapi deh jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup rangsang ya au kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam yang milo tisi tisi untung ke kita ini pintu tanah tau biar ke darah ramir guda ngai kena dai ngai jadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu untuk anak kandasan jalan ilu dia angkat bala sidak ke laki jadi bak menua tau bala sidak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sidak ke bak nur orang kan lima jalur untuk disebut ya sama belang uji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramir duda medak sidak ya bekenya pengawak kita tau ngenyadi puntan pihak ku ya kau jadi kak pendak kita ngasau orang pun nua di tau nulung kita buka pintu tanah tau jadi sidak lalu ngasau buntu buzu belewat ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi apa belut busuk belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betenggelang labang bulu landak burak betenggelang pihak ya hanya kan kena ya
1: ngeluwet
0: pintu tanahnya tadi nama terbuka main pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka mupuak main balas bayan tadi manza ngagem menua orang ke pegawai berangkah retau balas sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia ubat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga.
1: Oh.
0: Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati dan tara menua deh. Lebo dati ditok ke penyalai balas bayan. Dati ditok tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup dan jauh sida airnya.
1: Oh,
0: medak rampak menua. Rindang sida sebayan. Rindu yang medak menua kita deh. Kita kehidup. Udahnya sida lalu mupuk angkat harinya. Tadi sida nengah menua kita hidup. Menua kita ke dolok di tengah sida menua renguang. Jadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap mengenai tempat kena sebuyau yang menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat darinya sida mansak menua bunsu langau nada itu maya cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau. Udahnya angkat darinya baru sida mansak menua insin jara jadi insin jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manua sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung angka dinya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu nyak buruang tik nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar ke yang berpadah ke sebayan deh. Udah nyak sida yang mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak buruang menua buruang tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna. Jadi menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kuna murti terkenama ai ai tu sebayan dan munya ai rupi ya oh. Ai nyaga ai no sida mane. Urang kadenya baru sida ada tai menua kebang kuang kebat, bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nduk seri yang tatin sirat nyak bini raja kuah kebat pengawal kuah kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi kuah kebat tu gak ngau bak nyaga nama nyaga pintu tanah ya udah nyak baru datai bak menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bak bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku orang nyaga matakah anau titirawan oke bubut aja
1: oh bisa siku dah
0: gini udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari itu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya itu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah
1: oh,
0: yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena no mereka ngajap makai ya
1: oh.
0: Ngajap makai ngagai sebayan lah
1: ya
0: guys dia ada sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang ada sebayan din ke ruang ibuah kita api dia boleh beli
1: iya
0: yeah. Pemakai ke nadai nyalai pak
1: ulang nganyong
0: raya tu nganyong panah nyade panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh nyade nganjuang panah gula ngage jamu aka ke bunga tunsang tupang nyade menua sebayan dia ya
1: oh.
0: Udahnya sedak lalu ba, baru disedak datai pemenua busu bubuat. Jadi tu dah ajuah tu busu bubuat tu dia obat biang tanah nunggang, oh. Madang lalang, bapandang layuk mati, mungu tanah lado bakal tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk sikuk sabak bebuai. Nyerombak jempulu lambor tampak ya gawak rindang mata ka ba, pengawak ya nanda pengobukai pepangkuang ka tawak. Mm-hmm. Dia kena nagang semangat anak mensia lelah sewia. Tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai.
1: Oh, nyala ya sebuah di dengar kita
0: nak nyala ni maya pagi hari tak kalau mai hari ya bengunyi mengko tawak ko ya. Anak nitiah ke sebayan kita nike tapi sebayan ngai nike baru maya. Ya nagang tapi orang ngai ninga.
1: Iya nanti nuti.
0: Kerankan nitiah ke sebayan.
1: Nya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nike nya tadi tau tidur baru ke kita ya pengajar. Jadi tangai kurang nikah.
0: Nada tentu mahu lapan jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersal laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Aw nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, ya ke nah, sempat dikenang tu abah tu sun ke sekali itu. Nah, pengajar apa yang biasa tu naik?
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, nada lagi kita dikenang itu. Jadi nah, kita lagi terbuka. Kita perlu terbuka. Jadi di toko ngain amai kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam kita sudah sebut kita sudah belalang dan menua sebayan tanah irau. Kalau bang nak jam terpandang ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak terkenal itu tadi ya ke badas harip harip tara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngob giang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngaga tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua. Jadi datai di rumah di kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nyak nakanya kalau mai tau terus ngerampas. Terima kasih yang ngagai balamaya ke udah mendiang ke program tau.
1: Ya terima kasih yang megang ngagai balam ninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tak ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah. Jalai ya terima kasih megang ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namai didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai
0: kan nampak kita nyukam ngansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita rekap ngi pergi gak ke leman budaya ke bisik bekaul ngau pengamak pengamak lantang pengamak senang pengamak kaga nyalah ke yang ke kena kita ngisik tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba berkaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai. Okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Bayi hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Doni Langgau lagu ya, ndak mudah aku lengkau ya. Lagu ke terbahnya dipilih kami untuk pihak pemerindang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih ya. Kita kagi meruan ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu datangan DJ MA atau ke TUD Kota Semarahan, okay, Bandar Kuching, tahu ninga kami ngena 101.3 FM. Ya, kena berantau jalan ninga kami ngerak ke Semampai, Baju Jumat, Jalan Alun. Ya, ke Benung Baru Rumah, tahu ke Bapalan-Palan Pemakai, bisi ninga kami wai. Terima kasih main-mainnya ya, ngerak ke program terang didinga ungkup ya malam tu. Okay, ke selama malam hari 1 berjam ke terubah ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nur kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru bak lubang ribut ya bak jam kedua lagi engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu sebelum ding ke renung nginjau sada nyawa Stella Philip merindah kita engkau lagu ya enggai di kemula.

Dema darang anta pasinang bunga betok ngoraga ino pamansai truda singkang kabulang akake bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kalam pai kada kejang kejarami tawan siti sisa amli bading anu baik.

Oh, mandi tu di tu ini yang ngoti kereta pilih air nga sungai babuai ka adaki peluh ka rigai ai lalu duduk daragawa ye ai tang kebuak mensang utuak oh nak ta langir ngatuai ye tucuak tutuak tincang langir kapayang nduan kumang au ngobrang jare megai tepecah pamar batugar mudiak layar tida singkar uruang gan surai peta kebu rampang pau mudiak paku datida ulu karangan wo pinggai pedat kalidas batu daba tampas temu dia rimas tetidak tampas

dan semah sungai. Auji tua nanyok sejajar wak ayak ngagelai o sejali o batutu ikan semah sungai.

orang pangabungai. Au au tendok nyamut ai kan bekuat are rambut ranu da da bae o tengai bajaku ikan runtuh.

Ikan keli, ketubaim padi, kebaduri, jungkang, landai, tunasuh ngirup, tubai rabuat, sungkur nguat, babi ngalampai, telu nyewat, gijeliu betutu, ikan asmah sungai. Au delangai wan-wan darapan nai dini saduai tau nganu kami mungi nyok kami tuk nadai jawah pa jalai. Nadai nemu tungok pa bayu sulu amai ngi saduai ka kami tik kulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak dakik dakah pantai. Labana kami intik dituk betapuak da teluak lubuak dalam ngotigai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai. Batali panjai begaru nyuang seluang batatiang abangkang intik da timang sepang dang berang.

Dara panae teba jalae nyingkang kapungae kaki nga kudung nyucem semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi untuk dua yang uti.

Kedara bunga mak rampang bunga balituan talo nuruan ibu duang.

payang lembut umbang kering karubung perma angketia aye deka batang ai auya ngumbang ta.

daragawa tiro a tiro baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pca ngi aji apa limpo bagawai ka sanga.

sida sulo ayak gayo etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedak sedam dalam sulu lama tenamak dendeng amak kedar bak bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat dato nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salah kak.

nyawet ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akar nih

Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat di bagi benua Serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Pemutusnya digagak pengudah berhati ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemhangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari keudah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besai dekat Teris Matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua dia tu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai seminar patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri yang meruan bertati ke serbana paindai laban pengerai ngau penglikun balanak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur ti dipijalai berpelasar ke pelin atur pengawak sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding kenggau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke pukuk dia kena mantuk melepung ke tatiang urang ti bempu rumah ke terubah sidak perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disediakan dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuh setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkep ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat dikeman sang kenyadi kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau sidampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngaul diri dari Raban volunteer ia berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk ndak kalah nerima bantunya ke Tegal ndak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Menyujung ke berita malam kita untuk malam hari 1/7 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kitab Giatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Sapa Kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Jarta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa Kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu Kedekat Mai Kulai Trofi Lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu Ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi Kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori Lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: CSG ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, ingat ke janji temu kita kena ke 3/10 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 dah di Betung. Okey, nyapa dulu peninggal kita Alex Delta Bina Watabara UMA di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili malam tu dengan Wan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Teng Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wali Terimai Richard Unup di Simpang Seminjan Roy Kuang Indokinan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Kau David Aluk di Seminjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polokan Stamos TV Stelof Ngau Kaban-kaban Kebukai Meh Kemalam tu ngarap ke Terperundang ke Kia Salam Malaysia Madani Terima kasih Juni Band Sinyapa Terima kasih Richa Una Mega Hagi bersebun di Jalan Simpang Seminjan MMA Sempat lagi tebahkan lagu Sylvia Bar Kau kaya kena berindang Semua bala kaban Ngau bala petunggal meh Anggarat kata perindang Malam tu Ros Liao Sinyapa Minta lagu Utai Urang MA kena berindang Semua peninggal kita Ngau merindang hati diri pun meh Malam tu Kau kaya Agnes Indah Robin Dimiri Malam tu Angat MA minta lagu Datuk Zamri Amera Kena jaya tubuh Nuan Kena merindang diri pun Ngau semua peninggal Kepada tinduk meh Anggarat kaya gerai Bakal selama meh kita Kau kaya Jangan lupa Untuk bahagia segiamai Mami Abau Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang Bojang Lelingai kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ya Jenny Yo Megaw Sinyapa terima kasih Hawaii Lengguna Nai meninggal kita secara online minta lagu nak berindang Doris Ngau Termangadan Kukia Pasteli Ngau bala peninggal kita ke benda tinduk malam tu benar dengan Wan secara online MA terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa minta lagu Duna Aku tetap sayau kena merindang dari pun kau semua peninggal kita yang ngarut ke terperindang BBF Sadum ke minta lagu Edmund Lim kelanjur sayau sebab kena merindang semua peninggal kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB kau peninggal kita yang ngarut ke terperindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA terima kasih okey bila kita ke Benung kau ke malam tu hari ni dengan kami tau ke baru pulai gawa okey ni dengan kami dalam perengkap pengangkutnya ngarap ke semampai biji jumat ba jalai aldun ya mendengar lagu di sada William Awing janji tinggal mimpi

Ya, bukannya dalam pengiring wajah. Ya, okey. Dituntung penguji. Kadang-kadang dalam penghidup kita jalan, penghidup kita juga dituntung penguji. Okey. Kadang-kadang kita ikan merambu tunya-tunya. Kadang-kadangnya tidak boleh dijapai kita. Ya, nunda ku jaku kaban kita. Jaku kesuah dikena kita ikan lama tu meh. Okey. Kita sebenarnya boleh merambu wajah. Tang ngemujur ke tiap rambu tai ke diniat kitanya. Sigi ari. Tuhan mehau. Kita berhenti ke dulu ke hari di menua kita ungkup ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km/jam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan, angin megat tau berpuput ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya meruan berlinsur manah meh sebun nasab ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex Wan engau lagu ya midang belalai mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninga kami pemerindang malam YFM segulai sejalai.

Berseraraba lubang ribut orang pekul 10:48 minit lagi ya Meri Awang Agai Ken Michael ngau program ya Retro 15 ungkep ya malam tu 7 hari bulan 9 kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online mega terima kasih ungkep ya malam hari 1 pemerindang malam ok 2 lagi lagu ke dirintai ke aku ungkep ya malam untuk lagu ke di Sada Ika engkau lagu ya Zapin Biau Pengantin kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar ok bakal selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sebab kita ingat Dani ungkap ya pagi lah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan ngitu hari pengadas hari tu panjai umur murah jeruki terima kasih ngagai kaban kita di Bandar Miri kebisi udah hai hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang kesidaya nama baru ok ngarok terus dengan kami nangkan ketua lagi udah tembuk Retro 15 sebagai selamat timang kerebak tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya bakal selama pesan bala kita bala manyu ok bakal sama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu Barubah Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakal nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debay jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul ngau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu. Vokal soprano. Hari lagu S of Bass. Kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa cerita lagu power ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM Geskali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngenak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy, hari tahun 1996. Single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris, dan sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger, hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga itu lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari album ya, ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega, siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang Siti utai ke patut benar, ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ya ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai ni tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subang. Jadi nak merasai kita nyokan ratai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bahawa tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bahawa tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Lumunon dani pagyari, kati asayati noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskanda kita nga asayati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uling nagang na uling empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uling nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikena kita kesarito. Ia sudah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyayagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tulen tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengeriang, kena ngerja otak terpatut dikerja aku, kena pari. Bala peningah, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diaso skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Siapa kanunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nga pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai.

0: mengingat diri nuai dia. Ukai nyaku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tau. Nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tunggu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tau.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan kan?

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

0: dunia ke dia tu ukai bakar dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kurang. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan wan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak mega teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Paya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukay noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatari ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Hai, aku Duna. Datuk kita benung. Mengakak YFM merindang kita, segulai sejalai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau ke gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Den apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh.
1: Dito tempat ada nyamai nak?
0: Oh, ngatu. Ah,
1: barat tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motor si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Elak ni aram.
0: Aw, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Hari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan, bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab, aku kekunti ketiga lagi.

0: bunyinya gaptai itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyaw?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyaw. Umur aku tuh bejako nyaw. Empai kala meda orang kepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Saleh betul. Hah? Nama tuh jelu gagah itu, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariaku. Tada! Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Kenapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau masih adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata aku nak ketawa nyau nyaw dengar dia memanah jago kato nyaw tau jago peran saya apa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyaw tang enang ngapun nyaw kita sekali sekapa kita digagak bakal itu ngipa ke gamal limpu kurungan manu atau
0: you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyaw. Ini sentih nama jelur table apa bel tetegagaan itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28 A.M.
1: Wih, tekenyau. Hehehe, bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan manual portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Entai anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik mawa. Akhirnya tu. Sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti ku tuh madah kuntak kembali di proyek ku tuh jap.
1: Amanya? Nama proyek yang keterubahkan di Safkuan dan kekunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Proyek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas bagian. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak yang sarak seminak rangka. Tumuh-tumuh sama kita. Understood?

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama desem. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku engau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai engau YFM, begulai sejalan.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebrik nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Raja bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu di Kuro Soldadu Jipun, Bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah Norian lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Edy diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Edy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Edy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Aih, dini indo pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ka bantu ari kami ba YFM.
4: Mata ngai tinua macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: aku terburai anak sebau. Dia selalu didingau orang pantun. Start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau. Aku lalu minta aja orang berpantun lebar rindu keningau orang pantun.
1: Aku ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku pada sekolah Sumba dalam tahun 67. Minta aja orang mukainya. Jadi orang lain ngajar aku. Sama puasnya tadi, rindu aku malam. Tak mimpi berjalan aku. Jalan dengan tanah, ya oke tanah. Baka remang tadi dia. Tak anak rumah kah ini dia. Ingat orang ngau. Eh sana oke. Dika lu di pantun. Bila ni liat baru. Aku punya bahasa dalam niat punya kini. Ya kasu ni liat baru. Dua orang yang ada pedak aku. Ni liat aku baru ke. Pedak aku. Ngin ke pedak di jalan pantun kita. Ngin gede ke tinggi batas bukit. Jadi ingin jalai orang kita memang tidak ada tungkat. Ini bakal bukit tungkat sudah ya, ada guluang orang di panjang. Ingin gua jalai orang kenginti, jalai orang bumai, mau jalai orang pedal hari atasnya. Deh, naik buah belajar dari orang. Nemu deh berpantun kirim pula. Saya ingat orang berpantun, deh nemu reti pantun. Di seron uluang deh berpantun. Kurangnya nganu aku. Aku lalu kedani. Jadi sumpah ya tadi madah aku. Ino si ko nggak tahu aku belaban pantunnya meriah. Ino petarajan. Siapa dua ini ngelaban pengendiri bisa tungsah kurang aku. Ya lebuah tahun 88. Tahun 88. Kep pantun di kapiet ya. Kurang aja nama pantun. Jadi meriah agak tak nama aku ngai meriah. Meriah pun bisa mimpi. Ngai meriah. Kami pantun banyak 12 kok. Nyuang yang ngau me. Kami trini apa pengau danau nya, pengau danau nya lihat semua. Sidak ke bujuk ke pantun. Munyi ino. Muam munyi. Lah si dia pantun megang sidak. Ku ajak nak. Nanya orang nanya aku, kami sekaban ya. Siapa kita yang mampu price nya ialah kurang. Aku. Mulut ke jampat ni buat madah. Malamnya kami pekit Datuk Jabu nya subak. Aku pantun mainnya subak. Lepas tadi amah ke pantun. Ya kip nanya siapa orang boleh main pantun kerang bertaban dari. Nada siko sinanya wan. Aku aja malas suratnya kip. Nya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia semua. Lepannya tadi nang dah mimpi aku nya. Dah mimpi lah lepan. Nama orang teka dah suri pantun dek. Uliah gagak dek pihak aku ya. Nya kebuah tadi. Kami tu nak tahu jahit ngurang. Siapa reka berpantun. Sige diajar. Nak tahu jahit sekali-kali. Namanya nak tahu papas tu orang. Kenyalah. Nyak buahku tadi nemu bantuan lah, hari mimpiin.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda ingat, naik apa yang naik, minta malamnya dik, sama-sama, mendiang pukul.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, sama ke bilia. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut ke baruah nemu.
1: Tapi aku ungkah ke muah pintunya. Tapi ke panu. Oh ke lapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya. Noi pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1. Nyentuk akari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruh. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
1: Ana.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat cerita. Kalau benda Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau menjaga kau jelu cak.
1: Nyawa kenyap ni ya. Nemu berandau kau jelu. Tetap di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjung cak.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak sitip nyapa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Hi, kita na patun madah kapasot handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM kena FM 87.6 MHz.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: juga Kitab Gulengo Kami berprogram Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejala.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, selamat segulai sejalai. Ngau kami YFM bawa pengerap pagi kita ke Sarito. Awak Nur ngemuan ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Pengerap pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita bulan 9 lalu. Terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen dong gregas ke mata kita. Pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita pukul 6 tu tadi dia tino malam kita nang ya udah di peladai di timang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba atawa selalu pia mega seleksi lagu tu udah dirintai awaknya tadi nang ya ungkup nur nguluk bala ya ke gawak malam ya ke gawak malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawa setengah dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik hari ngasuh mata kita lelanu kat tindu agi dia tu kami kengregas ke mata kita sebedau manu angku kuat dia kami dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 Sarito. Gula siapa lain gawa aku jam keterubah di tu Uncle Stone lalu bakal selama megah ya sebedau kita yang nyingkang kemua lagi mana kita yang beri terima kasih ngaji petara ti udah nampuang seput kita badunya injau tu sari ada lagi lalu pihak megah minta berkat setambiang ya ba hari kita hari 2 Sarito bapak ngawak ya kedekat dia kerja semuanya hari tu ngarap ke mujur magang lalu ke pagi tau aram kita ya sama dia jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari 2 kita ke Sarito.
1: Tapi peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita telah nama apai nguanak ngoro kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengada Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu dengan Kristus Tuhan kami amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil kita ambil Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 ianya pasal pengada Jesus Kristus. Berkatu gaya pengada Jesus Kristus. Inaya Maria, udah butunang ngau Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini, ya bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph nang orang kelurus, lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuah. Nyalaya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebuah Joseph benung berunding kenyak, siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakuk. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan nembiak ia hari dosa sidak. Semua utai tu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada kanak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kitai. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyadik dalam meja Kristus, hari itu kena 8 dari 9, gereja Katolik ngintu hari pengada Maria dari bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus, dari segi datai hari peturun Abraham. Jadinya mak kita bagi gak ke cerita lama tu ke sejarah pasal Jesus. Kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita itang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai aku mpu berjakuk ngara bukai tu ke beranau ngara bukai. Dan segi amat kita medak bekeni kok peturun Jesus tu nyadi hari akini keliat menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan anak lelaki tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Taala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisi. Tang ya ngai ngemalu ke Maria bak mua orang mayu. Nama kebuah Maya tu subak nyamak nuan bedau begulai tang de kelala ora bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai hari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngena batu. Nyak laya berunding dekak muai Maria ngena cara belalai ngambil ke Maria bak runa ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kana toka lalu beranak kenya. Jadi itu kita mendak bekeni kok Joseph tu tadi hari ke tusati ya berani dia tu berani laban yang nama utai ke didengar yang tadi ukai utai remensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisi oleh kuasa rebah. Kata Joseph kalau ninga pasar kudus tu bisi tu kan nak nak maka tetang ya ngasi ke jaku Allah Ta'ala. Lalu ya dikumai apa angkat Tuhan Yesus badunya tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria seritu dirami ke kena 8 hari bulan 9 tu tadi ngingat ke pengadang Maria tajak nak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliak menyak nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sedar bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenyak. Ngingat ke apa indai Maria Santa M ngau Santa Joakim sigi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpuasa. Jadi tradisi madak Maria tu ke pengadam Maria tu tadi bak Seporis bak Nazaret tu ke semak ship gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita manusia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus ya ti nyulut amat ari ada ari dalam kamai inaya Santa En. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu ba konsel ba Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kedarami kita sare tu Maria pengada ya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat. Lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi. Lalu utai kenyadi ngelingi penghidup Maria rambaunya. Maka buah kita anang malu toka anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila amin awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngau roh kudus amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Di ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit.

Lumunuan dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskenda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai ti dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawal tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklah lumayuh. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day

what I have to do. Semina siti pinta aku Tuhan Jesus. Berik aku ungkup kesaritu nakak tulai ditapi aku. Berik aku pengeriang kena ngerjau te tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga. Awak kelekau lagu tu nyadi kelekau sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, Samarindang, Malay.
1: YFM, Segulan, Sejalan.
2: Duo, Pagi Rewind.
3: Ayo, kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
3: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tau Siti, nanti aku belum banyak tau ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumai mie nyapa milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

Kemudian ke lagu Ti Di Bayi Ayah Acan kitainya tadi. Nuan kutaban ke bulan. Jawa mai wai nuna banyak bulan. Nah anci ya. Biluan dan atai dien. Bawa penggerak pagi kita pagi hari dua lalu biar mega agi ngalu ke peninggal semua ti mendiang ke YFM penggerak pagi ba channel Astro 871 ya. Channel 871 dia tahu boleh di pendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM. Okey, jadi ya ke pagi tu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah angus di pemesai 28 hektar pemesai Bataman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidak nima kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak ya bising anjung 7 iku bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angangus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujur dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk padam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke satu tarik tok api ke nyerarai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni tu udah di tagang apinya area ke nyerai lamanya susah lebih lagi tiba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya menyikut kabar aku mister berngiak. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan di benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kitai lalu kenang kenya mega ya 4 tangki air garam udah dikenang dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke-4 di Sarawak hari minggu tu tadi jadi post dalam Facebook agensi penyaga penusah menua atau kendatma madah ke operasinya pelabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hetero batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya di pejalai ke nyentua kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang duar yak semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti maja langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata maja kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua tiri selintiam ga dikarap ke oleh nyawap ngurang kagi sebun asap ba sekedar ndur di menua Sarawak tu lalu operasi ngaga hujan tirunya tembuk di pejalai ke urung pukul 5 lemai hari minggu tu tadi patut suah nar ninga bunyi biluan mansa ba menua luban tu hujung minggu tu tadi ya baik jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbaya jipun datai ke nyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngaga pengmeniah hujan tiru. Lalu bah berita ya ke bukai ya mega ti ABC di keluar ke bah berita RTM Sarawak kemari ya duri yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang jadi Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap dibagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bapak pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat Premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bagi menua serian ya ke nyaunda agi ba ikas ya ke cukup nak menah ke pengerai tajap pampiak saya nemu ya sebuah di bagi menua Sarawak tu nang ya bedau untuk uliah diputar ke 100% kelebih lagi ba endur bakal diserian ke
Seremahan, lalu perintah federal ngau pihak mega state, lalu sama mereka ngemata ke utai tu ngambi kendur ke balat adik kena sebuah asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesti mayuah nang ia dilalau ngurang kagi pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya Nadim saya perintah kurang game bak bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya kebisi di kiru sama peninggal kita ba email yfmiban nya ba yfmiban@gmail.com ngau piam ga nombor WhatsApp konti kami. Dan sebenarnya aram terus kita ya berperindah ngau lagu ke dibai Roslina ke Pak

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyak, lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bekasama bawa pengerap pagi YFM kami nang dekang natai ke peseberat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum Grimi anak Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak terumah mangat menyang tayah bala kediau barumah medana nangga delua san panjai san panak kawung ulu sebangki panda kemelayan kediau ba wong panjai wong panda rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua Kalimantan Barat Indonesia ngau kemelayan ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke ini uno tu deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuk antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebdau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang ai lubuk antu kita ke kanmu sili lagi kawal ngau penuh sara batu tau tanya ngagai Grimi ba nombor kusuang 19787846 2 tau kangge uno nombor kusuang 18779923 54 nada baru pesan pemati kedatai area Grimi Ana Junai ke pagi tu jadi pesan mada ke binia ianya tadi minyak anak abing, minyak anak abing tau ke indaya uno udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi bawah Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke indaya uno tu deka dintu bala mayuah ba rumah lawin nangga mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ya Grimi impu penumber kusung 19787846 2 tahu ke ngagai uno penumber kusung 18779 2354 lalu ia kedua tu setiap ga pesan pemati ke dikirim Lydia anak Jawa atau kinaya berjawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat balia miri ngapai mga nang nyikau batarajang kebelayan ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason dobel nama Joseph anak cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke dobel nama Joseph anak cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason atau ke dobel nama Joseph anak cundang tu dekat dia senggai bala mayuh barumah juntan nang iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metris Memorial Park Jalai Entaruh sungai suat kapit kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rebatu tak bertanya ngagai bini ini yang tempuh ianya Lydia anak Jawa bernumber kusung 13 3549786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernumber kusung 11 2508 1692 nado baru isi pesan pemati ke datai area Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya Jason tau ke dua belik nama Joseph anak cundang Jason tahu ke beli nama ya Joseph anak cundang udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason tahu ke beli nama Joseph anak cundang tu deka di sengai bala mayuh berumah juntan nangnya ilik sungai set kapit kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Methodist Memorial Park calai entaruh sungai suut. Kita akan nemu silik gib kawal ngawa penusara batu tahu apa tanya ngagai habin ini yang tahu inya Lydia anak Jawa bernumber 013-354-9786 tahu ke ngadik niang ianya Ahmad anak Manggi bernumber 011-25-08-1692 ngadik pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirum sibat anak juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bak merunjau tapi mujau guru-guru penyuian iju ngau pia mega kebelayan ya ke dia bak semajai batang sepak batang layar batang padia batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala juntang tau ke dia boleh nama juntan anak tuat jadi pesan tu madah ke juntang tau ke tadi juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari Minggu tu tadi lalu niang juntan tau ke tadi dua boleh nama juntang anak tuat deka di sengai balam mayuh kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabelayan di data yang sah penusah rabatu ngagaya rumah jiram engkalat aspa lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernumber 011-1939-9219 tau ke ngagai jilan doble nama gayan bernumber 011-7021622 nando baru isi pesan pemati ke data area sibat anak juntang ke pagi tu pesan malah kapaya ini tadi juntang tau ke doble nama juntan anak tuat udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang juntan tau ke dobelin nama juntang anak tuat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala ke dipesan cuma datai ngesah penusara batu ngagai rumah jiram engkalat spa lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai anak yang tau ianya atuang bernumber kusuang 011-1938-9219 tau ke ngagai jilan doble nama gayan bernumber kusuang 019-702-1622 lalu berarti ke pesan ya keempat pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa ya Najib tau ke imbu yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Poi Ranan Rantau Dilang Durian Penyulau kabar belayan ke diau ba Julau nang buap Sungai Pak Bakuang ngau ya kenalah di rintai ke Ditok Magang tinggalala nyanggau anak Grasi jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Grasi nyanggau anak Grasi udah nadai kemari 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Grasi niang nyanggau anak Grasi tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam aria 2 8 hari bulan 9 baru mah kemarau Sungai Ranan Kenawit sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan nemu sili agib kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Liliana Grasi bernumber kusuang 011-3593-7003 tau ke ngagai Juni anak Grasi bernumber kusuang 019-8786-650 mana baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Grasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu jadi pesan mudah menjadi ya ianya tadi nyanggau anak Grasi nyanggau anak Grasi udah nada ya kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Grasi niang nyanggau anak Grasi tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 ba rumah kemarau Sungai Ranan kenawiat sebdau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala kabar belayan ia ke kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Lili Anagrasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni Anagrasi ba nombor 019-8786-50. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ngau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngopi moga kabar belayan ya ke dia ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah Bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku tik ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusiu batu 6 jalai nyabau Bintulu silagip kawal ngau pengawak tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nano baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Nai Sugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tau area rumah Migu Sungai Sejuk Padan nyadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Indai Seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tu ilok 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusio batu 6 jalai nyabau Bintulu sili lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Ajuna tau ke apa ya kaloi nya dia pesan tu nuju balaya ke dia basangan mupuat alubu ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu antajuam pasir nangka batang anap serta semua ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah niang Juna anak semua tau ke apai akui jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apai akui deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan ke dia pesan di pencara data yang ngulu pengawak tu kereka dia tur ba rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau. Lalu baru pesan ke dikirum enturan anak Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ke niang payah ianya niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apa akui dekat diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas tumu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ya keng lala tau ke dipesan di pencara datai nguluk pengawak tau ketika diatur bah rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau Nah kan kenyak pesan ya ke tujuh siti pesan ngetas ulit ngau nyua terbalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau kampung baru ba rantau Panjai piam ga nuju ke belayan ke dia ba Batu Bura penasau awup tutus sebedil ilas rasau pasai ngau kembalian ke dia ba Siung Tengah, Siung Ijo, Siung Ulu ngau Siung Ili nang atu baluang uya bala berumah lesia nang alat rumah rantai skuau dagi kua belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai diji bintulu lung ajoi lapu ngau pia muka bala ke dia ba rumah Kristina Ulu Sungai Salim Julau Kenawit Serian Kucing Miriah Nia ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke Niang Luna anak Kendawang, Niang Luna anak Kendawang tau ke suah gitu tampak gitu di kangau ngau laki senia anak Itum apa itu ni tau ke apa yana deka diatur kenari 6 tuila 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai kabelayan kanemu sile agib kawal ngau pengawak tuila tau bertanya ngagai Susan tau ke Siti ba nombor 011-2352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia nombor 016-861-4741. Nanti baru isi pesan ya ke di kirim Susan anak Luna ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyerok tu balu ke Niang Payan tadi Niang Luna anak Kendawang, Niang Luna anak Kendawang tau ke di kangau nama laki senia anak Itum tau ke apa yang tu ni tau ke apa yang anak deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai temu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyua antabalu kita akan nemu silik gib kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusuang 011-2352-6203 tau ke ngagai Julia yang nyata di Indonesia nombor 016-861-4741 lalu pesan ya ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suwayah Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Niang Joshua Laili tau ke apa ye sili hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Joshua Laili Niang Joshua Laili tau ke apa ye sili deka diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 inya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muain terbalu lalu bala ke dipesan pindah datai ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram sila lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang Tepu bernombor kusuang 14894672 tau ke ngagai Shelly bernombor kusuang 10-8206-016 tau ke ngagai Ian bernombor kusuang 19-7050-5258 aku suang nanti baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah kemauan ngetas ulit ke Niang apa ya ianya tadi Niang Joshua Laili Niang Joshua Laili tau ke apa sili dekat diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cara tayang ulu pengawal tu ke dekat dia tu rumah James Udit sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sila lagi tahu tanya ngegai Ibi Mina ba nombor kusuang 1489467782. Sila ba nombor kusuang 1082060016. Tahu ke ngegai yen ba nombor kusuang 1970525. Kusuang. Lalu natai ke pesan ya ke 9 ti dikirim peningau kita ke pagi tu pesan ngeta sulit ngau nyua ente balu ari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba sayah mirah sayah putih. Bala barumah Maxwell Libai, Kapit, Miria Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah nyala saya, rumah jelani saya, ngokablayan, kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang salida anak saw yang tau ke mir, jadi pesan tu tadi, madah ke penguang ngetah sulit ke niang salida anak saw yang, niang salida anak saw yang tau ke mir, deka diatur kena hari 6, 12, hari 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 temu pengawal kertas ulit dekat diatur pengawal ngambil terbalu ke kadir anak uga tau ke apa bibi lalu kabar belayan ke di pesan dipinta datai nguluk pengawal tu ketika diatur bar rumah nyaguam sungai sekerat nia sila lagi tau bertanya ngagai Jeffrey bernombor 0136037269 Kadir bernombor 0134192753 tau ke ngagai Merini bernombor 0116365207 nanu baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim Merini anak Kadir ngau apa ya Kadir anak uga ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang daya niang salida anak sawiang niang salida anak sawiang tau ke miat deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 hari bulan 9 dia ulit deka dia ketas tembuk pengawak ngetas ulit deka dia tangkan ke ngomong ngambil terbalu ke kadir anak uga atau ke apa bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu urba rumah nyagum sungai sekerat nia sila lagi kita tahu tanya dengan Jeffrey bernombor 0136037269 tahu dengan kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai merini bak nombor 0116265237 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke datai area bunda anak rabuang jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau balabang baruah labang tengah Bintulu sebawah ngupiam ga bala ke diau ba ulu sebungan sujan selabiat teban geluang jalaya miri Bintulu bala ba suai niah bakuang limbang lemana san semanju ngau ia kenalah di rintai ke itu tik ngelala Lawrence anak bunda jadi pesan tu madah ke Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win atau ke apa ya tun unda nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win atau ke apa ya tun tu dekat di itu baru masa tiang labang atas jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 39 hari bulan 9 jadi kita kanyakan demusi lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai dena dayu bernombor kusuang 112990409055 nanu baru pesan mati ke dikirim bunda anak rabuang ke pagi tu jadi ya pesan tu madah kanak ya ianya Lawrence anak bunda tahu ke dikangau nama Wien tahu ke apa atun udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda Nian Lawrence anak bunda tau, tau ke dikengaung nama wien tu kapai tuan. Deka diintu bar rumah satiang labang atas jalai Bintulu Amiri. Kena malam tu lagi, malam hari 2, 8 hari bulan 9. Sebelah ke di Anjung, pergilah pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Kebelayan ia akan musi lagi. Kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Dayana Banyu bar nombor 011229 04 0095. Lalu nangkan kenya pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu menuju ke belayan ya ke dia panggil kemintian kelawah hengkeramut anyelam selepuang gua pemegak bala ke belayan ke dia bapak melugu kuari A ngau melugu kuari B duar entulang sekerak kucing ngau kebelayan ia kenalah dirintai kerito tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu madah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian niang lima anak lalian tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 anu baru isi pesan mati kedatai hari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya hanya 5 anak lalian 5 anak lalian udah nadaya kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang 5 anak lalian ni lima anak lalian tu deka hari tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 bar rumah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 nangkan kenya pesan kita ia ke 12 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim kelinah tau ke indai terian jadi pesan tu nuju bala ke dia bak meribuang layar sida ngalih anangkul bak nangebuai pia mega ke belayan ke dia di miri malang biar bala ke dia baru melani ya bagi mamut rumah misen mamut ke belayan baru mah linggi bakas buti rumah Richard Pai bakas buti rumah linggu simpang kenu rumah belang kelibang siba anak suntat ke dia di betuang ngopi mega bala ke dia berumah sandai rantau ni buang sengaya rumah nyambang lubuak ni buang sengaya rumah limai lubuak ni buang sengaya rumah Jeffrey yang nangga sengaya tabai ngopi mega ya kenalah di harintai ke nama ditau ti ngelala Alexson double nama Igat Murut okey jadi pesan tu tadi madah ke Alexson tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Alexson tau ke Igat Murut niang Alexson tau ke Igat Murut tau dekau dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 buah rumah Ridwan anak meringai bakas sebuti sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam bakas sebuti sila lagi kawal ngapun sarabatau kita tahu bertanya ngagai Karen tau ke endut bak nombor 013-9123-469 dan baru pesan pemati ke dikirim kelinah tau kinai trian ke pagi tau jadi pesan madah

0: tau deka din tau bala mayuh malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 baru mahridun anak meringai bakas sebuti sebelah ke di anjung pagila pagi Maria 3 9 9 ke pendama bakas sebuti. Okey, jadi kalau boleh yang ya ke ada pesan kita datang ngesah nusara batu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngegai kirin tahu ke nduet bernombor kusung 1391234 69. Agi nak tanya ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirum kri anak dunggat jadi pesan tu nuju bala kriya barumah lampas titu atas titu ilik do barumah pemegang ibuang do barumah rumah antau bunuh begiang san semanju 3 barumah rumah menari geluang bergang 3 barumah kebelayan kriya ba bunuh ilik penti antalun skim sekarang merindun pemegang nuju bala kriya bersebeliau 2 barumah serubah 2 barumah kalung sungai kura mujana sekarang nangga uyau lemana murutia sekarang ngopi mengga kebelayan ia kenalah disebut keditu ting lala dunggat anak kanyan jadi ya pesan tu tadi madah ke dunggat anak kanyan dunggat anak kanyan udah nadai kenari 5 tu tadi 4 hari belas 9 hospital kapir lalu niang dunggat anak kanyan niang dunggat anak kanyan tu dekat dia senggai malam tu lagi malam redua 8 hari bulan 9 baru mah minggat titu ulu engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagir 3 9 hari bulan 9 sila lagi berkawal ke pusara batu tak bertanya ngegai kri anak dunggat bernumber kusuang 1123153929 tau ke ngegai japar anak dunggat bernumber kusuang 1389587 nah baru isi pesan mati ke data yari kri anak dunggat ke pagi tu pesan mereka payah yangnya dunggat anak kanyan dunggat anak kanyan udah nadai kenari 5 atau tadi 4 hari bulan 9 hospital kapit lalu niang dunggat anak kanyan niang dunggat anak kanyan tu dekat disenggai malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru meminggat atitu ulu engkelili sebedah ke di anjuang pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 sila lagi berkawal dengan persara batu kita tetap tanya ngegai kri tempu penumber kusung 1123153928 tau ke ngegai capar anak dunggat bernumber kusung 1389587 pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ya pesan ke di Kirum Melaka jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau baru mati sungai Kara Bawang rumah rampai ulu bawang rumah kilam rumah Cikson rumah jali rumah angit rumah endi rumah juki rumah selai rumah jabat tungak jalai selangau mukah ngopi muka kapal belayan ke diau bermenteri yang tembesu kapal belayan ya ke diau ba tungak jalai pengkalan lubang balau ba blok B skim B sekarang ngau kapal belayan ke diau ba lubo banduang sungai sedi ngau kelawi ba Kalimantan serta kapal belayan tinalah dia rintai ke itu tinglala ngadiat anak lupang. Okay, jadi pesantri mudah ke ngadiat anak lumpang ngadiat anak lumpang udah nadai kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang ngadiat anak lumpang niang ngadiat anak lumpang tu deka di itu bala mayuh baru majulma sungai bawan balingian malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 sila lagi kawan pesara batu tahu bertanya ngagi Melaka bernumber 0198328625 nanu baru pesan ke dikirumah Melaka ke pagi tau nyari pesan mudah ke ngadian anak lumpang ngadian anak lumpang udah nadai kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang ngadian anak lumpang niang ngadian anak lumpang tau dekat disenggai bala mayuah barumah Jelma Sungai Bawan Balingian malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke Dianjuang pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 kada musih lagi kawal ngau penusara batu tak tanya ngi Melaka tempu bernombor 0198328625 nyanaka kami ngetai ke pesemberat bawa pengarap pagi YFM ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tanya ke kita ngagai

FM 24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFi segulai sejalai.

0: Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon, buat berita pagi hari 2/8/2026. Keterbatu batang berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh buat aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debbie KU berunding dekat muka baru KLFF berpanggai buat gaya pemadu baru. Premier Sarawak datai buat Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, ditumpai kita mending ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tip berpenangguh ketegak gaya sebun asap nakak ke diatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah dipejalai ke. KPT mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat dipejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru ti dikeluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun muai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merempas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindik arinya Motek dekat seruran matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kok ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup merangsang nakak ke diatu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nurun nyuak ke setipikit piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur mana. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26/8 tang diketu ke kena 31/8 tu tadi berindik ari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya di perambu dibuka nyentuh 16/9 tu ilah. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut ngau pengerai mensia mayuah raban pengerja pengawak ngau semua raban ti bekawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindik ari ubah demografi tidak ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebih datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui hari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% hari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngonya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040 penyampau tubuh ti agi oleh gawak dipelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat ti ditupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh ke sebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kediatuk bisik 25.8% dari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk menemendian ke berita dari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai Indo Upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya di perambu dekat diatur saritu di Mandaluyong City. Nitya ke penerang bak Facebook rasmi ya Sarawak ku Premier di sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Dato' Ibrahim Baki ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Dato' Awang Fadilah Awang Rizwan ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Dato' Laura Lee Ngion Hion. Sidak ke bempu tanah di Bebuleang bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleang Agropark. Nitiah ke Kaban Konser Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapka. Nginak teknologi baka kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar ari Bukit Saban. Perengka guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter ari galeri dikena nyukong pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyak Baram yang dipelasar dikena ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisi dengan cara ngena teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang bekawo ngau suku teknikal baka milih utai tanam ti berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam meri baja nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting merat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti diguluk 60 ikut orang ti diguluk 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda bak Kampung Main Asal Sarawak SCV udah tembok di Gaga. Nyak nyedia ke perengka guna tik likun serta nyamai agi untuk maya macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerore ngau ngangkat ke pemanah berengkah di Kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembuk gagak kena 14 hari bulan 8 tinggina ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukuang tiindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Motek serta kerjasama antara mayo bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengka guna di SCV terus dikerembaika. SCV komited nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endua tik likun serta lantang seriris ngau opangku pengawak sidak tik nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh bak aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai bak gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2/18/2026 yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Barito, 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah, sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan Tertinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bajalai Mahar Jararela Kemegah Norino Upis Gerempuang Balas Dadu Malaysia. Kali Upis itu digagak mengenai ungkus RM4 juta bubul beri hari perintah pesaing berperintah menua serta megah hari mensia mayu. Lebuh tipe cakup yang dipertuan agung pada kopis itu digagak dikenang menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kopis itu ulia dikenang nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Sarito dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesilih hari tadi pedak bahas http://sads.arkib.gov.my.
2: Jakuk dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jakuk dalam takar engkabang ianya takar tepenuh milik ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai nai tuai urang sepiaknya laban ia takar engkabang nyau milik ile semutik kena ngeluak buah dabai ari takar ia. Nyanaka jakuk dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

0: beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipieng, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisik, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran besri, merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengharap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak. Sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai. Nanti ku ya. Ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul. Nak
0: juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana dari temungan tahu nya meh bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai meringsa. Kini kan asal hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai meringsa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.